0: haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
1: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu, hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten, dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
3: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya? Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepat jemputin kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kita melihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bekanan pertahanan ke-11 Spanyol, kita akan dicumat angkat mengutaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Masih berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikan info cuaca pagi ini kami awali dari Kampar. Diperkirakan untuk hari ini wilayah Kampar diprediksi hujan ringan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Sementara Indragiri Hulu juga hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian Bengkalis juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Untuk Indragiri Hilir berawan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius. Pelalawan hujan ringan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Rokan Hulu berawan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Rokan Hilir hujan ringan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Siak berawan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian Kuantan Singi berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Begitu juga Kepulauan Meranti hari ini berawan, dan juga Kota Pekanbaru berawan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Dan terakhir Kota Dumai diperkirakan hari ini hujan ringan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius.

habis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Riau Province. Riau is a strategic province that is famous for its distinctive Malay culture. Riau Province is also known as Bumi Lancang Kuning, with a friendly and helpful community.

0: 50 rupiah ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi 250.500 ya.
2: Total belanjanya 550.750 rupiah. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: kan. Dan di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ada. Gaya, oi gaya.
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jege-jege itu, Yai? Jangan segini kan manggil wong cantik nih.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo ya siap.
2: Bentar, penting nih soalnya. Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Pagi ini kita kembali menyapa Anda di hari Selasa 16 Juni 2026 bersama Sedi Terjadi. Seperti biasa kita hadir di sesi Dialog Negeri Junjungan Menyapa setiap pagi pukul 8, dan pagi ini kita akan berbincang-bincang seputar momentum 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Di pagi hari ini nanti kita akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0823-8836-4742. Tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis.

RRI. Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beserta salam kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan

0: Bu, ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, hari ini cuaca cerah sekali dan mendukung insyaallah semua aktivitas kita dan juga semangat momentum baru ya. Di tahun baru 1448 Hijriah. Buya, apa yang menjadi keistimewaan di bulan Muharram ini dalam Islam sesungguhnya, Buya?
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'da. Bulan Muharram ini dalam sebuah riwayat itu dikatakan sebagai syahrullah, bulan Allah. Penyandingan kata Allah pada bulan ini itu menunjukkan bahwasanya bulan ini memiliki keutamaan. Nah, oleh karena itu menurut para ulama di bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh, dan bulan ini juga termasuk salah satu bulan haram dari empat bulan haram yang di dalamnya itu kita dianjurkan untuk tidak bertikai, melakukan peperangan, dan sebaliknya kita untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan di bulan Muharram itu memiliki nilai tambah jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, begitu.
0: Baik, di momentum bulan Muharram ini apa yang menjadi titik penting bagi umat Islam dalam rangka memaknai bulan satu Muharram 1448 Hijriah ini, Bu, ya?
1: Baik. Tahun baru ini merupakan momentum ya, yang paling tepat bagi kita umat Islam khususnya melakukan muhasabah, melakukan refleksi, melakukan introspeksi diri. Karena pertambahan bilangan tahun satu sisi itu menyebabkan usia kita bertambah. Tapi pada sisi lain itu menyebabkan jatah umur kita untuk hidup di atas dunia ini semakin berkurang. Artinya kita akan semakin dekat dengan kematian. Ya, oleh karena itu Muharram ini atau tahun baru ini itu harus dijadikan sebagai momentum untuk kita melihat ke belakang dan untuk memandang ke depan. Melihat ke belakang artinya apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, dan memandang ke depan artinya itu apa yang harus kita persiapkan untuk masa yang akan datang, terutama sekali untuk hari akhirat. Karena dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Ayo orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri untuk mempersiapkan dalam menghadapi hari esok. Hari esok dimaksud dalam ayat ini adalah hari akhirat atau hari kiamat. Karena menurut keyakinan kita bahwa kehidupan ini tidak hanya habis di dunia ini saja, tapi ada kehidupan lagi setelah dunia ini, yaitu kehidupan akhirat yang kita juga harus mempersiapkannya. Cara mempersiapkannya itu ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah dengan menjalankan peran kita sebagai hamba Allah dalam rangka melaksanakan ketaatan kepadanya, dan juga menjalankan peran kita sebagai khalifatullah, sebagai pemimpin yang dengannya kita bisa memberikan kemaslahatan kepada umat manusia, dan itu akan dinilai sebagai amal saleh. Nah, bila kita mampu untuk melakukan itu, maka kita akan menjadi muslim yang terbaik gitu.
0: Baik. Satu poin kemaslahatan bagi sesama manusia nih. Sesuai dengan tema kita pagi ini yaitu momentum memperkuat ukhuwah dan kepedulian sosial begitu, Bu, ya. Bagaimana kita meningkatkan ukhuwah di tengah keberagaman sosial saat ini yang penuh dinamika, ditambah lagi tren zaman yang semakin canggih di era serba digital seperti itu.
1: Baik, sebelum saya menjawab itu, kita flashback ke belakang terlebih dahulu. Jadi memang semangat hijrah itu mengajarkan tentang ukhuwah. mungkin masih segar dalam ingatan kita ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.

0: itu yang pertama sekali dilakukan oleh Nabi itu adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Dan dengan kekuatan itu, maka Nabi bisa membangun kehidupan sosial yang kokoh, yang kuat, karena didasari oleh semangat kebersamaan begitu. Untuk membangun atau meneguhkan persaudaraan di antara kita itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menghormati adanya perbedaan. Perbedaan di tengah-tengah masyarakat, di kalangan manusia itu adalah sesuatu yang tak bisa dinafikan. Baik dalam hal pemikiran, pandangan, latar belakang, suku, warna kulit dan lain sebagainya. Jadi dengan menghargai adanya perbedaan itu, maka ukhuwah akan terbangun. Yang kedua adalah kita harus menjauhi sangka buruk dan fitnah. Sangka buruk dan fitnah inilah yang menyebabkan rusaknya hubungan antara sesama manusia. Nah, karena itu Nabi sangat menekankan agar kita untuk meninggalkan azan itu, sangka buruk. Bahkan Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsira minadh-dhanni. Dan kadang-kadang sangka buruk itu terbangun karena hasutan orang lain. Tadi misalnya ada dua orang yang berkawan dengan baik selama ini, tapi tiba-tiba ada orang lain datang itu menebarkan fitnah atau menceritakan keburukannya, lalu muncullah dalam dirinya sangka buruk itu sehingga menyebabkan hubungannya menjadi terganggu. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah jangan sekali-kali kita merendahkan atau menyalah-nyalahkan. Karena sikap yang merendahkan orang lain dan cenderung untuk menyalah-nyalahkan dan menyesatkan orang lain itu bisa merusak hubungan persaudaraan. Nah, itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala larang itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasqar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Janganlah sebahagian kelompok itu mengolok-olok, merendah-rendahkan sebahagian kelompok yang lain. Boleh jadi kelompok yang direndahkan, yang diolok-olokkan itu lebih baik dari kelompok yang merendahkan itu. Nah, jadi hal-hal ini harus kita hindari. Kalau itu masih kita lakukan, maka ukhuwah atau persaudaraan itu baik dalam konteks internal sesama umat Islam ataupun dengan eksternal, dengan umat dari lintas agama atau ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah, itu juga akan sulit untuk diwujudkan.
1: Baik, tapi realitas saat ini seperti yang kita rasakan karena peningkatan tren media sosial, seperti yang bisa kita lihat, bisa kita akses setiap hari begitu, Buya, ya. Hal-hal seperti yang Buya sampaikan seperti tadi itu semacam apa ya, semakin banyak terjadi di lingkungan, di masyarakat kita begitu. Bagaimana cara meredam ini semua? Tentu saja kita tidak bisa membatasi media sosial seperti apa begitu perkembangannya saat ini. Lalu kita sebagai pribadi muslim seperti apa nih langkah atau juga kiat-kiat yang perlu kita benahi diri sendiri nih, Bu, ya?
0: Baik, jadi sebenarnya Majelis Ulama Indonesia itu telah mengeluarkan semacam pedoman, ya, etika bermuamalat di media sosial. Yang itu diharapkan dijadikan acuan dan pedoman khususnya bagi umat Islam dalam berinteraksi di dunia maya. Di antaranya misalnya Nabi SAW katakan, fal yakul khair aw liyasmut, ucapkanlah yang baik. Kalau memang tidak bisa, maka lebih baik memilih diam. Nah, ucapkan yang baik ini, itu kalau kita kembangkan dalam konteks hari ini, artinya postinglah yang baik-baik, yang bermanfaat, yang mengandung nilai-nilai edukatif. sehingga itu bisa diambil manfaatnya bagi pengguna media sosial yang lainnya. Nah, hindarilah memposting hal-hal yang kurang baik. Termasuk di dalamnya adalah yang hoax ya, kebohongan-kebohongan, kemudian informasi-informasi yang tidak benar, apalagi kalau memang sudah berbau fitnah. Okay. Nah, ini yang dihindari untuk para pengguna atau penggiat media sosial. Dan yang lebih penting itu selanjutnya adalah untuk melakukan verifikasi, proses tabayun ketika kita mendapatkan informasi dari media sosial. Ini yang kadang-kadang tidak banyak dilakukan orang. Ketika dia mendapatkan suatu postingan di media sosial tanpa dia melakukan check and recheck kebenarannya atau tidak memikirkan dampaknya bagi kepentingan luas, dia langsung menggeser, maka dia menjadi bagian untuk menciptakan kegaduhan dan perpecahan di dunia maya begitu. Nah, jadi ini yang betul-betul sangat ditekankan. Tapi sekali lagi dalam konteks ini hanya Majelis Ulama Indonesia itu hanya memberikan rambu-rambu saja, tidak pada upaya untuk memberikan law enforcement-nya begitu. Saya kira itu, Didi.
1: Baik. Di tengah gegap gemita media sosial saat ini, Buya, bagaimana pandangan Buya ketika misalnya orang berkumpul misal gitu dalam rangka momentum meningkatkan ukhuwah Islamiyah begitu, tetapi di saat satu momentum misalnya sedang berkumpul bersama, baik itu di tengah-tengah keluarga bahkan sahabat, nah masing-masing dari individu itu berfokus kepada handphonenya. Ini salah satu contoh yang hari ini sudah menjadi semacam kultur baru begitu. Nah, bagaimana Buya memandang hal ini dalam rangka momentum meningkatkan ukhuwah Islamiyah?
0: Baik. Tentu silent generation itu, jadi generasi diam dalam konteks digital saat ini, itu satu sikap dan tindakan yang kurang terpuji ya, dan kurang elok kalau kita lihat dalam perspektif agama Islam begitu. Jadi suatu ketika Nabi bersama para sahabat itu melihat ada seorang, ketika Nabi berbicara dengannya, tiba-tiba dia sibuk memainkan cincinnya, cincin peraknya begitu. Lalu Nabi menegurnya, karena dia tidak fokus, tidak memperhatikan apa yang Nabi katakan. Nah, jadi melalui riwayat ini, Nabi atau Islam itu sangat menekankan dalam proses muamalat sesama manusia untuk bisa saling menghargai satu sama lain begitu. Jadi ketika ada satu keluarga atau tidak hanya satu keluarga, jadi kadang-kadang dalam proses pembelajaran ya, atau majelis-majelis ilmu, yeah, termasuk juga dalam mengisi seminar-seminar, ketika narasumber atau pembicara menyampaikan materi ya, itu para pendengarnya, para pesertanya sibuk dengan handphonenya masing-masing gitu.
1: Iya, baik.
0: Jadi ini suatu kebiasaan yang kurang baik menurut hemat saya, karena tidak adanya sikap untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jadi bahkan dalam spirit nas kita lihat salah satu bentuk penghargaan dan pemulihan terhadap manusia itu adalah ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, kata Nabi, maka tataplah ya, ya kan, jadilah usul istima, jadilah pendengar yang baik. Nah, kita hari ini untuk menjadi pendengar yang baik itu yang susah, karena kita lebih senang banyak bercakap,
1: yeah,
0: tidak mau mendengar gitu. Nah, jadi tentu kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus kita dorong untuk bisa ditinggalkan lah, dihindari. Kalau memang kita ingin menguatkan hubungan di kalangan manusia, apalagi dalam konteks kehidupan keluarga, bagaimana interaksi dan komunikasi antara orang tua dan anak itu sangat penting sekali. Bila masing-masing mereka, ayah, ibu, anak-anak mereka sibuk dengan gadget mereka masing-masing, maka ikatan emosional atau komunikasi yang efektif di antara mereka itu akan susah terjalin, dan itu akan berdampak pada psikologi anak pada masa yang akan datang. Gitu.
1: Baik, dampak secara signifikannya untuk kehidupan berkebangsaan begitu, seperti apa secara masif mungkin, Bu?
0: Baik. Jadi generasi-generasi yang low responsive ini, atau generasi-generasi rebahan,
1: kaum rebahan,
0: kaum rebahan ini, tentu saja dalam jangka waktu panjang itu akan memberikan dampak bagi kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya ketika masing-masing sibuk dengan gadget mereka, mereka itu muncul suatu sikap yang kurang peduli terhadap lingkungan, ya kan? Padahal itu merupakan aset atau modal untuk kita membangun kekuatan kehidupan sosial bermasyarakat, begitu. Jadi semangat kegotong royongan, semangat kebersamaan itu menjadi semakin melemah. Karena orang lebih sibuk dengan di dunia maya ketimbang di dunia nyata, begitu. Nah, jadi nilai-nilai kearifan lokal yang dibangun oleh para tetua kita dulu, misalnya dalam Tunjuk Ajar Melayu mengajarkan hidup sekampung, tolong menolong, hidup sedusun, tuntun menuntun, hidup sebanjar, ajar mengajar, hidup sedesa, bertenggang rasa. Jadi nilai-nilai itu rapuh, karena tidak ada lagi semangat untuk tolong menolong, semangat untuk saling ajar mengajar, semangat untuk saling bertenggang rasa, karena semua sibuk dengan urusannya di dunia maya, gitu. Jadi ini sebetulnya PR juga bagi kita, dan tidak mudah, memang tidak mudah, karena kadang-kadang anggota keluarga kita juga terjangkit juga penyakit ini, gitu.
1: Hampir di mana-mana bisa kita lihat, bahkan bukan di tempat lain, di keluarga sendiri mungkin bisa dirasakan hal yang seperti itu, sudah menjadi semacam apa ya, pemandangan yang lazim saat ini, begitu.
0: Betul. Jadi ada satu survei lah, bukan penelitian, jumlah handphone itu jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk. Jadi kalau satu orang misalnya punya dua atau tiga handphone. Nah, tentu dikali 2 atau dikali 3 jumlah handphone jauh lebih banyak ketimbang jumlah penduduk, gitu.
1: Baik. Kalau jumlah pendapatan lebih banyak ini masih masuk akal.
0: Masih masuk akal.
1: Tapi kalau jumlah handphone lebih banyak tanpa meningkatkan pendapatannya, untuk apa juga, begitu, Bu ya. Saya menjadi teringat nih salah satu, kalau tidak salah Rasulullah itu manusia yang paling sangat menghargai, begitu, Bu ya.
0: Betul.
1: Bahkan dari lawan bicaranya yang bukan dari kalangannya, bahkan dari musuhnya juga beliau adalah orang yang sangat menghargai. Begitu, Ibu ya?
0: Betul. Jadi berdasarkan riwayat dan praktek pada masa Nabi itu, memang Nabi ini menampilkan sosok yang betul-betul rahmatan lil alamin. Bahkan itu tidak hanya sesama umat Islam, tapi juga sesama umat agama lain, begitu. Kalau sesama umat Islam itu jelas lah, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi bahkan terhadap non muslim itu ada satu riwayat menjelaskan suatu hari ada jenazah lewat di hadapan Nabi dan para sahabat, lalu Nabi berdiri, kemudian ditegur oleh sahabat, itu adalah jenazah non muslim. Lalu Nabi mengatakan, bukankah dia juga manusia? Jadi Nabi melihat memberikan pemuliaan dan penghormatan dari sisi kemanusiaannya. Jadi begitulah mulianya Nabi. Dan sebab-sebab kemuliaan Nabi itu atau sebab perlakuan dan sikap Nabi itu terhadap non-Muslim, maka itulah yang melembutkan hati-hati non-Muslim sehingga mereka memilih untuk masuk Islam. Begitu. Jadi tepat sekali Allah katakan di dalam Al-Quran, wa innaka la ala khuluqin azim, dan sungguh engkau hai Muhammad betul-betul memiliki budi pekerti yang sangat mulia. Jadi ini bukan manusia yang memuji,
1: ya,
0: tapi Allah Subhanahu wa taala yang langsung memuji Nabi, karena Nabi Muhammad ini memang betul-betul menjadi uswatun hasanah. Nah, saya kira itu. Jadi
1: luar biasa sekali pencerahan pagi hari ini. Kami juga ajak Anda untuk yang bergabung, silakan di 0823-8836-4742 yang ingin berinteraksi pagi ini bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis, ada Buya Haji Amrizal, yang insya Allah kita akan berbincang-bincang seputar tahun baru Hijriah di 1448 Hijriah tahun ini, pendengar, menjadi momentum titik balik bagi umat Islam merefleksikan diri bagaimana semangat menyatukan ukhuwah yang bisa jadi terdistraksi saat ini dikarenakan tren zaman atau juga era digital yang saat ini semakin menggerus nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Nah, terutama di kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Lalu Buya, dari salah satu tema kita juga ini ada kepedulian sosial, begitu ya. Semangat ukhuwah yang sudah bersatu tentu saja bisa melahirkan kepedulian sosial. Ini menjadi satu korelasi yang senyawa, begitu ya, kalau sudah ukhuwah. Lalu sebagai mana yang sudah Buya sampaikan tadi, peningkatan ukhuwah itu, bagaimana juga kita ingin meningkatkan kepedulian sosial saat ini juga masih dalam ranah kehidupan media sosial yang sesungguhnya bisa kita rasakan saat ini. Bagaimana Buya memandang hal ini? Apakah ini semacam tantangan tersendiri atau justru malah sebagai kemunduran begitu untuk orang melakukan kebaikan-kebaikan dan juga melakukan kepedulian sosial di tengah masyarakat kita, Buya?
0: Baik. Sebelum ke situ, kita kembali untuk flashback ke belakang. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat itu hijrah ke Madinah, Nabi dan para sahabat meninggalkan kampung halamannya. Meninggalkan kampung halamannya ini tentu secara otomatis meninggalkan harta bendanya, karena diusir oleh penduduk Mekah. Begitu sampai di Madinah, maka orang-orang Ansor itu dengan ikhlas dan rela memberikan tempat tinggal kepada orang-orang Muhajirin, bahkan memberikan sebahagian harta mereka untuk dimanfaatkan oleh orang-orang Muhajirin yang ketika itu hadir tanpa membawa apa-apa. Jadi inilah wujud kepedulian sosial itu, yang semangat itu yang dibangun sebenarnya oleh Islam. Nah, akhir-akhir ini kita memang melihat semangat kepedulian sosial itu sudah semakin menurun, ya. Jadi masyarakat semakin individualis, mementingkan urusan mereka masing-masing. Walaupun kita juga tidak menafikan, ya, masih ada saudara-saudara kita sesama Muslim yang punya kepedulian sosial itu. Tapi secara umum, karena individualisme itu sudah semakin kuat, maka orang sudah tidak mau peduli lagi dengan urusan orang lain. Tentu ini saja menjadi tantangan, ya.
1: Yeah.
0: Menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana meneguhkan kembali nilai-nilai kepedulian sosial, dan itu sebenarnya sangat ditekankan oleh ajaran Islam gitu. Jadi kalau kita baca Al-Quran maupun hadis, itu banyak sekali riwayat-riwayat atau ayat-ayat yang mendorong kita agar memiliki kepedulian sosial. Misalnya bisa dikutip pada kesempatan ini, tidak beriman, kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu manakala dia tidur dalam kekenyangan sementara tetangganya tidur dalam kelaparan dan dia mengetahuinya. Berarti dinyatakan Nabi tidak sempurna keimanannya. Kalau dia tidak peduli terhadap lingkungannya, apalagi tidak mau perhatian terhadap orang-orang yang berada dalam kelaparan. Dan banyak lagi ayat-ayat serupa itu. Bahkan dalam riwayat yang lain misalnya, wallahu fi auni al-abdi madama al-abdu fi auni akhi. Allah akan tolong hambanya manakala hambanya menolong saudaranya. Jadi pertolongan kita terhadap sesama manusia itu bisa menjadi wasilah untuk kita mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman sesungguhnya itu dia punya kepedulian sosial.
1: Iya.
0: Nah, cuma pemahaman ini sebenarnya harus terus kita sebarluaskan. Jadi kajian-kajian kita kan itu lebih banyak berorientasi pada persoalan akidah dan persoalan ibadah. Bahkan dalam persoalan akidah ibadah ini kadang-kadang debat entah selesai-selesai. Ya kan, kita masih lagi mengurus persoalan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini masalah Allah bersemayam di atas aras. Jadi kalau kita tengok di media sosial itu salinglah berdebat satu sama lain, tak selesai-selesai. Soalnya lagi ada lagi perkara persoalan bid'ah membid'ah ini. Ya kan, memang ada hadisnya kullu muhdatsatin, tapi itu saja wacana-wacana yang kita bahas. Makanya saya tak terlalu tertarik untuk membahas itu. Karena itu kan isu jadul yang menguras energi kita.
1: Iya. Dan tidak habis-habisnya.
0: Tak habis-habisnya. Jadi isu-isu kemanusiaan, isu-isu keadilan ini itu jarang sekali diangkat oleh ustaz-ustaz kita. Cuma itu kita coba kita jadikan satu tema penting dalam dakwah kita begitu. Karena itu juga merupakan dimensi sangat penting dari betul. Dari ajaran Islam begitu.
1: Iya.
0: Jadi cuma ya sama-samalah kita berusaha untuk bagaimana melalui berbagai saluran yang ada untuk menumbuhkan kepedulian sosial itu begitu.
1: Baik, berarti ini nilai esensial juga yang tidak kalah penting juga dalam pembahasan atau juga kajian-kajian bersinggungan dengan muamalah begitu.
0: Ya, muamalah harus kita angkat.
1: Hal yang paling penting bagaimana juga mungkin jemaah atau juga orang-orang masyarakat yang mendengarkan ceramah bukan hanya mengetahui dari sisi akidah atau juga fikih, tapi juga bagaimana perut kenyang gitu.
0: Perut kenyang gitu.
1: Kalau sudah perut kenyang, konsentrasinya juga fokus mendengarkan ceramah.
0: Iya gitu, betul. Ya. Kan surat Al-Quraisy kan jelas itu. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi negeri ini akan aman dua perkara ya. Kalau dia aman dari rasa takut dan perut dia kenyang.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau dua ini tak ada, itu negeri ini tak pernah aman.
1: Sampai sekarang kalau urusan itu tidak selesai, ya, sampai sekarang bisa jadi kacau terus begitu, Bu. Ya. Baik, kita balik sedikit lagi nih tentang nilai-nilai Muharram. Amalan-amalan apa saja yang ditekankan dalam bulan Muharram ini,
0: Bu? Ya. Baik, jadi karena ini bulan haram, ya, Syahrullah al-Muharram, jadi bulan Allah ya, bulan haram. Pertama, kita dianjurkan untuk memperbanyak ketaatan. Nah, salah satu bentuk ketaatan itu dengan memperbanyak puasa. Nah, berpuasa. Karena dalam sutra riwayat dikatakan puasa yang paling utama setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Nah, terutama sekali nanti ada hari Asyura. Hari Asyura kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian Yang kedua itu adalah memperbanyak tadi kepedulian sosial, ya kan? Jadi menyisihkan sebahagian harta yang kita miliki untuk kepentingan fakir dan miskin dan kaum-kaum duafa. Nah, bahkan ada satu riwayat, walaupun derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan itu hasan, ada yang mengatakan itu dhaif, tapi spiritnya itu tidak terlalu menyelisihi terkait dengan ajaran Islam. Siapa yang melapangkan, maksudnya melebihkan nafakotnya terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya, maka nanti Allah SWT akan lapangkan kondisinya nanti di akhirat. Jadi artinya kalau kita melebihkan nafkah kita terhadap keluarga kita, maka itu menjadi nilai tambah bagi kita. Nah, jadi di bulan Muharram ini belanja untuk istri dan anak-anak lebihkan sedikit.
1: Wah, harus lebih nih bulan Muharram ya.
0: Harus lebih di bulan Muharram.
1: Kalau perlu dilipat gandakan.
0: Kalau perlu dilipat gandakan dan membuat orang rumah menjadi senang.
1: Senang.
0: Membahagiakan orang rumah itu adalah salah satu nilai, memiliki nilai pahala juga yang cukup tinggi. Jadi diajaklah berjalan-jalan untuk menikmati makan bersama dan lain sebagainya. Pokoknya dilebihkanlah begitu. Nah, dan juga sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat kita pada umumnya, maka bulan Muharram ini dianggap sebagai istilah dalam kultur Melayu itu hari rayanya anak yatim. Nah, hari raya anak yatim tepatnya di 10 Asyura itu biasanya mereka itu menyantuni anak-anak yatim. Sebenarnya kita menyantuni anak-anak yatim ini kapan saja waktunya. Tapi dia mengambil momen momen Muharram ini dengan menanamkan perhatian dan kepedulian terhadap anak-anak yatim. Nah, inilah diantara amalan-amalan yang sangat ditekankan untuk kita lakukan di bulan Muharram ini.
1: Baik. Terakhir Bu ya, apa nasihat kepada generasi masa kini dalam rangka momentum meningkatkan ukhuwah dan juga kepedulian sosial di tengah refleksi diri momentum satu Muharram ini Bu ya?
0: Baik. Yang pertama adalah ukhuwah atau persaudaraan itu akan terbangun manakala kita mengedepankan persamaan dan memperkecil perbedaan. Kan yang kita cari itu adalah persamaan. Yang perbedaan memang sudah beda, tapi kita perkecil perbedaan. Apalagi sebagaimana saya katakan tadi, kalau menyangkut pengetahuan dan pemahaman keagamaan, ya sudahlah. Yang kita cari itu adalah titik persamaannya. Yang perbedaan, yang khilafiyah itu memang kita tidak bisa nafikan, tapi kita perkecil lah begitu. Mari kita bicara isu-isu yang jauh lebih penting dan bermanfaat untuk kepentingan umat, termasuk isu-isu kemanusiaan, isu-isu keadilan, isu-isu kemiskinan. Umat Islam ini masih banyak yang miskin, ya kan? Karena itu ini harus kita menjadi topik-topik perbincangan untuk menanamkan kepedulian-kepedulian sosial sebagaimana yang kita bahas tadi begitu. Tapi kalau ini tidak kita angkat, maka kepedulian terhadap orang-orang miskin dan kaum lapar itu akan semakin kecil. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga bagi generasi muda di era digital ini, kita harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas, yang bijak dan berakhlak, ya kan? Jadi proses interaksi kita di dunia masa ini harus mampu mendatangkan kemaslahatan, ya, kepada umat, artinya jangan menyebarkan berita-berita bohong, jangan menyebarkan fitnah, postinglah hal-hal yang baik dan hal-hal yang bermanfaat. Kadang-kadang kalau ingin menambah jumlah view,
1: yeah,
0: jadi membuat konten-konten yang tidak mendidik, ya kan? Dan itu hindari. Memang tak ada orang yang tidak butuh cuan, tapi raihlah cuan dengan cara-cara yang lebih beradab dan beretika begitu. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kita harus senantiasa cerdas dan bijak dalam mengakses berbagai informasi di media sosial. Nah, jadi ini yang harus kita kedepankan, dan kalau perlu media sosial ini kita jadikan sebagai wasilah, sarana untuk mengajak orang, memotivasi orang untuk bagaimana menanamkan kepedulian sosial. Ajak orang berbuat baik.
1: Yeah.
0: Kalau perlu dibangun sebuah komunitas, komunitas-komunitas untuk bisa menjadi wasilah, jembatan bagi orang untuk berbuat baik. Dan itu saya lihat sudah banyak dilakukan berbagai komunitas-komunitas media sosial, dengan sedekah Jumatnya,
1: iya,
0: kan, kemudian dengan aksi-aksi lainnya, dan itu banyak juga yang mendapat sokongan dan kepedulian dari masyarakat. Kadang-kadang begini, ada orang yang kaya, orang yang berduit, tapi dia tidak tahu mau menolong siapa gitu, kan? Nah, dengan adanya penggiat-penggiat sosial yang mengajak orang untuk peduli tadi, itu bisa menjadi saluran bagi mereka untuk menyalurkan bantuan dalam rangka menolong saudara-saudara kita yang berada dalam kesusahan atau penderitaan. Nah, jadi itulah menurut hemat saya yang bisa kita lakukan.
1: Baik, karena kita sudah berada di penghujung Suwa pagi ini di sesi dialog junjungan menyapa, ya, Buya, terima kasih atas segala nasihat dan juga pencerahannya pagi hari ini, dan semoga tercerahkan untuk kita semua di ruang,
0: amin, ya Allah, amin,
1: dialog negeri junjungan menyapa. Insya Allah ini membawa semangat baru di satu Muharram ini, semangat dari warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mengajarkan pentingnya perubahan itu dari diri sendiri dan juga menebar ke masyarakat untuk menuju ke hal yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi, Buya, sudah hadir bersama RRI Bengkalis, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis. Kita akhiri dialog negeri junjungan menyapa hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI. Canta Inspirasi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana, Mi, kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi aja dulu, paling beli gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, siapa nih di antara Anda yang paling jago minum kopi? Tapi kalau jago minum kopi saja tidak cukup ya. Harus ada lagi nih, jago membedakan kopi. Karena setiap kopi memiliki cita rasa yang berbeda. Setiap negara di dunia nih pendengar punya keunikan masing-masing. Tidak hanya dari segi budaya dan wisata, makanan hingga minuman pun beberapa negara memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya adalah membuat negara-negara itu mudah dikenal oleh wisatawan asing. Salah satunya ada di kopi nih. Kopi yang merupakan salah satu minuman yang hampir bisa ditemukan di berbagai negara di dunia, bahkan di beberapa negara. Kopi selalu dinikmati pada pagi, sembari menikmati sejuknya udara pagi dan sebelum beraktivitas. Sederet kopi di beberapa negara di dunia, cara penyajiannya berbeda-beda. Soal rasa, tentunya saja juga berbeda-beda nih pendengar. Punya rasa dan keunikan tersendiri, kopi merupakan salah satu pilihan wisata ketika berkunjung ke suatu daerah. Lalu apa-apa saja perbedaan kopi di berbagai negara di dunia? Yang pertama nih ada espresso nih pendengar, merupakan kopi asal Italia. Dengan resep klasik dari kopi espresso ini disajikan dengan tambahan irisan lemon. Lemon harus diratakan dengan sendok di sisi atau bagian bawah cangkir terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada kopi bonbon asal Spanyol. Ini adalah kopi espresso dengan tambahan susu kental dengan cara penyajiannya yakni mencampur yang terakhir dengan susu biasa agar bisa menghasilkan sesuatu yang istimewa. Kemudian ada lagi dari kopi rempah asal Maroko, tentunya memiliki cita rasa yang khas. Cara pembuatannya juga berbeda nih pendengar, dengan menggiling campuran rempah-rempah seperti biji wijen, lada hitam, dan pala dengan biji kopi biasa agar rasanya unik. Ada lagi yang berikutnya dari Pariser, ini adalah kopi yang ditemukan di Jerman untuk menyembunyikan kehadiran alkohol di pertemuan keluarga. Bagaimana kalau kopi dicampur bawang putih? Pernah dengar gak nih pendengar? Nah kali ini memang ada kopi dengan bawang putih dari Turki. Dan juga dicampur madu. Ini merupakan minuman populer dari Turki, kadang-kadang disebut sebagai resep orang mortua. Kemudian ada kopi yang cukup terkenal di Jamaika, adalah kopi dengan jeruk. Selain pakai irisan jeruk, kopi Jamaika juga menyertakan porsi rum tradisional untuk membuat minuman yang menarik dan juga lezat.
1: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo,

0: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
0: Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada, jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak, sorry aku nggak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? casting director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2

0: aku I have my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu, karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah ketika aku udah nggak maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa, dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak dengan sosial, tidak lewat sosial media.
1: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
0: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang, aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone, karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai apa namanya tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus apa pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekod di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang. Hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
1: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
0: Banget, aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar, ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
1: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
0: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu, kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu, dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan, karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak."

0: dibalas. Jadi kayak aku mikir dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia. Maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu. Atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang, dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh mbak, karena
1: betul, kan back and forth
0: yang namanya
1: kan?
0: Iya gitu, jadi kayak enggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan ah nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku ini aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat enggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu, Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling enggak 2 menit 3 menit setiap hari untuk laporan, hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
1: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
0: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
1: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
0: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku baca, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus oh ya, aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di apa Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru di, maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi, tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi tuh.
2: Lomboan, dari jero guma di latar, di jabo guma juga ado, gaya, oi gaya.
3: Iyo yai ngapo tuh jege-jege itu yai, jak segitunya manggil wong cantik nih.
2: Ini nah, coba selek sampah di mana-mana, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sano, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apo jika bagus?
3: Jadi nak mano ya itu kendaknya?
2: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
3: Yo, ya siap.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat

0: permintaan mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte
0: mener. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini, Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitu Pulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
1: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2022.
0: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
2: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
0: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadiri

menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Nadea.
1: Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Badung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2-2. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin. Kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus. Walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Matic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1. Sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final 4 WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet-atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan tadi juga sudah kita simak ada informasi seputar olahraga yang telah kami kabarkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Setiap hari ya, Dinamika Olahraga itu bisa Anda dengarkan, kami hadirkan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setiap harinya, pendengar. Baik, melanjutkan kebersamaan ini, kita masih bersama di Riau Siang dengan ragam program siaran yang masih akan terus kami hadirkan hingga nanti kita melangkah ke Riau Sore juga, pendengar ya. Dari sekarang hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda di kesempatan ini, pendengar, untuk edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026, saya Suci Raslia akan

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Ya, selamat siang pendengar, kita bersua kembali di siang hari ini pendengar, di hari Selasa 16 Juni 2026 kita bersama di Kabar Musik siang ini ya, bersama saya Maimunah Ismail. Ya, pendengar, dikenal luas sebagai vokalis yang tegar, penuh energi dan kuat saat beraksi di atas panggung bersama band. Tantri memilih untuk membuka lembaran baru dalam perjalanan bermusiknya melalui sebuah proyek solo yang sangat personal. Ia memperkenalkan sisi dirinya yang selama ini jarang tersorot oleh publik.
4: Yang cinta.
3: Nah, pendengar, langkah awal ini ditandai dengan peluncuran lagu tunggal atau single debutnya yang berjudul Ibu Pekerja. Melalui lagu Ibu Pekerja, Tantri menyuguhkan sebuah potret yang jujur dan apa adanya mengenai kehidupan seorang ibu modern. Karya ini secara mendalam menyoroti bagaimana dilema seorang perempuan yang harus terus bergerak, menyeimbangkan peran antara tuntutan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, serta ruang untuk dirinya sendiri. Ya, berbeda dengan persona panggungnya pendengar yang megah, Tantri dalam proyek solo ini hadir dalam nuansa yang jauh lebih sunyi, reflektif, dan menyentuh sisi paling manusiawi. Lagu dari sekedar keluh kesah ibu pekerja juga membawa pesan realitas yang kuat mengenai alasan dibalik ketangguhan seorang ibu. Lewat liriknya, Tantri mengingatkan bahwa hidup seringkali tidak cukup dihadapi hanya dengan nasihat untuk bersabar. Ada kebutuhan ekonomi yang nyata yang harus dipenuhi dan rezeki yang wajib dijemput demi menghidupi keluarga di rumah. Sehingga bekerja bukan lagi sekadar pilihan karir, melainkan sebuah bentuk cerita yang paling konkret.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ra popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah ora popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pahit.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di Kabar Musik Tanah Air untuk Anda. Ya, pendengar, ketika tren berganti dan generasi pendengar terus berubah, lagu-lagu pendengar tetap menemukan jalannya sendiri untuk bertahan. Bukan hanya karena nostalgia, tetapi karena mampu menghadirkan emosi yang tetap relevan dan dari waktu ke waktu. Salah satu contoh yang menarik adalah Seperti Yang Tak Kau Bayangkan dari band Telepon. Lagu tersebut pendengar kembali diperkenalkan oleh grup asal Bali dengan versi baru yang menyajikan pendekatan musikal berbeda dari rilisan aslinya. Bagi sebagian penggemar musik Indonesia, Seperti Yang Tak Kau Bayangkan mungkin lebih dikenal lewat interpretasi Dialog Dini Hari yang dirilis pada tahun 2014. Tetapi pendengar, jauh sebelumnya lagu ini juga pertama kali muncul sebagai karya original Telepon dalam album Episode Koma yang dirilis pada tahun 2006. Nah, hampir 2 dekade setelah pertama kali dirilis, Telepon memutuskan untuk membawa lagu tersebut ke dimensi yang baru. Mereka memilih merancang ulang atmosfer dan landscape emosional lagu dengan konsep yang lebih luas. Sentuhan choir dan orkestra simfoni menjadi elemen utama yang memperkaya aransemen terbaru ini pendengar, menghadirkan nuansa sinematik yang tidak ditemukan dalam versi sebelumnya. Bisa menguraikan semua cinta yang Bagi Telepon pendengar, perilisan ulang Seperti Yang Tak Kau Bayangkan bukan hanya usaha untuk menghidupkan kembali katalog lama. Lagu ini mencerminkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui sebagai sebuah band. Apapun yang dulunya muncul dari perspektif musisi muda, kini kembali diperkenalkan dengan pengalaman, kedewasaan dan waktu yang telah membentuk identitas mereka selama bertahun-tahun.

Satu lagu bersama Telepon Penyiar, tak seperti yang kau bayangkan, mengakhiri kita di kabar musik tanah air siang ini. Ya, selamat siang untuk Anda, selamat juga untuk Anda di saat ini yang sudah sampai ya di perjalanan Anda, pendengar. Terutama juga di saat ini baru tiba di Kota Bengkalis, selamat datang di Kota Bengkalis, Negeri Junjungan. Kami akan terus menemani Anda, pendengar, di Lintas Bengkalis siang untuk Anda.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis Pendengar. Setelah lagi akan kami hadirkan kumandang azan menandakan masuknya salat fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan salat fardu zuhur, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Barang siapa bergantung pada selain Allah, baik pada harta benda, anak-anak, kedudukan, atau pekerjaan tertentu, maka Allah akan jadikan orang itu sangat cenderung pada semua itu, dan itu akan menjadi penyebab kesengsaraan, azab, dan celaka.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi.

0: Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan." Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain." Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Lalu ditanya lagi, "Sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mulut dan kemaluan." Dalam hadis lain Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, "Barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga." Jadi nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak dipikir dulu sebelum kita berbicara, kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan." yuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maytan fakarihtum. Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, yang di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal dan menyampaikannya. Jadi enggak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, "Ah sudahlah maksiat urusannya dia." Saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Enggak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata enggak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui enggak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau enggak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi, think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya." Maka Rasul menjawab, "Katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah." Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jagalah lisan kita, dan ingat balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya, dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya, dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan, dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyina, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44. Bagaimana ketika Nabi Musa AS berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyina atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar. Maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Pendengar ya, di hari ini Selasa 16 Juni 2026 bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya, kita sudah memasuki tahun baru ya, tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya, pendengar, di Bengkalis juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyambut ya tahun baru 1448 Hijriah. Ya, seperti juga banyak yang dilakukan tausiah, ceramah agama di Masjid Musala, dan juga ada pawai yang dilaksanakan oleh para pelajar ya. Kemarin juga ada, dan juga tadi pagi juga dilaksanakan beberapa kegiatan di sekolah swasta SD Asia Bengkalis, pawai 1 Muharram yang diikuti para pelajar serta Bapak Ibu guru, juga bersamaan dengan diikuti oleh pelajar SMP Muhammadiyah, SMP Plus Muhammadiyah Bengkalis Peringer. Juga tadi dilakukan tausiah dan juga market day ya. Di sana juga ada kegiatan jualan makanan dan minuman. Baik, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Peringer. Sehat selalu untuk kita semua. Dan kami masih menemani Anda di lintas Bengkalis siang. Selamat menikmati makan siang Anda, istirahat siang juga, atau yang lagi dalam perjalanan, selamat sampai ke tempat tujuan.

0: dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borom nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda taman paling ujung timur Indonesia? Taman Sota namanya. Memasuki taman ini, pengunjung akan disambut dengan papan selamat datang dengan nuansa merah putih. Papan bertuliskan bahasa Indonesia, penjaga persatuan dan kesatuan NKRI, mengesankan bahwa jiwa nasionalisme dan NKRI masih utuh di tempat ini. Taman Sota adalah pos terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Tak heran, sebelum memasuki taman ini, pengunjung harus melewati pos penjagaan oleh petugas TNI dan Polri.

Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan. Dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?

Fajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro Satu RR Bengkalis. Peringat selanjutnya kita akan segera bergabung bersama Pro Satu RR Pekanbaru untuk mengikuti Warta Riau Siang.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau siang.

0: Iya. Saya selalu katakan kepada Bapak Ibu semua ya, bahwa ketika sekolahnya tidak ada pengaman, ya mungkin kita berupaya untuk membuat pengamanan yang seadanya dulu, tapi jangan lupa juga melaporkan ke kelurahan, mungkin ke
1: dilarang seperti tadi membawa PIB ke lapangan dengan panas, terus mendorong PIB dengan mendorong di tempat permukaan yang kasar seperti garis paving block atau trotoar atau apa. Nah itu kan tidak rata ya Bapak Ibu ya, kadang

Tahun Baru Islam 1448 Hijriah diharapkan jadi momentum untuk melestarikan dan lebih memperkenalkan kalender Hijriah kepada umat Islam di Provinsi Riau. Merayakan 1 Muharram 1448 Hijriah dan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, keluarga besar perkumpulan Sanggar Seni Krido Laras Budaya gelar pagelaran wayang kulit. Saudara, untuk Warta Riau Siang, ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Pono FM, Suara Indra Gir FM, Suara Lima Luhar Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ya, inilah Warta Riau Siang selengkapnya untuk hari ini di edisi Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, tahun baru Islam 1448 Hijriah diharapkan jadi momentum untuk melestarikan dan lebih memperkenalkan kalender Hijriah kepada umat Islam di Provinsi Riau. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Femi Astiofani.
1: Hari ini tepat 1 Muharram 1448 Hijriah atau Tahun Baru Islam yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk melestarikan dan lebih memperkenalkan kalender Hijriah kepada umat Islam di Provinsi Riau yang kental dengan budaya Melayu. Hal tersebut disampaikan Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi LC/MSY, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Rumbai Pekanbaru yang juga merupakan Ketua Harian Masjid Raya Nurul Waton Provinsi Riau pada Tablik Akbar Muhasabah dan Doa Pergantian Tahun di Masjid Raya Anur Provinsi Riau Senin petang kemarin. Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi menyebutkan hitungan hari di kalender Hijriah berbeda dengan kalender Masehi. Perbedaannya ada sebanyak 10 hingga 12 hari yang tidak dapat dipisahkan dari fikih atau hukum sebagai umat Islam. Sehingga untuk penghitungan, contohnya pembayaran zakat harta, jika mempergunakan kalender Masehi, maka dalam 1 tahun akan ada keterlambatan pembayaran 10 hingga 12 hari. Dan juga bisa dalam 1 atau 2 kali selama hidupnya tidak membayarkan zakatnya jika dilakukan penghitungan secara Masehi, yang di mana hal ini menjadi perkara besar bagi umat Muslim. Dengan kondisi ini, maka Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi memandang perlunya kalender Hijriah dilestarikan di tengah-tengah masyarakat Islam di Provinsi Riau.
2: Perlu kita memberikan perhatian pada kalender Hijriah ini, karena bagaimanapun kalender Hijriah ini tidak bisa kita lepaskan dari beberapa hal yang kaitannya dengan hukum, dengan fikih, dan tentu saja kaitannya dengan penanggalan-penanggalan ibadah kita sebagai seorang Muslim. Dan sebagian kita abai dengan ini, yang sebenarnya efeknya besar gitu. Contohnya misalkan tentang menghitung haul zakat. Kalau kita lihat kalender Masehi dan Hijriah itu berbeda jumlah harinya. Dalam 1 tahun itu bisa berbeda 10 sampai 12 hari kalau tak salah hitungan saya. Jika orang-orang seperti beliau ini yang setiap tahun zakat harta menghitung pakai kalender Masehi, maka dalam 1 tahun dia akan terlambat bayar zakat hartanya sebanyak 10 sampai 12 hari. Dan di itu kalau dia jadi orang kaya dalam waktu yang lama, bisa jadi 1 kali, 2 kali dalam seumur hidupnya tidak bayar zakat harta. Dan itu bagi kita itu perkara besar, bukan perkara kecil kita.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Kepala Biro Kesra Seda Prof. Riau Yan Darmadi mengharapkan di tahun baru Islam ini Provinsi Riau menjadi lebih baik ke depannya.
3: Yang mana beliau menyampaikan bahwa pada hari ini terakhir, tahun terakhir 1447 Hijriah tentunya. Nah, ini menjadi muasabah kita bersama. Semoga di tahun 1448 ke depan, marilah kita bersama-sama mendoakan untuk tahun berikutnya itu Provinsi Riau menjadi lebih baik lagi. Harapan kita semua.
1: Pelaksanaan pergantian tahun baru Islam di Masjid Raya Anur Provinsi Riau selain diisi dengan tausiah, juga dilaksanakan zikir dan doa bersama oleh asatizah Masjid Raya Anur Provinsi Riau yang diikuti oleh seluruh jamaah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Ya, sementara itu juga saudara, merayakan 1 Muharram 1448 Hijriah dan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, keluarga besar perkumpulan Sanggar Seni Krido Laras Budaya gelar pagelaran wayang kulit. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
4: Keluarga besar perkumpulan Sanggar Seni Krido Laras Budaya menggelar pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan menyemarakan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru Senin malam 16 Juni 2026. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memadati lokasi acara. Pagelaran budaya tersebut turut dihadiri Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho beserta sejumlah tokoh masyarakat dan para pecinta seni budaya. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk upaya pelestarian budaya tradisional sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang suku dan budaya di Kota Pekanbaru. Ketua Sanggar Seni Krido Laras Budaya, Salam Yudi Susanto, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap pagelaran wayang kulit sangat tinggi. Menurutnya hal tersebut menunjukkan kesenian tradisional masih memiliki tempat di hati masyarakat dan perlu terus dijaga keberlangsungannya.
5: Kita mengadakan acara hiburan wayang kulit ini bersemena, yang pertama kita menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah, yang kedua Grebeg Suro, kita menyambut satu suro, itu yang orang Jawa mengatakan itu, Yang ketiga, kita memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru yang ke-242 tahun 2026. Itu yang menjadi tujuan atau keinginan dari Kridola Ras Budaya ini.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Bibit Gunarto menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Jawa kepada masyarakat luas.
6: Kita sebagai warga atau dari Jawa, jadi kita ini ikut andil di dalam

0: Agung Nugroho juga menegaskan komitmen pemerintah Kota Pekanbaru untuk terus mendukung pelestarian seni dan budaya daerah. Menurutnya, pemerintah akan berupaya menyediakan ruang dan wadah bagi para pelaku seni agar kebudayaan tradisional tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian budaya, pada kesempatan tersebut Agung Nugroho juga menyerahkan bantuan pribadi sebesar 10 juta rupiah kepada Sanggar Seni Krido Laras Budaya. Bantuan itu diharapkan dapat mendukung keberlangsungan kegiatan seni budaya dan semakin memperkuat eksistensi kesenian tradisional di Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Ya, beralih kita ke informasi lainnya, Saudara. Antisipasi kerusakan dan kehilangan papan interaktif digital bantuan Presiden, Balai Penjamin Mutu Pendidikan Riau tekankan penguatan pengawasan sekolah. Berikut Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
2: Penggunaan papan interaktif digital atau PID bantuan Presiden di sekolah-sekolah menjadi perhatian terkait aspek keamanan dan perawatan. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Nilam Suri, menekankan bahwa keamanan perangkat di sekolah harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama jika fasilitas belum memiliki sistem pengamanan yang memadai.
3: Ya, saya selalu katakan kepada Bapak Ibu semua ya, bahwa ketika sekolahnya tidak ada pengaman, ya mungkin kita berupaya untuk membuat pengamanan yang seadanya dulu, tapi jangan lupa juga melaporkan ke kelurahan, mungkin ke Babinsa, supaya ada, ya ditengok-tengok lah, kalaupun lah misalnya kalau lah ada hilang atau apa gitu, PID itu bisa segera ditemukan. Karena
2: sementara itu, Sri Rahayu Ningsih selaku guru SMP Negeri 1 Tualang Siak menyoroti aspek keselamatan penggunaan PID di lingkungan sekolah, terutama dalam kegiatan operasional sehari-hari oleh siswa dan guru. Ia mengingatkan agar perangkat tidak diperlakukan sembarangan atau dipindahkan tanpa pengawasan.
4: Hindari hal-hal yang dilarang, seperti tadi membawa PID ke lapangan dengan panas, terus mendorong PID dengan mendorong di tempat permukaan yang kasar seperti di atas paving block atau trotoar atau apa. Nah, itu kan tidak rata ya Bapak Ibu ya. Kadang itu kalau anak kita suruh itu main dorong aja tuh Bapak Ibu tanpa ada pengawasan orang dewasa, itu bahaya. Nah, jadi tetap harus kontrolnya ada orang dewasa.
2: Diharapkan keberadaan PID sebagai bantuan pemerintah perlu diimbangi dengan sistem pengamanan, kedisiplinan penggunaan, serta pengawasan yang konsisten di lingkungan sekolah. Demikian Alu Suryat Maja melaporkan.
1: Saudara, harga pupuk saat ini mengalami kenaikan hingga 20%. Dengan kondisi ini, petani berharap penyaluran pupuk bersubsidi dapat membantu dalam kondisi sekarang. Ya, pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun ini dapat 3 jenis pupuk bersubsidi. Dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
5: Petani di Pulau Bengkalis menjerit harga pupuk non-subsidi melambung tinggi hingga 20%. Sementara pupuk bersubsidi tidak tersedia sama sekali. Kondisi ini memberatkan petani, termasuk kelompok tani milenial Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Keluhan itu disampaikan Ketua Kelompok Tani Milenial Abdul Razak saat diwawancarai RRI. Menurutnya, kenaikan harga pupuk sangat memberatkan petani yang lahannya berada di wilayah gambut dan tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah. Ia merinci bahwa pupuk NPK saja yang sebelumnya dijual Rp700.000 per karung 50 kg, kini naik menjadi Rp930 per karung. Lonjakan harga itu terjadi pada seluruh jenis pupuk kimia non-subsidi seperti urea dan NPK. Abdul Razak juga menegaskan ketiadaan pupuk subsidi membuat biaya produksi pertanian di Bengkalis menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Padahal kelompok tani yang diketuai terus berupaya meningkatkan produktivitas di lahan gambut seluas 2 hektar lebih dengan menanam semangka, cabai, dan jagung manis. Ia berharap pemerintah segera merealisasi distribusi pupuk bersubsidi ke Pulau Bengkalis, sebab tanpa subsidi petani kecil akan kesulitan menutup biaya tanam, terlebih saat harga jual hasil pertanian tidak terlalu stabil.
6: Kalau harga pupuk luar biasa naik Pak Mentan, tolong dibantu kami di daerah petani Pulau Bengkalis ini, karena tidak ada namanya pupuk subsidi, yang ada memang pupuk kimia tapi non subsidi. Jadi itu mahalnya itu sekarang ini kenaikan dia sampai 20%.
5: Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

0: SP Iswadi menyebutkan bahwa pada tahun 2026 pupuk bersubsidi di Bengkalis tersedia. Namun pupuk ini bisa didapatkan untuk petani yang mempunyai lahan maksimal 2 hektar dan sudah terdaftar melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK.
1: Program pemerintah tahun 2026 ini ada, masih ada. Dan Bengkalis alhamdulillah dapat pupuk subsidi di Kabupaten Bengkalis, Pak Iqbal.
2: Apa jenis pupuk?
1: Kalau Bengkalis kita ambil kuota kemarin dapatnya di pupuk urea dan pupuk NPK.
0: Iswadi menambahkan dengan kenaikan harga pupuk saat itu diakui petani yang mempunyai lahan lebih dari 2 hektar kesulitan. Namun untuk yang lahan maksimal 2 hektar bisa memperoleh pupuk bersubsidi tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dalam Warta Riau siang ini terkait dengan olahraga. Ya, Indonesia Cycling Federation ICF Kota Pekanbaru kembali ambil bagian pada kejuaraan nasional balap sepeda 2026 di Pangandaran, Jawa Barat tanggal 18 hingga 21 Juni mendatang dengan mengandalkan satu atlet untuk membawa pulang prestasi bagi daerah. Informasi ini selengkapnya, saudara, akan kami hadirkan dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
4: Indonesia Cycling Federation ICF Kota Pekanbaru memastikan keikutsertaannya pada kejuaraan nasional Kejurnas Balap Sepeda yang akan digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Pada ajang bergengsi tingkat nasional tersebut, ICF Kota Pekanbaru akan mengirimkan satu atlet terbaiknya untuk bersaing dengan pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua ICF Kota Pekanbaru, Afiat Ananda, mengatakan keikutsertaan atlet pada Kejurnas merupakan bagian dari upaya pembinaan sekaligus memberikan kesempatan kepada atlet untuk mengukur kemampuan di level nasional. Ia berharap wakil yang dikirim dapat tampil maksimal dan mengharumkan nama Kota Pekanbaru.
5: Tapi kita tetap mengirim satu orang atlet untuk kejurnas ICF pusat di Pangandaran, Jawa Barat. Dan berangkat tadi kita kirim satu orang atlet, mudah-mudahan bisa membawa prestasi dan membanggakan Kota Pekanbaru.
4: Sementara itu, Ketua Harian ICF Kota Pekanbaru, Iwan Siregar, menjelaskan bahwa tahun ini pihaknya hanya mengirimkan satu atlet, yakni Evan Rashid Siregar. Meski demikian, Evan akan turun di dua nomor perlombaan yang dipertandingkan pada kejurnas tersebut. Menurutnya, persiapan atlet telah dilakukan sejak awal tahun dan menjadi bagian dari program pembinaan yang telah disusun oleh organisasi. Berbagai latihan dan peningkatan kemampuan terus dilakukan agar atlet dapat tampil lebih siap menghadapi persaingan yang ketat.
5: Kejurnas nanti turun di kategori men youth untuk nomor lombanya ITT individual time trial sama individual road race IRF. Persiapan sih sudah dilakukan dari awal tahun ya, karena memang kejurnas itu kan event tahunan, jadi secara program latihan sudah dipersiapkan dari awal tahun, akhir tahun lalu sebenarnya sih sudah di program secara periodisasinya. Mudah-mudahan ya bisa mencapai hasil maksimal di kejurnas besok.
4: Keikutsertaan Evan Rashid Siregar diharapkan menjadi langkah awal bagi kebangkitan olahraga balap sepeda di Kota Pekanbaru. Selain mengejar prestasi, ajang tersebut juga menjadi sarana menambah pengalaman bertanding yang akan berguna dalam pembinaan atlet pada masa mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Untuk selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, saudara, hasil imbang Arab Saudi dan Iran buka peluang besar wakil Asia di Piala Dunia 2026. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter kami, Santi Yunas.
1: Hasil mengejutkan tersaji pada laga grup H Piala Dunia 2026 setelah timnas Arab Saudi berhasil menahan imbang Uruguay dengan skor 1-1. Dalam pertandingan yang berlangsung di Miami, Arab Saudi tampil disiplin dan mampu memberikan perlawanan sengit kepada salah satu kekuatan sepak bola Amerika Selatan tersebut. Arab Saudi bahkan sempat unggul lebih dulu melalui gol Abdullah Al-Amri pada menit ke-41 sebelum Uruguay menyamakan kedudukan lewat Maxi Arauja pada menit ke-80. Hasil ini membuat persaingan di grup H semakin terbuka karena seluruh tim di grup tersebut sama-sama mengoleksi 1 poin setelah laga pembuka. Salah seorang pecinta sepak bola Pekanbaru, Ali Norman, memberikan apresiasi atas penampilan Arab Saudi. Dia menilai wakil Asia itu bermain sangat bagus, penuh semangat dan mampu meredam tekanan Uruguay yang sepanjang pertandingan lebih banyak menguasai bola.
2: Menarik ya pertandingan Arab Saudi melawan Uruguay tadi ya, karena ini menunjukkan sekali lagi partai-partai di Piala Dunia ini semua adalah partai yang berimbang dan sulit ditebak juga siapa pemenangnya gitu. Apalagi kita lihat Arab Saudi lawan Uruguay tadi, hasilnya juga skornya 1-1 kan. Padahal Uruguay menguasai ya sekitar 60% jalannya pertandingan gitu kan. Artinya Arab Saudi menampilkan pertandingan yang luar biasa, terutama penjaga gawangnya yang solid untuk menjaga gawangnya gitu.
1: Sementara itu, legenda PSPS Pekanbaru, M. Isnaini, juga memberikan pandangan terkait persaingan di grup G. Menurutnya, hasil imbang 2-2 antara Iran dan Selandia Baru membuat peluang seluruh negara yang tergabung di grup G masih terbuka lebar untuk lolos fase grup. Ia pun berharap negara-negara Asia mampu menunjukkan kualitas terbaik dan melangkah sejauh mungkin di turnamen ini.
3: Pertandingan Piala Dunia Iran sama Selandia Baru ya dengan skor akhir 2-2 menunjukkan bahwasanya kualitas kedua tim dan sangat baik dalam pertandingannya, dan kita lihat sendiri bahwasanya perkembangan sepak bola di Asia juga tidak kalah baik dengan perkembangan sepak bola di benua lain. Ya, dengan hasil draw ini ya semua tim yang berpeluang ya untuk lolos ke fase grup.
1: Hasil-hasil pada laga pembuka ini menjadi sinyal bahwa tim-tim Asia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Dengan semangat juang tinggi dan organisasi permainan yang baik, peluang menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Ya, sementara itu juga, saudara, Piala Dunia 2026 ini akan menghadirkan duel syarat sejarah saat Prancis menantang Senegal di laga pembuka grup 1 Rabu dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini mengingatkan pada kejutan besar tahun 2002 lalu ketika Senegal menundukkan sang juara bertahan Prancis. Preview selengkapnya disampaikan Amran Syarifuddin.
4: Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan duel syarat sejarah ketika Prancis menantang Senegal pada laga pembuka grup E Rabu dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Pertemuan ini mengingatkan dunia pada kejutan besar Piala Dunia 2002 ketika Senegal yang berstatus debutan berhasil menundukkan juara bertahan Prancis 1 gol tanpa balas melalui almarhum Papa Boba Diop. Kini 24 tahun kemudian, kedua tim kembali dipertemukan dalam panggung terbesar sepak bola dunia. Prancis datang sebagai salah satu favorit juara setelah menjadi juara dunia 2018 dan runner-up 4 tahun berikutnya. Didier Deschamps membawa skuad bertabur bintang dengan Kylian Mbappe sebagai ujung tombak, didukung Ousmane Dembele, Michael Olise, dan Désiré Doué. Di atas kertas, Le Bleu lebih diunggulkan, namun mereka tidak boleh meremehkan Senegal. Tim asuhan Pape Thiaw memiliki kombinasi pemain berpengalaman dan generasi muda berbakat, di antaranya Sadio Mane, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, serta kapten Kolidou Koulibaly. Bagi Senegal, Misi utamanya adalah mengulangi kejayaan 2002 dan membuktikan bahwa mereka masih menjadi kekuatan besar di Afrika. Sementara Prancis ingin memulai turnamen dengan kemenangan demi menjaga ambisi menuju final Piala Dunia ketiga secara beruntun. Akankah Prancis membalas luka lama mereka? Ataukah Senegal kembali menciptakan kejutan besar di panggung dunia ini? Semua akan terjawab Rabu dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat.
0: Ya, pertandingan grup 1 Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Irak dan Norwegia di Boston Stadium Rabu 17 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Norwegia datang sebagai unggulan berkat kehadiran bintang-bintang seperti Erling Haaland dan Martin Odegaard, sementara Irak siap memberikan kejutan melalui permainan kolektif yang menjadi kekuatan utama mereka. Berikut saudara preview pertandingan disampaikan oleh Dito Satriawan.
5: Grup E Piala Dunia 2026 mempertemukan Irak menghadapi Norwegia di Boston Stadium, Foxborough pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengawali turnamen dengan hasil positif, terutama mengingat ketatnya persaingan di grup I yang juga dihuni oleh Prancis dan Senegal. Norwegia datang ke Piala Dunia dengan status sebagai tim unggulan. Setelah sekian lama menanti kesempatan tampil di panggung terbesar sepak bola dunia, tim berjuluk Viking kini memiliki generasi emas yang dipimpin oleh sejumlah pemain bintang. Nama Erling Haaland menjadi sorotan utama berkat ketajamannya sebagai salah satu penyerang terbaik dunia. Selain itu, Norwegia juga memiliki kapten Martin Odegaard yang menjadi motor permainan dan kreator serangan dari lini tengah. Dengan kualitas pemain yang dimiliki, Norwegia diprediksi akan mengincar kemenangan pada laga pembuka ini. 3 poin sangat penting karena mereka masih harus menghadapi dua lawan berat, yakni Prancis dan Senegal. Kegagalan meraih hasil maksimal melawan Irak dapat membuat langkah Norwegia menuju babak berikutnya menjadi lebih sulit. Sementara itu, Irak datang tanpa banyak sorotan. Wakil Asia tersebut memang tidak diunggulkan, namun mereka memiliki karakter permainan kolektif yang kuat. Irak dikenal sebagai tim yang mengandalkan kerjasama antar pemain, disiplin taktik, serta semangat juang tinggi. Faktor-faktor tersebut kerap membuat mereka mampu menyulitkan lawan yang secara kualitas berada di atas mereka. Bagi Irak, pertandingan ini menjadi peluang untuk mencuri poin berharga sebelum menghadapi tantangan yang lebih berat di fase grup. Dengan status sebagai underdog, mereka dapat bermain lebih lepas dan berusaha memanfaatkan setiap celah yang ditinggalkan oleh Norwegia. Menariknya, pertandingan ini juga akan menjadi pertemuan pertama dalam sejarah antara Irak dan Norwegia. Kedua negara belum pernah bertemu dalam ajang resmi manapun, ataupun laga persahabatan internasional lainnya. Karena itu, duel di Boston Stadium akan menjadi momen bersejarah bagi kedua tim. Norwegia diperkirakan akan tampil dominan sejak awal pertandingan dengan menguasai bola dan menekan pertahanan Irak. Kreativitas Martin Odegaard kemungkinan menjadi kunci untuk membuka ruang, sementara Erling Haaland akan menjadi target utama dalam penyelesaian akhir. Di sisi lain, Irak diprediksi bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Mereka akan berusaha menjaga kedisiplinan di lini belakang sambil menunggu kesempatan untuk mengejutkan Norwegia melalui transisi permainan yang cepat. Meski Irak berpotensi memberikan perlawanan sengit, kualitas individu dan pengalaman pemain Norwegia diyakini akan menjadi pembeda dalam pertandingan ini.

0: Saudara, Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan syarat gengsi. Ya, kali ini raksasa sepak bola dunia Argentina akan mengawali perjuangannya di grup J dengan menghadapi wakil Afrika Utara Aljazair. Di atas kertas Albi Celeste lebih diunggulkan berkat kedalaman skuad dan pengalaman di turnamen besar. Namun Aljazair memiliki reputasi sebagai tim yang kerap memberikan kejutan dengan permainan cepat dan agresif. Ya, mampukah Argentina membuka turnamen dengan kemenangan ataukah Aljazair mencuri perhatian dunia dengan hasil tak terduga? Berikut saudara, review selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini.
1: Pertandingan menarik akan tersaji pada babak penyisihan grup J Piala Dunia 2026 saat Argentina menghadapi Aljazair pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat di Stadion Kansas City, Kota Kansas, Amerika Serikat. Laga ini menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan di grup J karena mempertemukan salah satu raksasa sepak bola dunia dengan tim Afrika yang dikenal memiliki semangat juang dan kerap menghadirkan kejutan. Argentina datang ke turnamen ini dengan status sebagai salah satu kandidat kuat juara. Albi Celeste memiliki tradisi panjang di ajang Piala Dunia dan dikenal sebagai tim yang mampu tampil konsisten di pertandingan-pertandingan besar. Kekuatan Argentina diperkirakan akan bertumpu pada sejumlah pemain bintang seperti Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, dan Cristian Romero yang menjadi tulang punggung tim dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kombinasi permainan berpengalaman dan talenta muda berkualitas, Argentina diprediksi akan berusaha menguasai jalannya pertandingan sejak menit pertama guna mengamankan 3 poin penting pada laga pembuka mereka di grup J. Di sisi lain, Aljazair hadir dengan motivasi besar untuk membuktikan diri di panggung dunia. Wakil Afrika Utara tersebut memiliki karakter permainan yang agresif, cepat, dan mengandalkan transisi serangan yang efektif. Meski tidak diunggulkan, Aljazair memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang patut diwaspadai, seperti Riyad Mahrez, Ismael Benacer, Amine Gauri, dan Said Ben Rahma. Kehadiran para pemain tersebut membuat Aljazair memiliki kemampuan untuk merepotkan lawan apabila mampu memanfaatkan setiap celah yang muncul dalam permainan Argentina. Secara taktik, Argentina diperkirakan akan mengandalkan dominasi penguasaan bola dan kreativitas lini tengah yang dikomandoi Enzo Fernandez dan Alexis McAllister untuk membongkar pertahanan lawan. Sirkulasi bola yang cepat serta kemampuan Julian Alvarez dan Lautaro Martinez dalam menciptakan peluang menjadi senjata utama Albi Celeste. Sementara itu, Aljazair kemungkinan akan bermain lebih disiplin dengan mengandalkan pertahanan rapat serta kecepatan Riyad Mahrez dan Amine Gauri dalam melancarkan serangan balik dan bisa menjadi ancaman bagi lini belakang Argentina. Efektivitas penyelesaian akhir juga akan sangat menentukan hasil pertandingan. Mengingat kedua tim memiliki permainan yang mampu menciptakan perbedaan dalam situasi krusial. Secara kualitas skuad, pengalaman, dan rekam jejak di turnamen besar, Argentina masih lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Namun, Aljazair memiliki potensi untuk memberikan perlawanan sengit jika mampu menjaga disiplin permainan selama 90 menit.

0: Ya, sementara itu saudara, Piala Dunia 2026 ini akan menghadirkan laga menarik di Grup J saat Australia berhadapan dengan debutan Piala Dunia Yordania Rabu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Austria datang dengan ambisi besar setelah kembali ke panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1998. Sementara Yordania siap menulis sejarah dalam penampilan perdana mereka di ajang terbesar sepak bola dunia. Kami hadirkan preview selengkapnya bersama Amran Syarifuddin.
1: Piala Dunia 2026 akan menjadi saksi pertemuan dua tim dengan cerita berbeda ketika Austria menantang Yordania di Levi Stadium Santa Clara Rabu pukul 11 waktu Indonesia Barat besok. Bagi Austria, ini adalah tentang kembalinya mereka ke panggung terbesar sepak bola dunia setelah penantian panjang selama 28 tahun. Terakhir kali mereka tampil di Piala Dunia adalah tahun 1998. Kini di bawah arahan Ralf Rangnick, Austria datang dengan keyakinan tinggi setelah menunjukkan performa meyakinkan sepanjang babak kualifikasi dan serangkaian laga uji coba. Austria akan menghadapi kuda hitam Eropa, Yordania, tim yang untuk pertama kalinya dalam sejarah berhasil menembus putaran final Piala Dunia. Pertandingan ini menjadi sangat penting karena Argentina dan Aljazair juga berada di Grup J. Bagi Austria, 3 poin menjadi target wajib untuk membuka jalan menuju babak gugur, paling tidak meraih runner-up. Sementara bagi Yordania, hasil positif akan menjadi langkah bersejarah dalam petualangan pertama mereka di ajang ini. Pertandingan akan berlangsung di Levi Stadium pukul 11 waktu Indonesia Barat Rabu besok. Secara kekuatan, Austria lebih diunggulkan dengan nama-nama seperti Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, David Alaba, dan Xaver Schalger. Namun Yordania datang dengan semangat besar untuk membuktikan bahwa mereka layak berada di antara tim-tim terbaik dunia. Apakah Austria akan memulai comeback mereka ke Piala Dunia dengan kemenangan meyakinkan? Atau Yordania mampu menulis sejarah baru dalam debut mereka? Semua akan terjawab di Levi Stadium Rabu siang besok. Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

0: Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Dan sebelum berpisah, ya, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Tahun Baru Islam 1448 Hijriah diharapkan jadi momentum untuk melestarikan dan lebih memperkenalkan kalender Hijriah kepada umat Islam di Provinsi Riau. Merayakan 1 Muharram 1448 Hijriah dan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, keluarga besar perkumpulan Sanggar Seni Krido Klaras Budaya gelar pagelaran wayang kulit. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Pendengar, baru saja tadi kita ikuti Warta Riau Siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis. RRI Indonesia.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia.

0: Sis, kok pakai tas itu sih? Kita kan mau acara reuni loh. Paling enggak kita show up lah dan berkelas. Nih, tas aku branded luar negeri, biar kelihatan kelasnya.
1: Hei, enggak semua yang dari luar itu lebih baik. Ini tas produk UMKM Indonesia loh.
0: Hah? Produk lokal? Ah, pasti enggak sekualitas barang impor.
1: Jangan salah, banyak produk Indonesia yang sudah bagus kualitasnya. Bahkan sudah sampai pasar internasional.
0: Tapi kan gengsi ya kalau nggak pakai tas barang luar negeri.
1: Gengsi itu nggak bikin kita maju, Bu. Bangga pakai produk sendiri justru bikin Indonesia kuat.
0: Jadi penasaran juga. Sebenarnya produk Indonesia sekarang sebagus itu apa enggak ya?
1: Kalau belum coba sendiri, kita nggak akan tahu kualitas sebenarnya. Sekarang saatnya kita lebih menghargai karya bangsa sendiri.
2: Bangga memakai produk Indonesia, karena cinta negeri dimulai dari apa yang kita pilih setiap hari.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Butari di Banten. Oh, ini Maxi tadi ya, tapi baru masuk sekarang, gak apa-apa. Satu hal yang ingin apa satu hal yang ingin Anda perbaiki di tahun ini? Tuesday evening 16 June 26 Masehi. Maksudnya 2026 kali ya, atau 1448 Hijriah ya. Assalamualaikum. Selamat siang Mas Yudi. Aduh, apa nih bacanya ya. Dan semua kawan-kawan kru yang tercinta, mungkin begitu kali ya. Yang ingin ku perbaiki di tahun ini adalah komunikasi yang baik dan juga benar kepada keluarga, kawan-kawan tentunya. Oh, baiklah. Terima kasih untuk Butari di Banten. Selamat Tahun Baru Islam, Satu Muharram. Terima kasih. Kemudian yang lainnya yang sudah masuk di 0811797279912. Yuhu, ikutan lagi Kak Yudi, ikutan lagi ah Kak Yudi yang lagi bertambah umur sekaligus berkurangnya usia. Terima kasih. Saya Rifaririn mengucapkan barokallah selalu untuk umurnya, rezekinya, karirnya, amin. Sambil mau maksi yang mendekati sore, jadi sambil request lah ya Kak. Ini sih momennya Macarena ya. Makan sore bernada karena mau sambil request. Tunjuk satu bintang dari Ekute atau Malik and the Essentials yang kumpul bocah. Kali ini saya mau makan dengan sayur tumis kangkung plus tahu kecap sambal bawang yang dimasak oleh ibu tersayang, Ibu Nuraida. Amin. Kak Yudi, sama kayak saya enggak nih kalau makan nasi maunya nasi hangat. Tergantung sih. Kadang mau hangat, kadang dingin juga oke. Oke Kak, di umur atau usiamu yang sekarang tetap semangat dan dalam kebaikan. Terima kasih Kak Yudi. Terima kasih buat Riva Ririn. Kumpul baca aja kayaknya ya, biar seru. Pendengar persatu yang lainnya, silakan, masih banyak waktu yang bisa Anda manfaatkan untuk request siang hari ini. Langsung WhatsApp di 0811 797 27 912. Kumpul bocah Malik and the Essentials.

0: Saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak.
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: istriku.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Akad dari Payung Teduh yang di request sama Mbak Echa Hamid ya. Apa nih? Sebentar, saya baca. Oke, 100% Indonesia. Halo bosku, selamat siang. Mas Yudi Ismail, apa kabarnya? Harap sehat selalu ya, amin. Udah lama loh gak halo-halo sama Mas Yudi. Kangen ye. Ya abis jarang-jarang juga siaran siang ya. Kalau pengen ngobrol Rabu malam pasti di Ruang Rindu kan. Mas Yud, sebelum request aku mau ngucapin Happy Islamic New Year 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga Allah SWT memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kita. Amin. Kesehatan, rezeki dan jodoh yang juga belum mendapatkan jodoh. Amin ya Rabbal Alamin. Oke Mas Yud, request dong Akad by Payung Teduh dari Buterin. Thank you and happy always. Salamku Echa Hamid Note. Happy birthday to you Mas Yudi Ismail. Sukses in your life ya. Amin ya Rabbal Alamin. Doa terbaik juga buat Mbak Echa Hamid ya. Aku gak mau dengar lagu Firasat. Lama. Masa lama sih Firasat? Gak lama-lama juga kok ya tadi ya. Oke, buat pendengar Pro 1 yang lainnya, masih ada waktu silakan. Yang mau request langsung bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Halo, selamat siang Ruang Rindu 100% Indonesia.
2: Selamat siang Yudi Ismail, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Happy Milad Yudi Ismail.
1: Terima kasih, selamat.
2: Allah barakallah fi umrik buat Yudi.
1: Amin.
2: Makin sehat.
1: Amin.
2: Makin berkah rezekinya, berkah usianya, bahagia.
1: Amin.
2: Lahir batin bareng keluarga dan cepet naik jabatan deh. Naik jabatan.
1: Amin amin. Pokoknya doa terbaik diaminin.
2: Ya, doa terbaik dan juga selamat tahun baru Islam ya buat kita kaum muslimin muslimat. Semoga di tahun ini juga kita lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya ya.
1: Terima kasih Teteh Dinda.
2: Pokoknya yang terbaik deh buat Yudi.
1: Siap.
2: Sayangnya pas hari ini pas ya sudah lah, memang sudah waktunya ya tanggal merah, jadi 100% Indonesia ya Yudi sendirian, gak berjaringan.
1: Iya dong, tanggal merah soalnya ya kan.
2: Iya begitulah. Teteh mau lagu dari itu dong, Pamungkas Yud.
1: Yang?
2: Kenangan Manis.
1: Oke, ditungguin ya.
2: Oke, doa siap. Terbaik sekali lagi Yudi, dilanjut. Terima kasih banyak, selamat siang, bye-bye.
1: Selamat siang, Teteh Dinda, terima

0: 1,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kenangan yang tertinggal yang barusan diputerin, mudah-mudahan seneng ya. Yang request lagu ini siapa ya tadi ya yang sudah WhatsApp? Oke, Anang di Kabupaten Tangerang minta lagu kenangan tertinggal atau kenangan yang tertinggal ya dari Chris Patty. Lagunya udah diputerin, mudah-mudahan seneng ya. Ya, kalau memang ada kenangan-kenangan yang agak kurang mengenakan begitu, mudah-mudahan kenangannya bisa hilang, diganti dengan kenangan manis. Iya dong. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia. Dan untuk pendengar Pro 1 yang masih pengen ikutan request, silahkan requestnya di 0811-797-27912. Waktunya sekarang cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dan dilansir dari turnbackhoax.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagai investor bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Kalau ada unggahan tersebut, berarti itu merupakan berita hoax gitu ya. Ikuti terus Cek Fakta untuk mengetahui kebenaran berita di Jakarta siang ini tentunya, dan di waktu-waktu lainnya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
1: Oh iya Bu Sari, wah keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
0: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
1: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
0: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
1: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
2: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Ibu Dindin Darmi di Bekasi, selamat siang Mas Yudi. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Mau minta lagu Matahariku, sudah diputerin. Salam buat Mas Yudi, selamat ulang tahun, doa terbaik buat Mas Yudi. Terima kasih, sehat selalu dan bahagia. Salam juga buat Ali Topan di Menteng. Terima kasih Mas Yudi, udah diputerin lagunya ya. Pak Setiawan, tumben Mas. Kan ini 100% Indonesia Pak Setiawan. Jadi memang enggak bertopik-topik. Request buat pendengar Pro 1, termasuk Pak Setiawan, kalau mau request silakan ya. Biasa yang ringan-ringan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Setiawan. Kalau begitu saya kasih hadiah yang seru, lagunya berikut ini ya. Saya pilihin yang mana ya enaknya ya. Mungkin lagunya Bilal barangkali. Bilal Indrajaya. Buat pendengar pusat yang lainnya, langsung boleh loh. WhatsApp masih terbuka, silahkan di request di 0811 797 27912.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Kak Joyce. HBD untuk Mas Yudi, panjang umur, sehat selalu Mas Yudi. Joyce di Bekasi, request BCL Cinta Sejati. Kan ini BCL-nya salah ya, jadi saya sudahi saja. Diganti dengan BCL Cinta Sejati. Silakan, masih ada waktu. Sekarang baru 47. Lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Cinta Sejati yang dipilih ya, langsung kalau begitu. By the way, terima kasih Kak Joyce ucapannya. Sehat selalu juga untuk Kak Joyce ya. Mendengar Pro 1, kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak.
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara mendengar kebersamaan kita di Jakarta siang ini 100% Indonesia, hanya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti Jakarta sore ini dilanjutkan BAMS hari. Saya Yudi Ismail pamit, sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti 100% Indonesia bersama Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, pukul 15.01 menit waktu Indonesia Barat, Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis. RRI Indonesia.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
0: Ya, pendengar, selamat sore pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan selanjutnya pendengar kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. RRI Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1, saat ini kita melanjutkan kebersamaan di Riau Sore. Ya, tentunya masih untuk hari ini edisi Selasa, hari yang ke-16 di bulan Juni 2026. Banyak ragam program yang masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun, pada kesempatan ini pendengar ya, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk kita sama-sama menyimak majalah udara program siaran Kentongan. Ya, program siaran mitigasi bencana. Kali ini pendengar dalam majalah udara Kentongan, ada pembahasan khusus yang akan kita simak bersama tentang waspada penyakit yang ditimbulkan air tanah. Bersama rekan saya, Hairani Januari ini.

0: Siaran Mitigasi Bencana, Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Selamat sore pendengar, bersama kembali dalam program Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru bersama saya Khairan Januarini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan waspada penyakit yang ditimbulkan air tanah. Bahaya air tanah bisa disebabkan oleh pencemaran bahan kimia yang masuk ke dalam tanah. Jika diminum atau digunakan untuk aktivitas sehari-hari, air tanah yang terkontaminasi dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Nah, oleh karena itu, air tanah sebaiknya tidak digunakan sembarangan, apalagi jika belum dipastikan kebersihannya. Air seringkali disebut sebagai sumber kehidupan karena makhluk hidup tidak akan mampu bertahan hidup tanpanya. Air dapat bersumber dari mana saja, seperti mata air, air hujan, air laut, atau air permukaan seperti danau ataupun sungai. Selain itu pendengar, salah satu sumber air yang sering digunakan adalah air tanah. Namun tidak semua daerah memiliki kualitas air tanah yang baik, terutama area perkotaan. Bahaya air tanah di perkotaan dan wilayah padat penduduk bisa berasal dari aktivitas manusia, pembuangan limbah industri, kebocoran tangki penyimpanan bahan bakar, atau rembesan dari tempat pembuangan sampah. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan bakteri dan senyawa kimia seperti arsenik, nitrat, dan merkuri lebih mudah mencemari air tanah. Untuk itu pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru mencegah dampak penggunaan air tanah secara berlebihan. Mereka mengajak pelaku usaha untuk beralih memakai air jaringan perpipaan dari PDAM Tirta Siak Pekanbaru. Para pelaku usaha di Pekanbaru pun baru-baru ini mengikuti sosialisasi Peraturan Wali Kota atau Perwaku Nomor 9 Tahun 2026 tentang optimalisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM. Regulasi ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengendalikan penggunaan air tanah yang kian mengkhawatirkan serta menjaga keseimbangan lingkungan. Seperti yang disampaikan Sekretaris Dinas PUPR Pekanbaru, Suryana Hakim, STMM.
1: Bercerita tentang kenapa sih dibutuhkannya Perwako yang nomor 9 tahun 2026. Bolehlah kami bercerita sedikit ya, mungkin langsung saja. Kenapa sih PUPR itu menggagas ya, pada saat ini sebenarnya Perwako ini sudah cukup lama, tapi tidak ada dinas yang mau mengambil beban sebagai pemprakarsa. Jadi kami PUPR mengambil beban sebagai pemprakarsa terhadap kelahiran Perwako ini, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, bahwa kenapa ini lahir? Ya, paradigma pemakaian air tanah ini dengan database-nya dari SSDM cukup meningkat, gitu ya. Jadi secara harfiah timbullah kekhawatiran kita bahwa Pekanbaru ini akan seperti kabupaten-kabupaten lain, Jakarta ya, Surabaya ya, seperti yang diterangkan sama Ibu Sri Wahyuni narasumber kita, memang ada kekhawatiran itu. Kenapa kekhawatiran itu? Ya, kita sudah lihat gitu bahwa Pekanbaru saat ini hujan sebentar saja banjir. Itu analogi yang kasat mata, terlihat langsung, tidak perlu diukur. Gak perlu diukur Pak, langsung kelihatan. Kenapa? Kemiringan Pekanbaru ini 0-2% saja. Jadi kalau dia turun, tenggelam dia gitu. Simpel aja kalau kita lihat. Makanya itu kekhawatiran kami. Nah, apa sih dasarnya gitu? Ya itu secara alam. Tadi kita jangan sampai tidak aware dengan tanda-tanda alam. Ada database-nya. Ada Pak, cekungan air tanah itu sudah ditetapkan dengan Kepres 26, nanti ada di halaman belakang. Pekanbaru masuk bagian daripada itu. Sudah di warning dari tahun 2011. Sudah cukup lama Pak, nanti Bapak buka Kepres 26 tahun 2011. Ada nama di situ, Pekanbaru. Jelas, tegas. Kita sebenarnya sudah terlambat. Kenapa kita terlambat? Tahun 2006-2011 itu PDAM kita masih buruk kondisinya. Nah, kita baru investasi tahun berapa? Tahun 2019. Justru tahun ini, ya mungkin sekarang malah sudah dua ya. Ya, badan usaha yang sudah mengalami melayani kita ya, bekerja sama sama PDAM. Di mana ada PPTM, ya, yang IPA-nya ada di Tampan, ada PPTR, IPA-nya di Kampar. Tadi disampaikan, kapasitasnya cukup nggak? idle capacity kita besar, Pak. Cukup ya, di Kampar itu 1000 LPS, sedangkan di Tampan itu saat ini 500 LPS, nanti akan ditambah 200 LPS, 250 LPS, kemungkinan akan ditambah tahun 2030 atau 2031. Jadi dibilang cukup, cukup. Mana wilayah pelayanan? Hampir kita memang pada saat ini belum semua, dengan pertimbangan investasi yang ada di BUP ataupun dari PPTR. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menggagas

0: itu sudah tidak menyerap lagi, Pak. Jadi kalau contohnya simpel saja, ya, kalau di rumah Bapak masih ada tanah, kena hujan, biasanya cepat menyerap, nggak nyerap, run off dia, keluar dia, masuk ke parit. Itu tandanya infiltrasi tanah itu sudah berkurang, Pak. Nggak mau lagi dia nyerap, ya, kalau bahasa makanannya udah bantet, Pak. Jadi udah padat, nggak akan turun dia. Kita ambil dari dalam bumi, nggak masuk lagi dia, Pak. Jadi di dalam tuh ya kosong. Nah, itu yang menyebabkan kita ada kekhawatiran yang berlebihan. Nah, ini ada beban drainase, ya. Beban drainase kita dari dulu ke dulu ya, kita susah mengejarnya. Karena apa? Karena itu, karena daya serap tanah kita berkurang. Nggak mau dia lagi dia balik ke bawah. Nah, itu yang menyebabkan kita juga salah satunya, oh ya, ini bagaimana nih Pekanbaru? Ya, ada kekhawatiran kita terhadap itu. Kemudian sanitasi domestik yang belum optimal. Nah, itu pernah Pak Sekda bercerita, kalau kita dari atas ngelihat banyak rumah, tapi kalau kita ngelihat dari bawah bumi, banyak septic tank, Pak. Septic tank kita itu bertebaran, dan sayangnya septic tank kita ini masih seperti septic tank kita zaman dulu, yang rumahnya belum banyak. Jadi apa kendalanya? Itu septic tank menyebarkan bakteri, Pak. Ya, kalau dulu kita bilang, itu septic tank harus jaraknya 10 meter. Sekarang dengan kondisi tanah Pekanbaru, nggak bisa lagi, Pak, jaraknya 10 meter. Jadi kalau Bapak bayangkan punya rumah sangat sederhana dengan 6 meter, yang satu pasang di depan, yang satu pasang di samping, nggak dapat dia, Pak, 10 meter. Nah, saya pernah menggali sumur. Nah, ini juga nih, ini bercerita, Pak. Dengan kekagetan saya menggali sumur itu deep well sampai 200 meter. Saya cek airnya, coba bawa pikir 200 meter dari atas ke bawah, itu ada bakteri kolinya, Pak. Saya kaget setengah mati. 200 meter, Pak, ke bawah. Ngapain tuh bakteri bisa sampai 200? Kenyataannya dua sumur yang saya gali memang ada bakteri kolinya. Jadi kalau Bapak Ibu kumur-kumur pakai air sumur bor, jangan berharap air itu higienis, bersih, nampaknya saja. Karena saya sudah pernah menggali itu, Bapak Ibu. Saya punya datanya, yang ini nggak main-main. Karena saya sudah melakukan pendataan di Sukopindo. Nah, memang ada bakteri kolinya. Yang saya gali itu 180 meter dan 200 meter, Pak. Dua sumur, dua-duanya ada bakteri koli. Saya sampai memitigasi sama pengguna. Bapak dan Ibu, air ini adalah air bersih ya. Kalau Bapak Ibu mau kumur-kumur, pakai air yang sudah dimasak. Gosok gigi ya, Bapak Ibu. Nah, itu sakit kengeriannya kita di Pekanbaru, dan saya kaget. Nah, ini yang mendasari kami terhadap, kenapa sih harus diterbitkan? Oh ya.
1: Pendengar, pernah kepikiran bagaimana Indonesia bisa melompat lebih maju? Jawabannya ada pada satu kata, investasi. Investasi bukan sekedar soal modal besar atau proyek raksasa, tapi tentang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan memberi harapan bagi generasi muda. Bayangkan, ketika investasi masuk ke sektor pangan, energi, UMKM, hingga industri strategis yang bergerak bukan hanya angka, tapi kehidupan. Petani lebih sejahtera, anak muda punya peluang kerja, dan daerah tumbuh mandiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau jadi penonton atau ikut ambil bagian? Investasi bukan cuma milik pengusaha besar. Mulai dari mendukung produk lokal, belajar literasi keuangan, hingga berani merancang usaha, itu juga investasi. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun besok, tapi dimulai hari ini, dari keputusan kecil yang kita ambil sekarang.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main

0: bonanzaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Sementara itu pendengar, dosen lingkungan Universitas Islam Riau, Esok Profesor Dr. Sri Wahyuni SHMSI menilai pentingnya kolaborasi antar semua pihak untuk menjaga sumber air tanah agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama berbagai penyakit di kalangan masyarakat seperti ungkapannya berikut ini.
3: Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sebetulnya kolaborasi ya antara pemerintah kota maupun provinsi nanti sama dengan kaum akademis inilah untuk bisa menjelaskan bahwa betapa pentingnya menjaga yang namanya sumber air tanah atau menjaga lingkungan pada umumnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kaum akademis ini kan melakukan penelitian nih. Nah, penelitian itu biasanya bersinergi maunya dengan pemerintah kota. Setahu saya, salah satu yang bisa membuat maju dalam suatu kota dimanapun itu adalah karena sinergi ilmu pengetahuan dengan Pemko. Maka saya menyambut baik nih dengan adanya perwaku dari pemerintah kota ini, apalagi hubungannya itu dengan lingkungan. Karena seperti yang saya ceritakan dengan pengalaman pribadi ataupun Bapak Ibu punya pengalaman pribadi sendiri kan tentang bagaimana air itu, kita ini sudah melihat itu Pekanbaru, kalau hujan sedikit banjir, nanti air tergenang. Pertanyaannya, ya kalau masalah air berarti elevasi tingkatan tanah kita kan sudah ini tuh sudah menurun. Takut-takut kita itu nih, apalagi Riau itu ada minyak. Minyak itu disedot juga, air tanah disedot juga. Suatu saat membayangkan aja seperti apa yang terjadi di beberapa negara. Tadi itu ada saya sebutkan sinkhole, itu udah sampai di Asia Tenggara sini. Nah, memang Indonesia baru pergerakan tanah yang saya lihat di Jawa, karena memang khususnya tanah Jawa itu mungkin juga labil gara-gara pohonnya kan udah pada hilang. Nah, Riau ini kan masih ada pohon ini. Nah, apalagi Pekanbaru kalaupun enggak ada pohon tapi ditata dari Riaunya yang masih ada pohon itu bisa menjaga untuk lingkungan tadi itu masih ada asa di situ, harapan di situ. Nah, itu yang saya maksud bahwa disitulah para akademisi itu menunjang untuk dapat membantu bagaimana pemerintah kota atau provinsi atau bahkan tingkatan negara untuk dapat menyiarkan itu. Minimal pada saat kita sosialisasi ini, sebetulnya kan bukan hanya sampai di tingkat pelaku ini saja kan, tapi kepada masyarakat-masyarakat yang paling dekat. Saya dengar tadi ini akan ada berlanjut nanti tentang bahwa bahaya daripada kalau kita memakai air tanah itu, bahkan air tanah yang 200 meter aja sudah kena E. coli ya Pak. Nah itu tentang kesehatan lagi. Nah kalau ini kan masalah tentang umum untuk dapat kita bicara air tanah ya, tapi kalau bicara tentang pemanfaatan air tanah yang sudah terintrusi dengan lain-lain, itu kita harus memikirkan itu. Cadangan-cadangan juga, itu kan air-air cadangan sebetulnya. Satu saat kalau kita akhirnya semua pada tebang pohon, kita tidak punya tanah air lagi gimana. Nah, coba aja pemikir tentang ini loh. Tingkat hunian rumah sakit kita kan makin besar nih. Nah, pertanyaannya hubungannya dengan air itu kan ada. Berarti betapa orang banyak sakit sekarang. Coba aja para-para kesehatan itu menceritakan berapa persen orang sakit yang disebabkan oleh air, misalkan diare, misalkan kulit. Nah, atau ada penyakit lain penyerta yang menyebabkan disebabkan oleh air, karena kita minum air setiap hari. Nah, saya meyakini bahwa kalau memang Tirta ya apa PDAM itu betul-betul sudah seperti air yang kita minum sekarang ini, apa enggak sehat kita? Nah, itu di samping sehat, apalagi yang kedua, lingkungan jadi terjaga bahwa tidak terjadi tiba-tiba ambles. Saya bayangkan itulah, cuman enggak tahulah saya kalau umur saya tua, saya melihat keadaan itu berapa tahun lagi saya enggak tahu, tapi maksud saya anak-anak muda saat ini itulah

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
4: Mendengar terkait peraturan wali kota atau perwaku nomor 9 tahun 2026 tentang optimalisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM, kebijakan ini juga diambil untuk menyikapi kondisi geografis Pekanbaru yang terus mengalami penurunan elevasi. Adanya penurunan permukaan air tanah ini dampak dari penggunaan air tanah yang berlebihan. Nah, pihaknya juga menyiapkan regulasi ini untuk menyikapi kondisi lingkungan. Elevasi air tanah terus menurun sehingga harus ada tata kelola yang jelas dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat tanpa merusak ekosistem. Seperti yang diungkapkan Kabak Hukum Setdako Pekanbaru, Edi Susanto.
5: Artinya pemerintah membuat aturan ini tentu mengkaji dulu sebuah kebijakan publik. Terhadap aturan itu ketika diterbitkan tentunya membawa kemanfaatan untuk masyarakat banyak. Itu azas dari sebuah peraturan itu diterbitkan. Harus jelas kemanfaatannya. Ada dua sisi kemanfaatan dari Perwako 9 ini. Pertama apa? Tentunya komitmen kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kalau kita tidak menjaga kelestarian lingkungan hari ini, apa yang akan menjadi warisan kita untuk generasi mendatang? Ya, kalau selalu saja hari ini kita eksploitasi air tanah, bukan tidak tertutup kemungkinan 10 atau 20 tahun ke depan kota Pekanbaru berada menjadi kota di bawah air, gitu. Ya nggak, Bu, ya? Atau turun ke bawah. Nah, ini salah satu instrumen kita dengan menyiapkan perwako ini. Terus kemanfaatan yang kedua apa? Nah, ini bicaranya dari sisi Bapenda nih. Kemanfaatan keduanya adalah pendapatan. Mas makan nggak, Bu? Hari ini negara kita 80% itu dibiayai dari rakyat. Negara kita hari ini 80% itu dibiayai oleh rakyat. Dari mana? Dari pajak. Pajak ini fungsinya untuk apa? Apakah untuk keberlangsungan negara? Enggak juga. Kewajiban kita sebagai warga negara ini membayar pajak, yes. Untuk masyarakat juga. Jadi dari kita, untuk kita, kembali ke kita. Nah, kemanfaatan ini yang kami ambil dari sini. Apakah dengan permukaan air, pemanfaatan air permukaan, kemudian mengeliminir pemanfaatan penggunaan air tanah, pasti ada nilai pembandingnya, ada nilai ekonomis yang timbul di situ, Bapak Ibu. Kedepan mungkin berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang AKPD, kemudian berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021 yang diubah kepada PP nomor 28 tahun 2025 tentang OSS. Hari ini setiap pelaku usaha wajib mendapatkan rekomendasi terhadap penggunaan air tanah.

kontaminasi didih, membunuh pencemar lain di dalamnya. Bahkan saat air dimasak, volume air justru akan berkurang dan membuat konsentrasi zat berbahaya di dalamnya menjadi lebih pekat. Ada berbagai bahaya air tanah yang terkontaminasi bagi kesehatan. Salah satunya adalah bakteri yang bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti mual, muntah, diare, demam, pusing, sakit tenggorokan, kram perut, dan

biru. Selain itu pendengar, air tanah yang telah terkontaminasi sebaiknya tidak dikonsumsi atau digunakan oleh ibu hamil, pasien kemoterapi, dan transplantasi, penderita HIV, serta untuk bayi dan anak-anak. Jadi seperti apa sih cara memilih air tanah yang layak konsumsi? Nah, sebelum menentukan apakah air tanah layak dimanfaatkan, ketahui terlebih dahulu beberapa indikator yang menunjukkan bahwa air tersebut telah terkontaminasi. Ada beberapa indikator bahaya.

150 meter dari tempat pembuangan limbah atau septic tank. Pastikan juga sumur penampungan air tanah dibuat dengan kedalaman tertentu agar tidak terkontaminasi oleh polutan dari permukaan, serta hindari pembuatan sumur penampungan air tanah di dekat daerah industri. Bila air tanah disimpan di dalam tangki penampungan air, pastikan juga ya pendengar, tangki selalu ditutup untuk mencegah masuknya hewan atau paparan zat kimia berbahaya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari penggunaan air di dalamnya. Nah, oleh karena itu, penting untuk memastikan lebih dulu kebersihannya sebelum digunakan.

Ya, pendengar, masih bersama kami Pro Software RI Bengkalis. Pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 15.56 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama di Lintas Bengkalis sore ya, untuk Anda pendengar ya, semangat sore ya di saat ini ya. Sore-sore menghabiskan waktu berjalan bersama keluarga ataupun lagi beres-beres di rumah pendengar ya, hari ini libur, esok udah kembali melakukan berbagai aktivitas Anda di tempat tugas Anda masing-masing. Hari ini libur, memperingati 1 Muharram tahun baru Hijriah 1448 Masehi ya, di hari ini, dan juga esok sudah kembali melakukan berbagai aktivitas Anda. Semoga di tahun baru ini semangat yang baru juga untuk kita, dan sehat selalu untuk kita juga, menjadi yang lebih terbaik ya, yang lebih baik dibandingkan hari-hari kemarin. Juga senantiasa bersyukur apapun itu. Semoga ditambahkan rezeki yang berlimpah dan semangat untuk kita semua. Sehat selalu yang penting. Baik pendengar, jangan lewatkan untuk anak pendengar tepat pukul 16 nanti. Kita akan ikuti berita berjaringan Korun 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Ranai.

Ya, pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Ranai untuk mengikuti berita berjaringan Korem 115 Bidang

0: mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Rodiah dalam berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni.

0: yang menjerat seorang anggota DPRD Sumatera Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Elan Silviasari.
1: Kejaksaan Negeri Padang memeriksa tiga pihak dari DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit modal kerja KMK yang menjerat seorang anggota DPRD Sumatera Barat inisial BSN di Padang kemarin. Ketiga orang yang dipanggil yakni Ketua Badan Kehormatan BK Fasilitas Kredit Modal Kerja KMK yang menjerat seorang anggota DPRD Sumatera Barat inisial BSN di Padang kemarin. Ketiga orang yang dipanggil yakni Ketua Badan Kehormatan BK DPRD Sumatera Barat, Sekretaris DPRD Sumatera Barat, serta Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Padang, Afdal mengatakan pemanggilan pihak dari DPRD Sumatera Barat merupakan dalam kapasitas sebagai saksi. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami fungsi dan tugas para saksi yang berkaitan dengan posisi BSN sebagai

0: RA dan RF. Diketahui kasus dugaan korupsi fasilitas kredit modal kerja tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 34 miliar rupiah. Nilai kerugian itu berdasar hasil perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Elan Silviasari melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Tahun Baru Islam 1448 Hijriah diharapkan jadi momentum untuk melestarikan dan lebih
2: Hijriah atau Tahun Baru Islam yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk melestarikan dan lebih memperkenalkan kalender Hijriah kepada umat Islam di Provinsi Riau yang kental dengan budaya Melayu. Hal tersebut disampaikan Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi LC/MSY, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Rumbai Pekanbaru yang juga merupakan Ketua Harian Masjid Raya Nurul Waton Provinsi Riau pada Tablik Akbar Muhasabah dan Doa Pergantian Tahun di Masjid Raya Anur Provinsi Riau Senin petang kemarin. Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi menyebutkan hitungan hari di kalender Hijriah berbeda dengan kalender Masehi. Perbedaannya ada sebanyak 10 hingga 12 hari yang tidak dapat dipisahkan dari fikih atau hukum sebagai umat Islam.

0: itu bisa berbeda 10 sampai 12 hari kalau tak salah hitungan saya. Jika orang-orang seperti beliau ini yang setiap tahun zakat harta menghitung pakai kalender Masehi, maka dalam satu tahun dia akan terlambat bayar zakat hartanya sebanyak 10 sampai 12 hari. Dan itu kalau dia jadi orang kaya dalam waktu yang lama, bisa jadi satu kali, dua kali dalam seumur hidupnya tidak bayar zakat harta. Dan itu bagi kita itu perkara besar, bukan perkara kecil kita.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Kepala Biro Kesra Seda Prof. Riau Yan Darmadi mengharapkan di tahun baru Islam ini Provinsi Riau menjadi lebih baik ke depannya.
0: Yang mana beliau menyampaikan bahwa pada hari ini terakhir, tahun terakhir 1447 Hijriah tentunya. Nah ini menjadi muasabah kita bersama, semoga di tahun 1448 ke depan, marilah kita bersama-sama mendoakan untuk tahun berikutnya itu Provinsi Riau menjadi lebih baik lagi. Harapan kita semua.
1: Pelaksanaan pergantian Tahun Baru Islam di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau selain diisi dengan tausiah, juga dilaksanakan zikir dan doa bersama oleh asatizah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang diikuti oleh seluruh jamaah. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
2: Reporter Aprizal melaporkan.
3: Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 Masehi, Pemkab Natuna menggelar zikir dan istiqosah bersama yang dilaksanakan pada Senin malam di Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Kegiatan zikir dan istiqosah yang digelar tersebut dihadiri Bupati Natuna Chen Suilan, Wakil Bupati Natuna Jarmin, serta Sekda Natuna Boy Wijnalko, pimpinan Forkopimda, DPRD Natuna dan seluruh OPD Natuna. Kegiatan diawali dengan pembacaan doa istiqosah dan zikir yang dipandu langsung oleh Imam Besar Masjid Agung Baitul Izzah Natuna, Dr. Haji Tirtayasa.
4: Baca bersama bacaan istiqosah dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Selanjutnya doa istiqosah nanti akan dipandu langsung oleh Ketua Umum MUI Provinsi Riau, Bapak Dr. K. Haji Bapak Koreo MPD, sekaligus memberikan tausiah pada malam hari ini. Selanjutnya hadirin majelis rahimakumullah, marilah kita bersama-sama membaca bacaan istiqosah pada malam hari ini dan izinkanlah kami memandu.
3: Kegiatan dilanjutkan dengan ceramah Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah oleh penceramah yakni Ketua MUI Provinsi Kepulauan Riau, Kyai Haji Bambang Muryono, yang pada kesempatan itu memberikan tausiah tentang prinsip hidup dan empat amalan yang dianjurkan.

0: ini, pemerintah Kabupaten Natuna berharap semangat Tahun Baru Islam dapat menjadi momentum memperkuat keimanan serta mempererat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong tumbuhnya budaya kelompok.

0: Kan? Atau Bangsaku yang saat ini mulai diterapkan di wilayah Kecamatan Bengkali. Camat Bengkali Rafli Kurniawan mengatakan program tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi memandang sampah sebagai barang buangan semata, melainkan memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi.
1: Jalan-jalan protokol kita, jalan harus kita bersih dari sampah, kemudian rute-rute yang berikutnya kami berharap kita timbulkan kembali kesadaran kita berbicara permasalahan sampah. Dari awal, dari kita pribadi, keluarga kita, setidaknya kita sudah berpikir nih, kalau sampah terus kita buang, tanpa kita olah kembali, tanpa kita berpikir, sampah ini sebetulnya bisa menghasilkan.
0: Menurut Rafli,

0: bersih dan ramah lingkungan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar, pemerintah Kota Padang Panjang kembali melakukan penguatan jajaran birokrasi melalui pelantikan pejabat sekretaris daerah kota serta dua pejabat pimpinan tinggi Pratama. Berikut laporan reporter Nofri dari RRI Bukit.

0: MSI, dilantik sebagai Kepala BPBD Kesbangpol. Sementara itu, Marjula Sabri, SEME, dilantik sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar. Wali Kota menyampaikan pelantikan ini bagian upaya penguatan kapasitas organisasi pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dirinya menegaskan jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif. Jabatan itu merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi. Menurut Wali Kota, penjabat Sekda memiliki peran strategis sebagai penggerak utama birokrasi daerah. Tugas utamanya mengkoordinasikan perangkat daerah, serta memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, efisien, dan selaras visi pembangunan Kota Padang Panjang. Para pejabat yang baru dilantik diminta menghadirkan inovasi dan memperkuat koordinasi lintas sektoral. Mereka juga diminta membangun budaya kerja profesional serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
1: Pelantikan yang kita laksanakan hari ini

0: penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
1: Hendrianis menilai tantangan pemerintahan saat ini menuntut birokrasi yang adaptif. Pelayanan publik harus diberikan secara cepat, mudah, transparan, dan berkualitas sesuai harapan masyarakat. Wali Kota juga berharap pejabat baru segera beradaptasi dengan tegas dan tanggung jawab. Dirinya menargetkan kinerja organisasi semakin kuat untuk mendukung pemerintahan yang efektif, profesional, dan melayani. Nofri melaporkan.
2: Mengupayakan pemulihan infrastruktur irigasi yang rusak pasca bencana pada November tahun lalu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Melati Oktavina.
3: Selain dari belanja modal, juga ada pekerjaan melalui dana operasional dan pemeliharaan. Kita sudah pekerjaan fisiknya, sudah mulai kita laksanakan terhitung sejak DPA pergeseran ditandatangani.
4: Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well of Sanora, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pemulihan infrastruktur irigasi diprioritaskan untuk memastikan areal persawahan masyarakat yang mengering dapat kembali teraliri air secara normal dalam waktu dekat. Pemulihan bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera

0: paket pengerjaan fisik, khusus irigasi yang dokumen perencanaannya ditargetkan rampung pekan depan. Ia mengungkapkan agar petani tidak menunggu terlalu lama selama proses lelang berjalan, Pemko Padang juga melakukan langkah darurat menggunakan dana operasional dan pemeliharaan. Pengerjaan fisik di lapangan sudah dilakukan saat dokumen pelaksanaan anggaran pergeseran ditandatangani.
1: Untuk Kota Padang dilaksanakan melalui dana TKD di anggaran pergeseran dan sekarang prosesnya di tahap perencanaan dan insya Allah dalam minggu depan itu sudah selesai dan akan kita lelang pekerjaan fisiknya. Irigasi ada 17 paket.
0: Kepala

0: Selanjutnya dari RRI Pekanbaru, antisipasi kerusakan dan kehilangan papan interaktif digital bantuan Presiden. BPMP Riau tekankan penguatan pengawasan sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Alwis Suratmaja.
1: Penggunaan papan interaktif digital atau PID bantuan Presiden di sekolah-sekolah menjadi perhatian terkait aspek keamanan dan perawatan. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

0: Bapak Ibu semua ya, bahwa ketika sekolahnya tidak ada pengamanan, ya mungkin kita berupaya untuk membuat pengamanan yang seadanya dulu, tapi jangan lupa juga melaporkan ke kelurahan, mungkin ke Babinsa, supaya ada, ya ditengok-tengok lah, kalaupun lah misalnya kalaulah ada hilang atau apa gitu, PID itu bisa segera ditemukan. Karena
1: sementara itu, Sri Rahayu Ningsih selaku guru SMP Negeri 1 Tualang Siak menyoroti aspek keselamatan penggunaan PID di lingkungan sekolah, terutama dalam kegiatan operasional sehari-hari oleh siswa dan guru. Ia mengingatkan agar perangkat tidak diperlakukan sembarangan atau dipindahkan tanpa pengawasan.
2: Hindari hal-hal yang dilarang, seperti tadi membawa PID ke lapangan dengan panas, terus mendorong PID dengan mendorong di tempat permukaan yang kasar seperti di atas paving, kan tidak rata ya Bapak Ibu ya. Kadang itu kalau anak kita suruh rasa itu bahaya. Nah, jadi tetap harus kontrolnya ada orang dewasa.
1: Diharapkan keberadaan PID sebagai bantuan pemerintah perlu diimbangi dengan sistem pengamanan, kedisiplinan penggunaan, serta pengawasan yang konsisten di lingkungan sekolah. Demikian Alwi Suryat Maja melaporkan.
3: Mendengar informasi selanjutnya dari RRI Bengkalis. Penggunaan kecerdasan buatan atau

0: termasuk dunia pendidikan. Berbagai platform berbasis AI kini banyak dimanfaatkan oleh siswa dan mahasiswa untuk mencari referensi, menyusun tugas, hingga membantu menyelesaikan pekerjaan akademik dalam waktu singkat. Meski memberikan kemudahan, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis Ihsan menilai penggunaan AI harus ditempatkan sebagai alat pendukung pembelajaran dan bukan menjadi pengganti proses berpikir peserta didik.
1: AI itu kan sebetulnya dia cuma alat pendukung proses belajar mengajar saja, tidak dijadikan dasar utama, dia pendukung saja.
0: Ihsan menjelaskan,

0: pedagogi tidak dapat menggantikan peran guru dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan karakter kepada generasi muda. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap AI dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik, terutama jika digunakan untuk menyelesaikan tugas sekolah dan perkuliahan tanpa proses analisis yang memadai. Ihsan menegaskan, tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia yang beriman, berakhlak, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena itu, dukung pembelajaran tanpa menghilangkan kemampuan berpikir dan daya cipta peserta didik. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna mulai melaksanakan pendataan door-to-door sensus ekonomi. Sampaikan reporter Erik Muhammad dari RRI Ranai.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna mulai melaksanakan pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Kegiatannya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali tersebut bertujuan memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Pendataan dilakukan kepada berbagai pelaku usaha mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan berskala besar. Selain itu, petugas juga melakukan penyisiran ke rumah tangga untuk mengidentifikasi aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat.

0: mendatang.
1: Kita ingin melihat nanti Mas bagaimana kondisi terkait struktur ekonomi secara umum gitu ya. Kemudian nanti karakteristik usahanya seperti apa dan perkembangan ekonomi digital dan lingkungan. Sebenarnya dari Mei itu kita sudah memblasting untuk usaha besar, dikirimkan ke email atau ke WA.
0: Wahyu menjelaskan salah satu fokus pendataan tahun ini adalah melihat perkembangan struktur ekonomi masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi digital yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga mengimbau masyarakat menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi dan memberikan informasi yang benar. Sementara itu, petugas sensus ekonomi 2026 Zul Azmi mengatakan pelaksanaan sensus kali ini menggunakan sistem digital berbasis Android yang dinilai lebih efektif dibandingkan metode sebelumnya yang masih menggunakan formulir kertas. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data.
2: Adapun untuk 2026 ini, kita sudah menggunakan Android untuk pengisian data dari warga.
0: Melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026, BPS Kabupaten Natuna berharap dapat memperoleh data yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian daerah. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi Natuna sekaligus mendukung perencanaan pembangunan selama satu dekade ke depan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Demi menjaga suasana tetap kondusif di tengah masyarakat, Bupati Tanah Datar Eka Putra langsung mengambil langkah persuasif dengan mengajak Bupati Solo duduk bersama meluruskan dinamika tapal batas di kawasan Talago Janiah. Selengkapnya dilaporkan reporter Irsyad.

0: mempercepat pihak Pemkab Tanah Datar langsung mengirimkan surat resmi kepada Pemkab Solo untuk meluruskan bahwa area itu selama ini berada di bawah administrasi wilayah Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuturkan kalau langkah ini diambil demi mengayomi masyarakat setempat sekaligus menyalurkan aspirasi dari warga Nagari Simawang yang merasa perlu adanya kejelasan. Dirinya juga menyampaikan kalau sejak awal Pemkab Tanah Datar lebih memilih jalan musyawarah dan komunikasi yang ramah agar semua pihak dapat saling menahan diri dan tidak ada salah paham. Untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, Bupati Eka Putra kemudian bersilaturahmi langsung dengan Bupati Solo John Firman Pandu di kediaman resmi Bupati Solo. Di sana, Eka Putra mengajak semua warga untuk tetap tenang, menjaga kerukunan, dan tidak gampang terpancing isu karena hubungan baik antara masyarakat tetap menjadi hal yang paling utama.
1: Sangat mengapresiasi dan juga terima kasih pada Dinda Bupati Kabupaten Solo, komunikatif. Tentu kedatangan kami yang pertama sebagai selaku kami mengunjungi adiknya, kedua tentu mempererat hubungan silaturahmi. Sama salah satu kedatangan saya ini mungkin kedua nagari para Simawang dan kita yang saling menahan diri, kita percayakan ke pemerintah pusat yang sudah melakukan survei, dan survei itu juga ada Simawang ya sedikit.

0: resolusi mawar dan mungkin kando ini adalah satu bagian sebetulnya tidak kita berhasil. Jadi alhamdulillah kami cukup kali mereka sudah bersama perangkat di Kabupaten Solo itu tenang. Dan inilah bentuk kesamaan kita hari ini bahwa pemerintah daerah itu hadir adalah untuk masyarakat kita, masyarakat Simalungun dan juga masyarakat Kabupaten Solo. Nah, tenang sekali. Dan tentu
1: investasi serta pembangunan di kawasan itu membawa kebaikan bagi semua orang. Irsyad melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI ajak Provinsi Kepri memaksimalkan potensi perekonomian melalui penguatan pariwisata di bagian utara Indonesia. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Ahmad Rifai Kasim.
3: 3 miliar lebih, hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum lagi kalau saya ungkapkan.
4: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, mengajak Provinsi Kepulauan Riau untuk serius dalam menggarap ekonomi. Ada beberapa hal yang menjadi catatan Tifatul, diantaranya ialah pasar wisata utama Asia yang sangat besar dengan 3,6 miliar penduduk di wilayah utara Indonesia dibandingkan pasar tradisional Australia dan Selandia Baru yang berada di selatan dengan kurang lebih 36 juta penduduk.
3: Konsep ekonomi utara, Bali itu selatan. Kenapa saya katakan? Karena potensi ekonomi utara ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada selatan. Jadi jumlah penduduk saja

0: Jadi kalau Indonesia ingin maju, garap utara. Jadi saya ingin mengatakan, mari serius berpikir tentang potensi ekonomi utara. Jangan berpikir kehampaan dulu.
1: Pertumbuhan ekonomi Kepri sendiri disebut Tifatul sangat menggembirakan. Apalagi menurut data salah satu wilayah Kepri, yakni Anambas, mencapai pertumbuhan 15,54% dan Natuna mencapai 10,49%.
0: Ini Anambas saya agak heran, bisa sudah di Gorontalo. Tingkat pertumbuhan itu betul nggak datanya? Ini kita ambil dari BPS. Natuna 10, jadi Kepri ini menggembirakan. Sementara hari ini, Purubaya, Menteri Keuangan, menyatakan kita nasional 5,16%. APBD masih sekitar 1,384 triliun dan
1: tim melaporkan.
2: Masih dari RRI Batam, penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk akan dimulai diberlakukan pada Oktober 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Nurul Mahfud.
3: Pemerintah terus memperkuat implementasi sistem jaminan produk halal sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026, sosialisasi kepada pelaku usaha dilakukan di berbagai daerah termasuk di Kota Batam. Kewajiban halal tersebut ditujukan untuk memastikan produk yang beredar telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain meningkatkan Provinsi Sumatera Barat juga dinilai Muhammad Fardiansyah mengatakan pelaku usaha perlu segera mempersiapkan proses sertifikasi. Langkah ini penting agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum kebijakan diberlakukan secara penuh.
4: Jadi prosedur untuk pengajuan sertifikasi halal itu sendiri kan ada terbagi dua ya. Ada terbagi dua, yang pertama itu melalui jalur self-declare, satu lagi melalui jalur reguler. Untuk jalur self-declare sendiri ini itu disasarnya itu untuk pelaku-pelaku usaha yang kelasnya itu kecil dan mikro. Sementara yang reguler itu untuk pelaku usaha yang menengah dan besar.
3: BPJPH berharap sosialisasi yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme sertifikasi halal dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan kesiapan yang lebih baik, implementasi wajib halal pada Oktober 2026 diharapkan berjalan lancar dan memberikan

0: Pendengar, demikian berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Ranai, saya Rodiah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Mendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Ranai. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
4: Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: Lamongan. Dari jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ada. Gaya, oi gaya.
1: Iya, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Gancang, cak sedih-sedih kan manggil wong cantik nih.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.

0: 50 rupiah ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi 250.500 ya.
2: Total belanjanya 550.750 rupiah. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Ah, sore hari tiba. Setelah melewati hari yang panjang, waktunya santai. Anda lihat teman-teman lagi menikmati island life. Merekam temaram jingga matahari terbenam, menikmati hidangan spesial di restoran yang lagi naik daun. Semakin Anda telusuri postingan demi postingan yang terlihat menyenangkan ini, kegelisahan Anda pun bertambah. Emosi ini sulit dijelaskan. Namun rasanya seperti campuran antara rasa dikucilkan, benci diri, dan iri hati. Perasaan aneh yang semakin umum di kalangan pengguna media sosial. Fenomena psikologi ini adalah FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh, jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa, dimanapun, kapanpun. It's great! Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi,

Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok nggak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda nggak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4. Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello JOMO.

Ya, selamat sore Bringer, dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan Bringer, sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI Bengkalis.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. Kejari tetapkan 3 DPO Karhutla. Satu muara momentum membangun ukhuwah dan etika bermedia sosial. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026, bersama saya Maimunah Ismail.

0: Kami sampaikan berita pertama pendengar, Kejaksaan Negeri Bengkalis telah menetapkan 3 tersangka kebakaran hutan dan lahan karhutla masuk dalam daftar pencarian orang. Pegiat lingkungan apresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Bengkalis. Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Kejaksaan Negeri Bengkalis kembali menunjukkan komitmennya dalam menegaskan dalam penegakan hukum di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. 3 terpidana kasus perambahan kawasan hutan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah resmi ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO karena hingga kini belum berhasil dievakuasi. 3 terpidana tersebut masing-masing Novrianto alias Bombeng, Muhammad Yusuf alias Usup, dan Paijo Riswandi. Mereka terbukti bersalah dalam perkara tindak pidana kehutanan. Namun hingga saat ini masih menghindari pelaksanaan putusan pengadilan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bengkalis Wahyu Ibrahim mengatakan pihaknya terus melakukan pencarian terhadap 3 buronan tersebut. Menurutnya para terpidana diketahui cukup lihai dalam menghindari aparat penegak hukum.
2: Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengeluarkan penetapan untuk menetapkan beberapa orang terpidana sebagai DPO melalui TAP 2137, 2134, dan 2133 atas nama terpidana Novrianto alias Bombeng, Muhammad Yusuf alias Usuf, dan Paijo Riswandi, yang mana terhadap para terpidana ini dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana kehutanan. Namun hingga kini terhadap para terpidana ini belum dapat dilaksanakan eksekusi karena memang tidak kooperatif dan menghindari kejaran para petugas di lapangan. Karena memang ketiga terpidana ini dikenal sangat licik dalam menghindari pengejaran kami, kami memastikan upaya pencarian dan eksekusi akan terus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan sampai mereka berhasil kita lakukan penangkapan untuk kita laksanakan penetapan dari Mahkamah Agung tersebut. Kami berharap dukungan masyarakat, jika ada yang mengetahui keberadaan mereka, segera laporkan kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk proses eksekusi putusan pengadilan segera dilaksanakan.
1: Penetapan DPO dilakukan berdasarkan surat resmi yang ditandatangani pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis pada Juni 2026. Status tersebut diberikan setelah putusan pengadilan terhadap 3 yang berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan. Sementara itu, langkah tegas Kejari Bengkalis mendapat dukungan dari kalangan pegiat lingkungan dan juga pemerhati pemerintah. Ketua LSM Mbak Ripun Abdul Rahman menilai penegakan hukum terhadap pelaku perambah hutan harus dilakukan secara konsisten karena kerusakan kawasan hutan berdampak luas terhadap lingkungan dan kehidupan mereka dan juga kehidupan masyarakat lainnya.
3: Kami sangat mengapresiasi langkah Kejari yang terus mengejar para terpidana kasus perambahan hutan. Penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan yang menjadi aset penting bagi negara, daerah, dan bangsa. Dan kami juga minta sinergitas Polri ini memberantas dan harus betul-betul perambah hutan, bukan orang apa yang tak berkompeten dibawa-bawa gitu. Jadi kami sangat dukung penuh lah Kejaksaan Negeri Bengkalis terkait hal perambahan hutan ini. Apalagi kawasan buffer Siak Kecil itu sudah hancur. Sekarang yang tinggal itu hutan inti Suaka Margasatwa Biosfer Siak Kecil. Nah, itu.
1: Abdul Rahman juga mengajak masyarakat untuk turut membantu aparat penegak hukum dengan memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan para buronan tersebut. Kasus ini menjadi salah satu bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik perambahan kawasan hutan yang selama ini menjadi ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperkuat ukhuwah atau persaudaraan serta meningkatkan etika dalam bermedia sosial. Berikut laporan reporter Nur Fitriani.
4: Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis, Ustadz Haji Amrizal MAG menilai peringatan Tahun Baru Islam tidak hanya menjadi momentum refleksi diri, tetapi juga momentum memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat. Menurutnya, ukhuwah atau persaudaraan akan terbangun apabila masyarakat lebih mengedepankan persamaan dibandingkan perbedaan yang ada. Di samping itu, di era digital saat ini, semangat persaudaraan juga perlu diwujudkan melalui etika dalam bermedia sosial. Amrizal mengatakan, masyarakat harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bijak, dan berakhlak agar kehadiran teknologi memberikan manfaat bagi umat.
5: Di era digital ini, kita harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas, ya, yang bijak, dan berakhlak. Ya kan? Jadi proses interaksi kita di dunia masa ini harus mampu mendatangkan kemaslahatan, ya, kepada umat. Artinya jangan menyebarkan berita-berita bohong, jangan menyebarkan fitnah, postinglah hal-hal yang baik dan hal-hal yang bermanfaat.
4: Amrizal menjelaskan media sosial dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan kepedulian sosial melalui berbagai aksi kebaikan dan kegiatan kemanusiaan. Menurutnya, banyak komunitas yang memanfaatkan media sosial untuk menggalang bantuan, mengajak masyarakat bersedekah, dan menolong sesama yang membutuhkan. Karena itu, momentum Satu Muharram diharapkan menjadi titik awal bagi masyarakat untuk memperkuat ukhuwah, meningkatkan kepedulian sosial, dan menjadikan media sosial sebagai sarana menebar kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2026 akan menyalurkan pupuk bersubsidi pada para petani yang sudah terdaftarnya dalam elektronik RDKK. Petani berharap dengan harga pupuk naik, maka akan menyulitkan bagi petani. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal.
1: Kabar baik bagi para petani di Kabupaten Bengkalis. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis menyiapkan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan juga telah terdaftar dalam sistem rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian sekaligus meringankan beban biaya produksi yang selama ini menjadi salah satu kendala utama petani. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian PSTP DTPHP Kabupaten Bengkalis Seswadi mengatakan bahwa pupuk bersubsidi yang tersedia pada tahun 2026 terdiri dari pupuk Korea dan pupuk NPK. Kedua jenis pupuk tersebut diperuntukkan bagi sejumlah komunitas strategis di sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Ia juga menjelaskan pada tahun 2026 pemerintah juga menambah komunitas singkong sebagai salah satu penerima manfaat pupuk bersubsidi.
2: Kalau Bengkalis kita ambil kuota kemarin dapatnya di pupuk urea dan pupuk NPK. Ini apa kami jelaskan dulu bahwa pupuk subsidi itu menyasarnya pada tiga sektor komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Sektor tanaman pangannya terdiri dari tanaman padi, jagung dan kedelai. Sedangkan hortikulturanya bawang merah, bawang putih dan tebu. Dan sektor perkebunannya ada di tebu, kakao dan kopi. Tambahan lagi untuk tahun ini ada lagi satu komoditi lagi, jadi 9+1 lah gitu kan. Jadi tahun ini ada di singkong masuk juga dalam komoditi yang mendapat
1: buku subsidi. Data DTPHP Kabupaten Bengkalis mencatat hingga tahun 2026 terdapat sebanyak 1.369 petani yang telah terdaftar dalam sistem RDKK. Dari jumlah tersebut, kebutuhan pupuk bersubsidi menjadi sekitar 90,47 ton pupuk urea dan 155,43 ton pupuk NPK dalam satu tahun. Sementara itu, salah seorang petani di Bengkalis, Didi, menyampaikan bahwa baik program pupuk bersubsidi yang disiapkan pemerintah. Menurutnya, keberadaan pupuk subsidi sangat membantu petani dalam menekan biaya produksi yang terus meningkat.
3: Tentu saja kami sangat mendukung ya upaya pemerintah apabila tersedianya pupuk subsidi di kalangan kami seperti petani, apakah petani sawit atau yang memiliki kebun karet begitu. Nah tentu kami berharap pasokan subsidi ini dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat petani karena harga pupuk sekian lama sekian tinggi. Jadi dengan adanya pupuk subsidi pemerintah ini tidaknya dapat menekan biaya produksi untuk pemeliharaan tanaman di perkebunan tanah.
1: Ia berharap penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan lancar.

0: berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Berikut kita simak laporan bersama reporter Nur Fitriani.
1: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satunya melalui kegiatan bakti religi dengan membersihkan sejumlah rumah ibadah di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan lalu lintas, Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengatakan, polisi memiliki tanggung jawab untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
2: Religi itu kita sebagai anggota kepolisian khususnya Satlantas kan Kak, kita tidak hanya hadir di jalan, tidak hanya mengatur lalu lintas atau menertibkan kendaraan, tapi kita juga hadir tengah-tengah masyarakat, termasuk di tempat-tempat ibadah. Kita tidak memandang status ibadah agamanya apa. Kita hadir di gereja, kita hadir di masjid, kita hadir di musola, kita hadir di kelenteng, kita turut membantu membersihkan tempat-tempat ibadah.
1: Hingga pertengahan Juni ini, Satlantas Polres Bengkalis telah melaksanakan kegiatan bakti religi di 4 titik rumah ibadah dan akan terus dilanjutkan di lokasi lain yang membutuhkan. Kehadiran polisi melalui kegiatan sosial tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Warga menilai kegiatan bakti religi menunjukkan bahwa polisi tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
3: Kami senang melihat polisi ini turun langsung membantu membersihkan rumah ibadah karena kegiatan seperti ini membuat masyarakat merasa dekat dan menunjukkan bahwa polisi itu hadir untuk melayani dan mengayomi masyarakat.
1: Melalui momentum Hari Bayangkara, Polres Bengkalis berharap hubungan antara polisi dan masyarakat semakin erat sehingga terciptanya kolaborasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kehidupan sosial yang harmonis. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik bahwa Polri tidak hanya saat penegakan hukum, tetapi juga dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Sekolah Dasar Swasta SDS Aisyah Bengkalis gelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut perayaan Tahun Baru Islam dan bergabung bersama siswa SMPS Muhammadiyah Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Siswa dan wali murid SDS Aisyah Bengkalis mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk syiar Islam sekaligus mempererat kebersamaan antara sekolah, siswa, dan orang tua. Pawai dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Untuk siswa laki-laki atau soleh diwajibkan mengenakan baju kurung Melayu putih atau jubah putih serta peci putih. Sementara bagi siswa perempuan atau soleha mengenakan baju kurung putih dan jilbab putih. Dan bila tidak memiliki pakaian tersebut, siswa diperbolehkan menggunakan baju kurung sekolah. Kepala Sekolah SDS Aisyah Bengkalis Nilaksum mengatakan untuk pawai digabung bersama siswa SMP Muhammadiyah Bengkalis.
5: Untuk kegiatan SDS Aisyah Bengkalis di Tahun Baru Islam, ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Yang pertama itu kami pawai yang diikuti oleh siswa kelas 1 sampai kelas 5, kemudian dengan bergabung dengan SMP Muhammadiyah Khusus Bengkalis, kemudian ada Kafide. Dari wali murid, bukan dari kami majelis guru.
4: Selain siswa, wali murid juga turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Orang tua peserta diminta mengenakan pakaian berwarna putih dengan peci hitam bagi laki-laki atau jilbab putih bagi perempuan. Jika tidak tersedia, wali murid dapat menggunakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai ketentuan sekolah. Salah seorang wali murid, Maya, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan SDS Aisyah sangat positif. Selain pawai, juga ada market day dan juga tausiah.
6: Menurut saya nih kegiatan yang sangat positif. Nah, di samping dengan ada kegiatan market day, tadi juga ada tausiah. Itu juga memberikan suatu positif lah bagi pelajar-pelajar SD Muhammadiyah SD Aisyah Bengkalis.
4: Dengan kegiatan 1 Muharram kali ini, pihak sekolah berharap kegiatan pawai ta'aruf dapat menjadi sarana menanamkan nilai-nilai keislaman kepada peserta didik sekaligus memperkuat silaturahmi antara keluarga besar SD Aisyah Bengkalis dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Selain pawai dan tausiah, Pekan Muharram di SDS Aisyah Bengkalis turut dimeriahkan dengan Market Day oleh wali murid siswa-siswi SDS

0: Aisyah Bengkalis. Informasi selengkapnya kembali dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
1: SD Aisyah Bengkalis menggelar kegiatan Market Day dalam rangka memeriahkan Pekan Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut melibatkan wali murid sebagai pelaku usaha dengan menjajakan berbagai makanan dan minuman untuk warga sekolah. Pada kegiatan kali ini, setiap kelas diwakili oleh 3 orang wali murid yang bertugas mengelola stan penjualan. Untuk mendukung pembelajaran transaksi yang sederhana dan terjangkau, pihak sekolah menetapkan harga dagangan mulai dari Rp1.000 hingga Rp10.000 maksimal. Salah seorang wali murid, Maya, mengaku senang dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, Market Day menjadi sarana edukasi yang baik bagi anak-anak untuk belajar berbelanja menggunakan uang tunai sekaligus memahami proses transaksi jual-beli secara langsung.
2: Market Day, saya juga menanggapinya sangat positif ya, karena walaupun tahun ini wali murid yang mengadakan ataupun yang berjualan, tapi kan di situ juga ada pembelajaran ya, karena bagi pelajar, mereka berbelanja dan mengetahui ini harga yang dijual memang sangat murah, dari 1.000 hingga 10.000. Nah, mereka juga mengetahui bagaimana transaksi jual beli itu dengan menggunakan uang rupiah, sehingga mereka bisa tahu wah kalau belanja Rp1.000 ini pakai uang 5.000 baliknya berapa, begitu kan? Begitu juga dengan kuliner-kuliner yang lain.
1: Sementara itu, Kepala SDS Aisyah Bengkalis, Nilaksu, mengatakan pelaksanaan Market Day tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya. Jika sebelumnya melibatkan peserta didik sebagai pelaku usaha, dan kali ini sepenuhnya dijalankan oleh wali murid sebagai perwakilan kelas.
3: Kepada harapan kami kepada seluruh siswa, kami berharap siswa tentunya menjadi lebih baik lagi dan tahu bahwa inilah tahun baru kita yang harus kita rayakan lah, seperti itu. Kemudian agar ini menjadi mereka memahami lebih baik tentang tahun baru Islam yang disampaikan oleh narasumber yang disampaikan oleh penceramah tadi.
1: Rangkaian Pekan Muharram di SDS Aisyah Bengkalis diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan termasuk tausiah. Melalui kegiatan tersebut, sekolah berharap dapat menanamkan nilai-nilai keislaman, mempererat silaturahmi antara sekolah dan orang tua, serta memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah RRI Bengkalis edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Wakil Kerabat Kerja Petugas, saya Maimunah Ismail mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
4: Oh no.
3: Pakai etik dong naik motor.
5: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
6: Oh no.
7: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
8: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis pendengar. Dan pendengar, di sore hari ini Lintas Bengkalis sore kami hadirkan untuk Anda pendengar rangkaian lagu-lagu religi jelang nanti kita ikuti mimbar Islam dan pengajian ayat suci Al-Quran jelang kumandang azan. Semangat sore. Dan di sore hari ini yang lagi menikmati suasana sore, menghabiskan waktu sore jalan-jalan di seputaran kota Bengkalis, ya memang Bengkalis banyak sekali menyajikan kuliner yang ada di seputaran lapangan Tugu Bengkalis, air mancur Andam Dewi, dan juga di jalan-jalan ya, di ruas jalan yang ada di Bengkalis juga ada. Dan saat ini juga Bengkalis sudah musim durian, pendengar, banyak pedagang durian di Bengkalis ya. Baik, semoga laris manis yang sedang berjualan di saat ini sehat selalu untuk kita semua. Dan selamat sore untuk Anda di mana saja berada, yang tidak kemana-mana, barangkali juga mempersiapkan segala sesuatu, beres-beres di rumah, menu untuk makan malam ya, ini dipersiapkan ataupun lain, apapun itu. Semoga selalu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pendengar, selamat sore dan terima kasih pendengar sudah menunjukkan pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar usai sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda pendengar di hari ini Selasa 16 Juni 2026. Nanti akan kami hadirkan mimbar Islam pendengar serta pengajian ayat suci Al-Quran jelang kumandang azan. Akhirnya saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf soal kata-kata dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi kulubil mu'minin liyazdadu imanan ma' imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat umur. Kenapa Allah masih hidupkan kita sampai hari ini? Karena Allah sayang dengan kita. Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah kela. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita sore ini adalah 4 tanda seorang disebut dengan budak dunia. Para pendengar RRI dimanapun berada, ketika ada pilihan hidup kita, apakah kita menjadi budak dunia? Apakah kita bisa menjadi budak Allah? Tentu pilihan kita, kita memilih adalah menjadi budaknya Allah, menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba dunia, bukan menjadi budak dunia. Kapan seseorang disebut dengan budak dunia? Para ulama mengatakan yang pertama, seseorang disebut dengan budak dunia, menjadi budak dunia. Pertama, orang-orang yang meniatkan ibadahnya untuk dunia. Adakah hari ini orang yang beribadah untuk dunia? Ada. Ada orang yang niat sedekahnya untuk dunia. Boleh kita niatkan sedekah untuk dunia? Tentu secara niat yang terbaik itu tentu adalah meniatkan ibadah kita itu untuk Allah. Bolehkah kita meminta dunia? Boleh. Setelah kita berimpak 100 ribu, kita berimpak 200 ribu. Setelah kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusan anakku, ya Allah. Ya Allah, banyakkanlah hasil kebun sawitku, ya Allah. Boleh. Tapi yang pertama, niatkan sedekah itu untuk Allah dulu. Kemudian ada orang yang tahajud untuk proyeknya. Padahal dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki perempuan, kemudian dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka kalaulah akhirat menjadi tujuan kita, dunia itu akan mengikut. Kalaulah ibadah itu karena Allah, dunia itu akan Allah berikan kemudahan. Tak perlu kita meniatkan untuk dunia, karena Allah sudah berjanji, yang beramal soleh, laki-laki perempuan, beriman kepada Allah, maka kami, kata Allah, akan memberikan kehidupan yang baik. Apa makna kehidupan yang baik? Istri soleha, istri patuh, memberikan pelayanan yang serba prima kepada suami. Anak taat dan soleh, patuh, punya adab tata keramah dengan orang tua. Ini kehidupan yang baik. Rumah kecil tapi menenangkan. Kemudian badan diberikan kesehatan oleh Allah. Apapun yang dihidangkan bisa kita makan. Ini adalah kehidupan yang baik. Banyak hari ini orang yang memiliki sawit 200 hektar, ketika dihidangkan itu gulai kambing, tak bisa makan. Saya terkena tensi, darah tinggi. Ketika ditawarkan untuk memakan yang manis-manis, dia katakan, saya kena gula. Maka kehidupan yang baik itu adalah ketika Allah berikan rezeki yang bisa memberikan ketenangan kepada kita. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka ini yang pertama, tanda seseorang disebut dengan budak dunia. Orang-orang yang meniatkan ibadahnya untuk dunia, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada selama ini kita berniat puasa, berniat sedekah, berniat baca Quran untuk dunia, maka hari ini kita mulai merubahnya.
niatkan saja untuk Allah. Allah lebih tahu apa yang kita inginkan. Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati kita sebenarnya. Allah itu lebih tahu daripada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kapan seseorang itu disebut dengan budak dunia? Yang kedua kata ulama, kalau ketika dia mencari nafkah, meninggalkan kewajiban menuntut ilmu, meninggalkan kewajiban sholat berjamaah. Ada kewajiban kita membantu dakwah, tapi kita tinggalkan. Lantaran kita mencari nafkah, kita tidak sempat lagi membantu dakwah-dakwah untuk daerah terpencil. Beberapa kali ketika kami berangkat ke daerah terpencil, ketika kami bertanya dengan masyarakat di sana, perjalanan yang cukup jauh, sinyal handphone tak ada, kemudian listrik tak masuk. Ketika kami bertanya, siapa yang memberikan khatib di sini, Pak? Setiap Jumat yang memberikan khatib Bapak yang di masjid kami itu, Ustaz. Dari beberapa tahun, hampir 5 tahun, itu sejudulnya setiap Jumat. Adakah ceramah agama? Kami bertanya kepadanya, kepada masyarakat setempat. Tidak pernah kecuali hanya baca surat Yasin saja. Banyak hari ini kita ini hebat. Hebat hari ini, kita kaya, kita bisa sholat, tapi tidak juga bisa untuk berkewajiban membantu memikirkan dakwah untuk daerah-daerah terpencil. Para pendengar dimanapun berada, maka yang kedua, ketika seseorang itu disebut dengan budak dunia, dia tidak sempat gara-gara mencari nafkah itu, tak lagi sempat sholat berjamaah. Gara-gara mencari nafkah tak sempat sholat tahajud. Gara-gara mencari nafkah tak sempat lagi baca Quran. Gara-gara mencari nafkah tak sempat lagi mengunjungi, menjenguk ibunya yang telah mengandungnya yang telah menyusuinya 2 tahun, tak pernah dijenguknya. Gara-gara mencari nafkah, tak bisa lagi hidup dalam keadaan bersosial di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau ada seseorang yang ketika dia mencari nafkah tapi melupakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, ini tanda seseorang itu sudah disebut dengan budak dunia. Kemudian yang ketiga, kapan seseorang itu menjadi budak dunia? Artinya dunia itu memperbudak dirinya. Yang ketiga kata ulama, membabi buta ketika mencari dunia. Ibaratnya siang hari mereka seperti singa, tapi ketika malam mereka seperti bangkai. Maka kata Buya Hamka, kalaulah hanya sekadar hidup, babi hutan juga hidup, monyet juga hidup, singa juga hidup. Apa beda manusia dengan singa? Apa beda manusia dengan monyet? Apa beda manusia dengan kerbau? Kalau manusia itu setelah mati ada pertanggungjawaban hidupnya kepada Allah, kalaulah monyet, singa setelah mati tidak ada pertanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang dikatakan budak dunia yang ketiga kata ulama adalah ketika mencari dunia ini membabi buta. Tidak kenal masak mentah. Tidak kenal ini tanah orang. Tidak kenal ini hak orang. Tidak kenal ini istri orang. Tak ada dikenalnya. Membabi buta. Kemudian yang keempat, tanda seseorang itu sudah diperbudak oleh dunia, menjadi budak dunia, yang keempat adalah tidak peduli dengan perkara halal dan haram. Padahal Nabi mengatakan dalam hadisnya, ittaqil maharram takun a'budannas. Takutlah kalian terhadap perkara yang haram, sesungguhnya engkau akan menjadi manusia yang paling baik. Maka jika kita ingin manusia menjadi predikat manusia yang paling baik, takutlah terhadap perkara-perkara haram. Hari ini perkara haram itu dihaluskan namanya oleh tengah-tengah masyarakat. Namanya uang haram itu adalah uang asam, uang patah-patah namanya. Jadi seseorang yang ketika diberikan duit kepada istrinya, dia tanya, kan gaji abang cuma 2 juta, ini uang apa? Uang asam. Disebut pula uang asam. Dulu tak ada dikenal dengan uang-uang asam, zaman-zaman dulu. Maka jika seseorang tidak lagi memperdulikan yang akan diberikan kepada istri dan anaknya, tidak lagi diperdulikan halal haramnya, maka inilah tanda seseorang disebut dengan budak dunia. Mudah-mudahan kita mendengarkan tausiah ini
Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah, diperbudak oleh dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

No, no, no.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Begitu indah Islam. Tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat.

ini harus kita camkan bersama agar tali persaudaraan sesama Muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

dan takwa. Tidak dikatakan tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sedekah atau zakat dari harta yang didapat secara tidak syah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bersedekah senilai biji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah akan menerima sedekah yang baik itu dengan tangan kanannya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti seseorang di antara kamu mengembangkan ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung." Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Mereka tidak merasa khawatir dan tidak pula bersedihan.

Saya akan sebutkan misal salah satu contoh kisah. Ibnu Qayyim rahimahullah Al-Jauzi mengangkat kisah tentang Abi Qudamah, seseorang yang disebutkan namanya oleh beliau. Sudah pernah saya sebutkan cerita ini belum? Selalu belum ya. Baiklah. Abi Qudamah kata Ibnu Jauzi adalah seseorang yang suka berjihad. Di zaman dulu, zaman tabi'in, suka berjihad, berperang. Dan dia selalu memotivasi orang untuk berjihad. Ditanya di salah satu masjid itu, dia lagi pulang dari jihad, pengalaman apa yang paling berkesan bagi anda di kancah peperangan jihad? Dia bilang, kisah seorang anak muda yang bertemu bidadari. Maka orang tanya, seperti apa ceritanya? Dia bilang, satu waktu saya pulang ke negeri saya, di kotanya. Kemudian saya motivasi orang untuk berperang, berjihad. Sampaikanlah motivasi, ayat-ayat, hadis, kisah-kisah nyata. Sampai orang-orang pada termotivasi untuk berjihad. Dia bilang, setelah selesai saya pulang, besok saya ingin bentuk pasukan, bergabung dengan pasukan muslimin untuk berjihad. Waktu saya pulang ke rumah, dia bilang, tiba-tiba ada suara perempuan depan pintu memanggil, wahai Abi Qudamah, Abi Qudamah. Dia bilang, saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan sampai ini godaan syaitan. Perempuan malam-malam memanggil-manggil depan rumah. Dia enggak bilang, saya enggak mau buka pintu. Terdengar lagi suara kedua kali, Abi Qudamah, Abi Qudamah, buka pintu. Suara perempuan. Dia bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya enggak mau buka, takut jadi fitnah, gitu kan. Terus perempuan itu rupanya nyaut depan pintu. Dia bilang, wahai Abi Qudamah, bukankah anda yang memotivasi kami berjihad? Dan saya terpengaruh dengan itu. Saya ingin menyumbang sesuatu. Bukalah pintunya. Dia bilang, saya dengar orang ini mau nyumbang hubungan dengan jihad, saya buka pintu. Perempuan itu rupanya bercadar. Dia bilang, pada saat saya buka pintu dan di hadapan saya tahu kalau orang ini, kalau tidak pakai cadar, luar biasa Allah berikan kelebihan fisiknya. Terlihat wanita ini punya kecantikan, tapi dia tutup auratnya. Lalu saya alihkan pandangan saya dan saya katakan, apa yang akan engkau sumbang, ibu? Dia bilang, sesuatu yang paling indah dari tubuh saya, hai Abu Qudamah, adalah rambut saya. Saya memiliki rambut yang sangat bagus dan panjang. Maka saya sudah memotongnya dan saya sudah membentuknya supaya menjadi tali kekangan kuda. Maka saya minta agar rambut saya ini engkau jadikan tali kekangan kudamu, agar minimal rambutku ikut berperang. Abi Qudamah bilang, saya heran dengan imannya ibu ini. Luar biasa ya. Gak pernah ada orang terfikir seperti itu. Rambutnya panjang, lebat, tebal, dipotong, lalu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tali kekangan kuda. Jadi, pakailah ini Abi Qudamah. Abi Qudamah bilang, baiklah, diambil. Pada saat sudah diambil, Abi Qudamah mau tutup itu, dia bilang, sebentar, masih ada satu lagi Abi Qudamah. Dia bilang, apa? Suami saya mati syahid. Dan semoga Allah terima, semoga juga kami disatukan di surga. Dan dia mewariskan seorang anak laki-laki yang mirip seperti dia. Maksudnya keimanannya, ke fisiknya, segala macam. Saya harap anda tidak menolak anak saya besok ikut berjihad. Kata Abi Qudamah, baiklah. Tutup pintu, besok pagi habis sholat subuh, habis syuruk, menjelang duha, berkumpullah orang-orang yang mau ikut jihad untuk bergabung dengan pasukan muslimin. Setelah Abi Qudamah bilang, saya motivasi mereka, datanglah seseorang dari belakang saya berteriak, Abi Qudamah, Abi Qudamah, suara seorang laki-laki. Dia bilang, saya balik ke belakang. Waktu saya balik, saya seperti melihat matahari. Artinya ada seorang laki-laki putih, tinggi, gagah, rambutnya indah, fisiknya kekar di atas kuda. Dia bilang, saya sendiri kagum lihat orang ini. Luar biasa secara fisik, membuat orang sudah kagum. Dia bilang, terus dia bilang, hai Abi Qudamah, saya anaknya ibu semalam yang memberikan rambut kepada anda. Dan saya siap untuk ikut berperang. Dan wasiat ibu saya agar saya jangan pulang, suruh mati syahid. Tapi Qudamah, saya kagum lihat lagi anak ini. Sudah kagum lihat ibunya, kagum lihat anaknya. Bagaimana keyakinan mereka berdua tentang janji Allah. Dan hidupnya di situ sudah. Lingkup hidupnya itu adalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Udah, Allah bilang dapat ini, ya sudah, diyakinkan iya. Sholat dapat ini, puasa dapat ini, jihad dapat ini. Yakin, tidak ada keraguan. Hidupnya terbentuk di situ, itu yang dijalani sama dia. Dia yakin meninggalkan juga dosa, ini adalah pintu yang baik. Kalau dia buat, dia akan jauh dari Allah. Maka dia berada di lingkup itu, kendaraan itulah.
Kata Abi Qudama, baiklah anak muda, kau masih muda, gitu kan? Saya akan letakkan kamu di bagian belakang pasukan. Anak muda itu diam. Dia bilang, Abi Qudama bilang, ini saya tentu simpulkan ceritanya ya, karena saya tidak hafal secara lafaz letter-letter tentang kisah, tapi saya datangkan poinnya, gitu. Kata Abi Qudama, waktu perang lagi berkecamuk, tiba-tiba anak muda ini sudah ada di depan. Lalu saya lihat dia, dan memang di pikiran saya dia bilang cuma anak muda itu saja. Saya datangin dia, hai anak muda, mundurlah, kamu masih muda, belum berpengalaman, gitu kan? Saya khawatir atas dirimu. Dia bilang, wahai Abi Qudama, Allah berfirman, hai orang-orang beriman, kalau kalian bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Allah bilang, jangan mundur, Anda suruh saya mundur, gitu. Kata Abi Qudama, saya enggak bisa bantai ini karena dia pakai ayat. Maka saya pun berada di sebelahnya sampai akhirnya karena perang lagi berkecamuk terpisahkan. Otomatis terpisahkan. Waktu pasukan lagi istirahat, saya coba cari anak muda ini. Saya enggak cari, pikirannya sudah enggak ada yang lain. Targetnya anak muda ini gitu. Itu betul-betul menarik perhatian dia. Dia bilang begitu saya lihat orang lagi istirahat semuanya karena capek berperang. Maka saya lihat anak muda ini sibuk menyiapkan makanan para mujahidin, mengikatkan tali kudanya, menyiapkan rumput kudanya. Pokoknya dia sibuk dengan itu. Jadi dia betul-betul menikmati apa yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan. Ini targetnya dan ini benar bagi saya. Selesai. Ini adalah konsep hidup saya. Maka Abi Qudama bilang, saya kagum melihat anak muda ini. Kemudian perang berkecamuk lagi yang kedua kali. Kemudian pada saat lagi maju, saya lihat anak muda itu di depan. Saya datangin lagi, hai anak muda, ke belakang lah. Dia bacain lagi ayat. Wahai Abi Qudama, Allah berfirman, hai orang beriman, kalau bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Bagaimana Allah bilang jangan mundur, Anda suruh saya mundur. Abi Qudama diam, tidak bisa bantah karena dikatakan ayat. Berkecamuk peperangan, dipisahkan oleh prajurit yang saling serang satu sama yang lain. Sampai ini tiba malam hari, waktu istirahat. Kata Abi Qudama, dua pasukan istirahat. Lalu saya cari, di mana anak muda ini? Di kemah mana dia? Cari-cari sampai dapat kemahnya. Kata Abi Qudama, waktu saya masuk dalam kemahnya, saya temukan anak muda itu sedang tertidur dan senyum. Senyum lebar gitu. Saya penasaran, anak muda ini lagi mimpi apa gitu. Dia bilang, saya tunggu sampai senyumnya sudah redah, kemudian saya tepuk, bangunkan. Hai anak muda, bangunlah. Apa yang kau lihat dalam mimpimu? Kata anak muda ini, demi Allah wahai Abi Qudama, saya melihat saya masuk ke surga. Saya masuk surga, saya lihat taman-taman, saya lihat pelayan-pelayan, lihat luar biasa surga yang luas. Dan saya lihat seorang wanita yang sangat cantik, saking cantiknya sampai saya tidak sabar untuk menjamahnya. Lalu dia mengatakan, belum waktunya hai suamiku. Padahal sebenarnya anak muda ini belum menikah. Lalu dia bilang, engkau, perempuan itu bilang, engkau akan bertemu dengan aku besok siang. Kata anak muda itu, setelah itu Anda bangunkan saya. Dan saya berharap Allah membuat saya mati syahid besok untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Yang jelas, kata Abi Qudama, saya kagum. Artinya Abi Qudama pun sekian tahun berjihad belum pernah mimpi seperti ini, gitu kan? Besok pagi dia bilang berkecamuk lagi peperangan. Saya temukan anak muda itu di depan, terus dia menyerang musuh, gitu kan? Sampai akhirnya peperangan selesai dan sudah menang Muslimin, korban banyak di musuh dan di orang Muslim. Anak Abi Qudama bilang, target saya mengejar mana, cari anak muda ini. Terbunuhkah atau belum terbunuhkah, dicari. Dia bilang, saya cari di jenazah prajurit muslim yang disusun, ternyata ada bergeletakan, saya temukan ada anak muda itu. Penuh dengan darah. Ya. Tapi masih hidup. Dan dia lihat, waktu saya datang, dia dengan senyum mengatakan, Abi Qudama, kesinilah. Dalam kondisi lagi luka-luka ini. Berdarah-darah. Gitu ya. Kata Abi Qudama, saya pun datang, apa beritamu hai anak muda? Dia bilang, hai Abi Qudama, kalau kau pulang nanti ke kampung kita, ke negeri kita, sampaikan ke ibu saya salam dan bilang impian beliau sudah terkabulkan. Artinya saya akan menyusul ayah saya mati syahid. Lalu pesannya ini luar biasa. Dia bilang, wahai Abi Qudama, apa kau dengar, ingat kisah tadi malam bidadari dalam mimpi saya? Kata Abi Qudama, iya. Sekarang ada di sebelah saya, sedang senyum dan menunggu ruh saya keluar, lalu dia akan membawa saya ke surga. Lalu kata Abi Qudama, orang itu pun meninggal dunia dalam kondisi dia tersenyum, gitu kan. Maka Abi Qudama bilang, saya menangis, gak bisa menahan melihat luar biasanya ibunya, luar biasa anak muda ini, luar biasa. 17 tahun
punya kelebihan fisik yang mungkin tadi saya bilang, kebanyakan kita di Indonesia dihabiskan pada hal yang foya-foya, coba-coba kemaksiatan, ini semua omong kosong dari syaitan. Bukan begitu. Anak muda ini dididik oleh ibunya untuk targetnya surga. Bagaimana berperang mati syahid? Seperti itulah. Kata Abi Qudamah, saya pun menguburnya. Waktu kami pulang ke negeri kami, target saya ke rumah ibunya, bukan ke rumah saya lagi. Orang semua pada pulang ke rumahnya, ketemu keluarganya. Dia bilang, saya cari ibunya anak muda itu. Begitu dapat rumahnya, saya ketuk pintu, dibuka. Ibu itu buka. Ibu itu begitu lihat saya, tahu Abi Qudamah. Dia bilang, wahai Abi Qudamah, apa kau datang berbelas sungkawa atau kau datang untuk membawa berita gembira? Kata ya Abi Qudamah, apa maksud anda ibu? Dia bilang, kalau anda pulang mengatakan anak saya ikut pulang bersama anda, berarti itu belas sungkawa. Saya enggak mau anak saya pulang, mau mati syahid. Tapi kalau anda bilang anak saya mati syahid, berarti itu berita gembira. Abi Qudamah bilang, saya enggak tahan menangis, lalu saya mengatakan, ibu, berita gembira, Allah sudah kabulkan impianmu, anakmu telah menyusul suamimu, dan semoga Allah kabulkan. Ibu itu menangis, sujud syukur kepada Allah, gara-gara berhasil anaknya menjalankan perintah Allah. Ini yang banyak luput dari kita nih. Kita malah bangga kalau anak kita yang cantik keluar dengan telanjang sana sini, terbuka auratnya, atau mungkin meninggalkan pesantren dan sekolah di sekolah yang tidak ada pendidikan agamanya, atau keluar ke negara-negara kafir yang akhirnya mereka terdidik dengan halal yang tidak baik, hanya karena bangga dengan urusan dunia, bukan bangga dengan urusan akhiratnya. Padahal itu tanggung jawab kita, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, menanamkan muraqabah, yakin kalau Allah mengawasinya, yakin akan janji Allah terhadap ibadah yang dia kerjakan, yakin ancaman Allah kalau dia melanggar, maka ini poin yang sangat penting. Ini yang sedang kita bahas, masalah bagaimana dia mendidik jiwanya dalam masalah muraqabah.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang

Dia adalah orang yang yatim piatu, namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya, namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

0: upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar.
0: Bahkan lebih lanjut, Kepala BPI dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandemik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
5: Pemerintah menerbitkan utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk Eurobond investor meeting. Ini apa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
5: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
6: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Song Hou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
5: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan panda bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasca goncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
7: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimaruk mengatakan seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa terjadi.
8: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung tidak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai, lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke teras IGD.
7: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
9: Memang aturan dari kami regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD.
7: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awal Info Haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau

0: alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsulkan ke JP-JP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsulkan ke penyakit jantung, sakit jantung. Dia pasca, kita konsulkan ke dokter saraf.
1: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon tanajul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah tanajul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya dengan rekan kami, Sadatu Daren. Ain.
3: Baik, Mas Lukman, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu barat tadi menggunakan maskapai Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
4: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi Ina kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
3: Diketahui secara seluruh haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
5: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah selesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
6: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, saya ini masih berada di Tan Suci, Kabupaten Mekah.

0: posisi jamaah haji. Nanti berapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melakukan laksanakan ibadah arba'in, namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
1: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
2: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
1: Tercatat sebanyak 4 jemaah Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Selatan Timur, Andastrisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Carya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, mengatakan pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan
0: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansa.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI Usman Kansong mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas dan juga ya sesuai dengan tagline TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan Nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator media center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih kita gitu, itu data konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber, pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tarat. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu bro, mau jam berapa nih?
0: Oh, ya bang. Sungguh.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyala dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan doh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit tak apa doh, kalau engkau ndak, engkau pergi dah. Listrik aku menyala.
0: Kayu.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

RRI. Cantar inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar seminah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia
0: Malaysia.
3: Indonesia.
4: Sabar.
1: Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya. Pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid? Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap saya nak pergi cari
0: kelapa. Wak Jeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wak Jeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
6: Alah, wak makan jelah semua, wak. Adil, sak sama. Nih, wak jeng nak makan apa? Nih aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja sehari dua hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak, tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Ya bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa. Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu? Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu eh. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei.

0: Jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancuh punya bancuh tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ha ni, kamu tak pernah makan roti canai kan Wak Jeng? Ha, apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu kejap, tunggu.
0: Enggak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Temu-temu pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu. Jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Hei, ni dah kenapa pula ada makanan si melur dengan si Amina kat atas meja makan ni? Hei, ini tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Ha? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni, kita duduk sini, pernahkah abang tengok saya ni baik dengan si Melon dengan si Amina tu? Tak pernah kan? Tak pernah kan abang? Jadi, abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria ia sangat nak bertangkap Melun dengan si Amina tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya eh? Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal eh. Ni saya ingatkan je,
1: Siti, awak ni kan, tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakit hati orang. Dahlah. Daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan bika ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
2: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan Syamina tu, confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
2: 5 biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana, Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Susah-susah sangat awak pakai je santan kotak. Sama je.
2: Mana sama rasanya bang?
1: Sama je.
2: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Dahlah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi lagi bagus, lagi ada faedah.
1: Elok. Pergi. Baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa suruh awak tanam bunga? Macam nak buat taman bunga? Akan dah susah kucing saya tu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak tu pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa, mama marah balik ya.

0: Kamu pikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, Melur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Mungkin kamu sudah terlalu banyak makan sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, Melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukullah kalau berani. Awak pikir saya takut?
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau mencabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, ha? Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti Melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng, fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu belum? Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diamkan lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan, Malu.
3: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je yang betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Lepaskan aja tu pintu, kuat-kuat aja biar roboh sekalian dinding tu, Melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya, Melur ya. Melihat bumbungnya aja enggak sudi.
3: Wah, kuat betul ya pintunya dihempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya, Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
2: Tapi masalahnya, Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu, Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan, dia makin melarat pula nanti.
3: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
4: Abang! Abang buat apa kat rumah Melur dengan Aminah tu?
2: Ayolah, abang balik.

0: Ya, kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia, Pak Khalid, ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dewan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insyaallah. Dulu rajin juga istri saya membuatkan nasi uduk opor ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Wow. Terima kasih, Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak, Bang, untuk saya menang ni? Ha, Bang? Saya menang? Saya boleh menang, Bang?
1: InsyaAllah. Bagaimanapun dengan awak, Siti, apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tahu ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah, nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa, hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengok sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang, abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah, abang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
2: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Hah? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul.
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
2: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya
7: Huh. Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
3: Wak Jeng.
5: Aku betul-betul tak sangka lah Wak Jeng. Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wak Jen? Apa niat engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya saya ingin mencari uang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Ha? Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera rumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jeng? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
7: Ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lauk pedas yang berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lauk pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ya, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Itu pun nasib baik. Saya bawa santan kotak emergensi saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya batulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Jeng. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Ha? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Jeng tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Jeng jual santan mungkin sempatlah juga. Pak Khalid, macam mana ke Pak Khalid?
1: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya Siti dah siap masak nasi kan? Aminah dah siap masak opor ayam. Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
5: Bagus juga idea tu.
4: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
8: Hey, opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat melur.
3: Sedap ke?
1: Saya sudah cuba, rasanya sedap dan lengkap tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
5: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
4: Betul.
5: Wak Jeng, ada apa-apa nak cakap?
7: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
5: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan, betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni, betul tak Siti Aminah?
4: Betul.
5: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
7: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
4: Nak tanya?
5: Apa ti?
4: Duit hadiahnya nanti. Macam mana nak bagi kan?
5: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat-cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian Drama Radio Selera Serumpun, produksi bersama RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah, dengan para pelaku Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al-Rasid RRI, Astiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra, dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

0: Kamu ngapain sih main sama mereka terus? Kamu tuh gak punya waktu banget untuk we time sama aku. Kamu lebih memilih untuk pergi sama teman-teman kamu.
1: Kamu kenapa sih selalu aja melarang aku pergi kesana kemari? Kamu pikir enak hidup dikekang? Orang tua aku aja gak pernah melarang aku untuk main. Gak pernah memberikan batasan aku untuk bersosial. Tapi kamu malah melarang-melarang aku.
0: Kamu tuh ya, dibilangi malah melawan. Aku pacar kamu, bukan orang lain. Aku yang selalu ngasih perhatian untuk kamu.
1: Terus kamu pikir aku butuh itu semua? Hah? Kamu pikir hidup aku monoton gini-gini aja? Aku capek, Dol. Capek banget kalau harus hidup gini terus. Kamu pacar aku, tapi kamu gak pernah support aku sama lingkungan aku.
0: Kamu berubah ya. Semenjak main dengan mereka, kamu lebih memilih mereka daripada aku.
1: Ya, aku berubah. Tetapi semenjak aku yang menjadi sosok terlalu manut sama apa yang kamu perintah. Hidup dalam perkekangan yang tidak ada faedahnya sama sekali.
0: Aku ngelarang kamu karena aku takut kamu kenapa-kenapa. Aku sayang kamu.
1: Alah, sayangmu itu basi, Dol. Kamu bilang sayang tapi kamu ngekang aku terus.
0: Karena aku sayang, makanya aku gitu. Coba, kalau aku gak sayang, aku gak akan peduli sama kamu.
1: Sayang bukan berarti membatasi ruang gerak aku, Aldo. Ya sudahlah, terserah. Aku mau pergi sama teman-teman aku.

0: Hey guys, maaf nih telat ya. Biasa, berantem dulu sama si Aldo.
1: Lah, sudah kuduga. Apalagi yang membuatmu telat kalau bukan tuh orang.
2: Iya nih, Nay. Kamu tuh ya, mau-maunya aja kalau disuruh sama dia.
3: Aku ingat banget waktu dulu dia suka marah sama kamu waktu kamu pergi sama kita. Gak paham banget pacar kamu mah. Padahal kan kita cuma nungki doang, refreshing, melepaskan kerinduan, cerita-cerita. Kita gak akan ngajak kamu ke puncak juga kali. Gak akan ngajak kamu ke dunia malam. Masih tahu batas kami mah. Punya iman juga kali, walaupun gak seberapa.
1: Iya nih, gak seperti pacarnya Dewi. Dia aja boleh kemana-mana, asalkan tahu batas. Jadi dia seimbang sama pacar, dan seimbang juga sama teman di kampus, sama keluarga, bahkan pendidikan juga.
2: Sudahlah, itu haknya mereka. Kalau si Naya nyaman dan betah, ya jalani aja. Kalau enggak, jangan dipertahankan.
3: Emang kamu nyaman, Nay?
0: Entahlah, bingung. Yaudah yuk, pesan makanan. Mau makan apa? Ayo.
3: Ih, kamu kalau tanya selalu aja begitu. Kita itu mau cari solusi sama-sama, agar kamu gak sedih lagi, gak dikekang lagi. Kalau kamu gini terus, ruang lingkupmu cuma gitu-gitu aja. Susah untuk lihat betapa luasnya dunia ini, Naya. Betapa banyaknya abang-abang ganteng, abang-abang baik, abang-abang pengertian.
1: Tahu tuh, Naya. Melek juga kali si Naya nih. Banyak banget tuh cowok yang lebih wah daripada Aldo. Cowok yang hidungnya kebalik aja yang gak ada. Kasian kalau hujan. Kalian kan gak bisa keluar main, gak bisa sweet-sweetan.
0: Aku bukannya gak mau membuka hati aku untuk orang lain, guys. Bukankah setiap orang memiliki cara sendiri ya untuk mencintai? Aku menghargai dia kok. Aku menghargai kasih sayang dia aja.
3: Payah ya. Cinta itu gak hanya membutakan mata, gak hanya membutakan telinga, tetapi juga membutakan hati nurani. Menghargai sih iya, menghargai. Tapi kalau digituin mah, ogah dunia akhirat.
1: Kau tuh, Naya, ntar lu dilarang juga untuk keluar sama abang lo. Keluarga lo kan gak lucu.
2: Ya enggak lah, doain aja, gak sampai kesana arahnya.
3: Yaudah, terserah deh. Jadi mau pesan apa nih?
2: Santai aja deh, gak usah banyak pilihan, kenapa sih? Kasihan tuh mbak-mbaknya yang buatnya. Lagian lama kali. Mau nunggu juga lama. Kalau kita satu menu kan enak. Sekali masak dan makannya juga kan serempak gitu.
3: Ini nih, hidupnya terlalu simpel. Ya kali, setiap orang juga punya selera kali weh. Gak bisa lo satuin. Mikirin perasaan orang. Lo boleh banget untuk kayak gitu. Tapi pikiran perasaan teman lo sendiri juga kali.
0: Ogah disatuin. Ntar juga ujungnya pesan nasi goreng. Aku mau beli ayam bakar saus kecap deh. Pasti enak tuh.
3: Ya udah nih, 4 kertas. Tulis saja menu masing-masing biar gak ribet.
1: Tapi di satu-satu kertas juga kali, Say. Pemborosan kalau satu orang satu kertas.
2: Ya udah, terserah. Ini udah, lanjutin.
3: Oke. Yang terakhir silahkan antar sama pelayannya ya.
0: Mbak, ini di meja nomor 10 ya.
4: Oke mbak, silahkan tunggu.
2: Gimana rasanya menjadi anak semester akhir? Seru gak?
3: Seru peyang kepala lu. Pusing 7 keliling. Wajar aja semester akhir banyak yang minta menikah.
1: Benar-benar ya. Jodoh orang deket banget, bah. Jodoh kita aja yang hilalnya belum kelihatan.
2: Idi, gayanya. Kemarin lo ceritanya mau dijodohin. Kenapa gak mau? Keren lagi. Kades muda tuh. Ntar jadi bu kades.
1: Aku gak segila itu juga kali soal jabatan dan uang. Gak suka aku sama tuh orang. Masa iya? Aku yang 21 tahun menikah dengan 28 tahun. Yang benar aja, weh.
3: Gak apa-apa kali. Jodoh gak pandang umur.
1: Gak pandang umur sih iya. Tapi di pandangan netizen itu loh, udah kayak gak ada orang lain aja. Masa iya seorang Sri, mahasiswa yang baik-baik di kampus, dapatnya om-om. Kayak gak ada cowok lain aja di dunia ini.
0: Wey, nikah aja digibahin kalian ini. Ntar aja lah ngomongin nikah. Kuliah aja masih belum bener. Chat dosen pembimbing aja sering diabaikan. Gimana mau melayani suami lu?
1: Ah, bisa aja loh. Dosen pembimbing dibanding-bandingkan dengan suami. Tapi iya sih, sama-sama penting.
3: Kalau ngomongin dosen pembimbing nih, dosenku WA melulu. Gimana nak, sudah revisi? Kalau sudah segera kirimkan ke Elista ya. Jangan nunda-nunda, ntar lama tamatnya. Gitu aja terus kalimatnya. Tiap minggu pasti ada. Udah kayak si Doi Naya tuh, overprotective.
2: Ya elah, elu enak mah gitu. Aku kalau di WA hari Senin, balasnya Senin depan. Atau enggak, cuman direct aja. Lebih nyakitin daripada di ghosting sama anak Pak Hasan.
3: Lalu malah curhat.
4: Ini Mbak pesanannya.
0: Oke Mbak, terima kasih ya.
4: Sama-sama.
1: Tuh, Mbak-mbak habis nangis deh. Lihat kan matanya bengkak gitu, merah juga.
3: Astagfirullah. Bukannya makan, malah gibahin orang.
2: Tapi iya deh, aku juga enggak sengaja lihat mata Mbak tadi.
0: Bisa enggak sih makan aja tanpa ngomongin orang lain? Ngurusin hidup sendiri aja belum bener, apalagi ngurusin hidup orang lain. Hello.
1: Ntar lagi ada gibahnya. Selamat makan.
0: Alhamdulillah, selesai juga. Kalian habis ini mau kemana?
3: Kalau aku mau pulang aja sih.
1: Kalau aku sama Tri mau ke toko buku aja dulu ya, cari buku untuk sumber referensi.
3: Oh, ya udah. Next time kita meet up lagi ya. Temu kangen lagi nih kayak gini.
2: Ya udah, yuk, Baya.
0: Yuk. Bang Andre, sama siapa sini?
5: Nah, untung ada Dik Naya. Tadi Abang kesini sama si Julian, tapi dia pulang duluan karena urusan mendadak di organisasinya.
0: Jadi Abang pulang gimana dong? Sama aku aja ya. Kebetulan Naya bawa motor nih. Lagi malas nyetir Bang, please lah.
5: Boleh deh, Abang nginap di rumah kamu aja ya. Soalnya orang tua Abang dinas di luar beberapa hari. Tadi sudah WA mama kamu sih, katanya ya ke rumah aja.
0: Wah mantap ini Bang, bisa minta bantu revisi nih. Sekali lah, sekalian bayarin aku ya.
5: Ada maunya nih anak. Ya udah yuk.
0: Kenalin nih guys, Abang gantengnya aku, Bang Andre namanya.
3: Udah tahu kali so Abang ganteng, ntar ketemu Aldo di jalan, mampus lu.
0: Iya kali, ini Abang sepupu aku, kan dia juga udah kenal sama Bang Andre.
2: Ngomong-ngomong kita sudah kenal kali itu sama Abang, bukan sekali dua kali ketemu. Kayaknya setiap kali ngumpul selalu ada nih Abang-abang. Udah kayak anak itik, ngikuti aja kemana ibunya pergi.
5: Asem lu. Abang punya kerjaan kali. Gak sesempit itu dunia ini. Kaliannya aja yang muternya sini-sini aja.
1: Wah, soal luasnya dunia, tolong dong sampaikan sama si Maya yang dikekang oleh pujaan hatinya.
6: Hush, apaan sih kamu?
3: Hadeh, kapan bayarnya sih ini? Ya Allah, toko buku bisa tutup kalau dengerin kalian ngoceh terus.
5: Oh iya, berapa Mbak?
4: 156.000 kak.
5: Oh, ini Mbak, terima kasih. Dah ya, lunas. Abang traktir kalian semua.
0: Habis ketemu setan yang baik dari mana Bang? Tumben banget dibayarin.
1: Atau jangan-jangan habis nyisipin uang COVID nih di saku celananya.
5: Astagfirullah, abang kalian ini bukan tikus berdasi. Takut juga kali sama Tuhan. Malu bayar orang pakai uang haram. Ya, hitung-hitung buat ladang pahala lah. Bayarin kaum-kaum kelaparan.
2: Enak aja loh, Bang. Masih mampu kali kami bayar makanan.
3: Wey, mau pulang apa enggak sih? Lihat tuh mendung. Orang aja udah sepi. Kalian masih aja mau ngomong.
1: Ya udah yuk, ayo kita pulang.
5: Ya bu, kenapa nggak sekalian beli mamang sayurnya juga buat ibu lu?
6: Lebih enak

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nay. Eh, ada si Andre juga nih. Ayo, ayo masuk.
2: Gimana, Bu, kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Kamu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, Bu. Kalau kabar hatinya gimana, Bu? Masih sepi. Si Naya katanya mau minta ya baru loh.
1: Eh, kamu ini ada-ada aja.
0: Apa-apaan lu, Bang? Enak aja. Abang aja yang nikah sana.
1: Sudah. Kalau ibu mau menikah lagi, apa salahnya coba?
3: Di, amin-amin punya ayah baru, Bu. Apalagi galak. Terus juga anaknya banyak. Enggak banget deh, Bu.
2: Kan bisa pilih bujangan kan, Bu? Biar ngikuti zaman gitu. Berondong.
0: Diem lu. Atau enggak, Naya lempar nih pakai sepatu.
2: Hahaha, canda berondong.
0: Halo, assalamualaikum. Kenapa, Do?
4: Tadi kamu pulang sama siapa? Tadi aku gak sengaja lihat kamu. Terus dibonceng sama cowok lagi.
0: Oh, itu abang sepupu aku, Do, Bang Andre. Kan kamu udah kenal dengan beliau.
4: Kamu kenapa sih harus pulang sama orang lain? Gini nih, yang aku gak suka dari kamu. Kalau kamu gak mau bawa motor sendirian, biar aku yang jemput kamu daripada kamu sama orang lain.
0: Ya kan gak sengaja ketemu sama Bang Andre. Kebetulan paman sama bibi lagi dinas di luar, jadi dia sekalian gitu ke rumah aku untuk nginap.
4: Alah, itu alasan kamu aja. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu kalau mau kemana-mana harus sama aku. Gak boleh sama yang lain. Sama abang sepupu kamu juga gak boleh. Bisa aja kamu dijodohin kan sama dia, terus ngakunya sepupu.
0: Dia itu abang sepupu aku, Aldo. Abang sepupu. Kamu kenapa sih jahat banget? Sama keluarga aku aja kamu larang. Apalagi sama teman aku. Hidup aku kan gak sempit itu, Do. Aku juga butuh teman kali.
4: Kamu tuh selalu aja ngelawan sama apa yang aku bilang. Kamu tuh cewek harus nurut.
0: Udahlah, Do, terserah kamu. Aku emang perempuan, tetapi aku tahu diri. Aku tahu batasan. Dan aku punya hak untuk kemerdekaan diri aku sendiri. Ibu aku aja gak ngelarang aku.
4: Ya, ibu kamu gak ngelarang. Tapi lihat endingnya gimana? Cerai.
0: Kamu kalau gak tahu permasalahan orang tua aku, gak usah sok tahu deh, Aldo.
2: Sini, abang yang ngomong. Eh, botol kecap. Lu pikir adik gue ini boneka lu? Yang lu suruh apa aja mau? Yang lu gimanain mau? Dia juga punya hak atas diri dia sendiri. Punya kebebasan, punya rasa, punya keluarga. Jangan seenak jidat lu. Lu tuh bukan siapa-siapa. Baru sebatas pacar. Ntar juga putus. Hogah gue nerima adik sepupu kayak lu.
1: Dre, jangan kasar gitu ah ngomongnya. Gak enak.
2: Biar tahu diri, Bu. Biar sadar diri juga. Kalau adik dia yang digituin, dia mau gak? Sudahlah, kalian tutup buku saja. Jangan pernah hubungi Naya lagi. Lu bodoh banget sih. Udah semester 7, mau-maunya dibodohi laki-laki. Cinta tapi gak gitu juga. Harus tahu batasan dan menghargai profesi orang lain. Jangan main larang-larang aja. Coba aja deh di depan abang. Abang jadikan kambing guling.
0: Ih, ngeri kali. Gak usah galak gitu kenapa? Tampang doang sangar abang-abang, tapi hati Hello Kitty. Tapi makasih ya bang, udah jadi abang yang baik.
2: Kalau kamu sudah ngerasa hubunganmu yang toksik, tinggalin. Jangan terlalu banyak pertimbangan gini gitu, apalagi sampai membatasi ruang gerak kamu. Kamu akan menduduki dunia yang sebenarnya setelah kuliah. Kamu akan kerja dan ketemu sama orang baru.
1: Iya, benar kata abangmu. Memperkecil ruang lingkup kehidupan untuk hidup yang lebih tenang itu gak apa-apa. Kamu kan masih membutuhkan banyak proses, banyak belajar, dan banyak pengalaman juga.
2: Iya, dia bukan orang yang terbaik, Dek. Sekarang aja dia melarang Naya sama abang. Toh kita sepupu, bukan gimana-gimana. Dan dia juga sudah kenal dengan abang. Terus, kenapa harus dilarang coba? Kalau kamu selalu mengiyakan, takutnya malah dia ngelarang kamu untuk dekat sama orang tua kamu. Kamu mau hal-hal seperti itu terjadi? Percuma kamu kuliah kalau gitu.
0: Enggak lah bang. Naya minta maaf ya bang. Naya tahu ini salah Naya. Seharusnya Naya menyelesaikannya dari dulu dan cerita lebih awal soal ini.
1: Makanya terbuka sama keluarga. Kalau kamu gak cerita, gimana kami tahu permasalahanmu?
2: Sudahlah, fokus kuliah saja dulu. Selesaikan dengan baik-baik. Masih muda, berkarya aja dulu.
0: Iya siap, laksanakan abangku. pakar cinta tetapi jomblo. Abang itu segerakanlah naik pelaminan biar punya teman kalau mau marahan.
2: Eh, buset nih anak. Kena juga lah awak ini kan.

0: Saya dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
1: Kenapa pohon-pohon ini kalian tebang?
2: Cerita ini dimulai dari perjalanan sekelompok mahasiswa yang datang ke sebuah desa untuk melakukan penelitian terkait mata kuliah di kampus mereka, di mana desa yang dulunya dikenal hutan yang hijau dan air sungainya yang jernih, hingga para penebang pohon ilegal pun datang dan memanfaatkan hutan desa sebagai tempat penebangan kayu untuk pembuatan perabot dan bahan-bahan mebel untuk dikirim ke kota, hingga hutan yang hijau pun menjadi gundul. Melihat kondisi hutan dan gunung yang rusak, mereka pun ingin melakukan reboisasi hutan bersama warga desa untuk kelestarian hutan. Inilah drama radio Hijau Yang Hampir Hilang. Naskah Ahmad Ferdian.
3: Ayo, ayo. Semua kerja. Ayo, apalagi yang kalian tunggu?
4: Iya pak. Siap.
3: Kau Petrus, kemari dulu.
4: Iya pak, ada apa pak?
3: Bagaimana dengan stok persediaan kayu kita?
4: Entahlah pak, saya belum ngeceknya pak.
3: Bagaimana kau ini? Harusnya kau lebih tahu itu.
4: Maaf pak, ya pak, nanti saya akan lihat lagi ya pak ya.
3: Aku tak mau tahu. Pokoknya pesanan kayu hari ini itu harus tersedia. Kau paham?
4: Iya pak, mengerti pak, mengerti.
3: Ya sudah, sana kembali kerja.
4: Baik pak, tapi...
3: Tapi apa lagi kau ini?
4: Bagaimana dengan kami di sini pak?
3: Hei, bukannya kemarin kan sudah saya kasih?
4: Tapi pak...
3: Sudah, kerjaan kau belum selesai, sudah minta tambah.
4: Ya, baiklah pak, baik.

0: Apa lokasinya masih jauh, Pak?
1: Sebentar lagi sampai kok, Nak. Gak usah khawatir, pasti sampai.
0: Syukurlah kalau begitu.
2: Astaga, kok jadi begini ya?
0: Ada apa, Jun?
2: Kau lihat dulu itu dari tadi. Di sepanjang jalan aku perhatikan, udah gundul hutan-hutan itu. Itu kenapa ya, Pak?
1: Itulah masalah yang terjadi di desa kami.
0: Maksudnya, Pak?
1: Ya, sejak adanya pademangan liar di desa ini, yang seperti kalian lihat.
2: Wah, itu tak bisa dibiarkan, Pak. Bisa menimbulkan bencana itu nanti.
1: Ya, mau gimana lagi coba? Aparat desa saja diam.
0: Apa? Berarti mereka tahu kejadian ini ya, Pak?
1: Saya juga kurang tahu pasti.
2: Ah, itu tidak bisa dibiarkan, Pak. Kita harus cari tahu siapa penebang liar itu.
0: Iya, betul. Itu ilegal namanya. Melanggar hukum.
1: Kalau boleh saran, kalian jangan sembrono ya mencari tahu hal itu.
0: Maksud Bapak?
1: Saya hanya khawatir dengan keselamatan kalian.
0: Pak Kusno gak perlu khawatir. Kita akan baik-baik aja kok, Pak.
2: Pokoknya, Pak, aku pribadi tak akan terima kalau hutan itu dijadikan sebagai ladang uang untuk kebutuhan pribadi.
0: Tumben kau peduli seperti ini, Jun. Tidak seperti biasanya.
2: Ya, jelaslah. Percuma aku kuliah di jurusan kehutanan kalau aku sendiri tak peduli akan hutan. Apalagi soal penebangan pohon. Itu bisa mengakibatkan bencana longsor, banjir, banyaklah.
0: Hah, akhirnya sampai juga.
1: Ya sudah, mari ikut saya. Kita istirahat di rumah.
2: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Jun, jangan lupa ya, tas yang di belakang itu dibawa.
2: Iya.

0: Apa lagi yang kalian tunggu? Cepat naikkan kayu itu. Naikkan ke mobil.
1: Iya pak, baik pak, baik.
0: Kau ini bagaimana Petrus? Sebagai mandor kerja, harusnya kau bisa paham dengan pekerjaan ini.
1: Saya minta maaf pak.
0: Alah, selalu saja minta maaf. Hutan ini tak akan memaafkanmu.
1: Apa saya tidak salah dengar pak?
0: Apa maksud perkataanmu?
1: Bukannya semua pekerjaan ini untuk bapak juga?
0: Sudahlah, jangan banyak bantah. Ayo cepat.
1: Kalau begini terus, bisa-bisa saya dan teman lainnya nggak bisa istirahat.
0: Oh, maksudmu aku ini tidak perhatian dengan kalian, begitu?
1: Bukan begitu Pak Rusdi. Tapi apa kami harus bekerja terus tanpa ada istirahat?
0: Sekarang kau ini mau uang apa tidak?
1: Siapa yang tak mau uang, Pak? Bahkan merusak hutan pun saya lakukan.
0: Lantas apa lagi coba? Sebaiknya kau cepat kembali kerja agar kayu-kayu itu cepat dikirim.
1: Terserahlah. Saya cuma minta sedikit perhatian Bapak saja.
0: Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo kerja.
1: Baik, Pak, baik.

0: Kamu kenapa, Jun?
1: Sangat disayangkan sekali ya, kalau hutan yang indah menjadi gundul karena ulah manusia.
2: Padahal dulunya desa ini indah, hutannya asri, air sungainya jernih. Tapi sekarang...
1: Kamu tahu dari mana, Polman?
2: Ya, buku ini. Coba kau lihat.
1: Iya, ya. Benar kamu, Polman.
2: Lalu, bagaimana dengan rencana kita menanam bibit pohon itu?
1: Maksudmu reboisasi itu?
2: Gimana kalau kita jumpai saja Pak Kades? Kita sampaikan rencana itu kepada beliau.
1: Iya, ya. Aku setuju, Sul.

0: Selamat malam, Pak Kades.
1: Selamat malam. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, Pak Kades. Kami ada rencana untuk membantu desa ini.
1: Wah, bagus itu. Tapi, kalau boleh tahu, rencana apa itu?
0: Rencananya, kami mau melakukan reboisasi, Pak.
1: Itu rencana bagus. Kapan bisa dimulai?
2: Tapi masalahnya, Pak Kades, kami belum punya bibit-bibit pohonnya, Pak.
1: Kalau masalah itu nggak usah khawatir. Kita punya banyak bibit pohon di sini. Kalau perlu, semua bisa dibawa untuk ditanam.
2: Kalau begitu, terima kasih lah, Pak Kades.
1: Sama-sama.
0: Kalau boleh, warga dilibatkan juga, Pak, dalam rencana kita ini.
1: Bisa. Nanti akan saya ajak para warga untuk membantu kalian. Ada yang lain?
0: Cukup, Pak Kades. Terima kasih.

0: Petrus! Petrus! Kemari!
1: Iya pak, ada apa?
2: Saya dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
1: Saya kurang tahu pak.
2: Kamu harus cari tahu dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Mengerti?
1: Baik pak, saya akan cari tahu.
2: Bagus kalau begitu. Ayo, kerjakan.
3: Pasti ini yang dimaksud Pak Rusdi itu. Akan kurusakkan semua bibit pohon ini.

0: Loh, kok bibit-bibit pohonnya pada berantakan begini? Siapa yang sudah berani merusak semua ini?
1: Sepertinya ini ada kaitannya dengan penebangan liar itu.
2: Lebih baik kita cari tahu saja siapa pelaku semua ini.
0: Bagaimana caranya?
2: Nanti aku cari tahu siapa pelakunya.
1: Iya. Aku setuju. Kutemani kamu.
0: Ya udah kalau gitu. Kita pulang aja yuk.

0: bisa diandalkan. Ini bayaranmu.
1: Apa yang diberikan orang itu ya?
2: Aku yakin sekali, Polman. Pasti mereka orangnya.
3: Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada pekerjaan lain lagi, Pak?
1: Jangan berprasangka buruk dulu.
0: Tidak, cukup. Cukup. Lanjutkan saja pekerjaanmu.
2: Kalau memang mereka pelakunya, akan kupaksa kembali mereka menanam bibit-bibit pohon itu.
3: Baik, Pak. Baik.
1: Ya sudah, ayo kita pergi sebelum kita ketahuan.
4: Selamat sore semua.
2: Selamat sore, Pak Kades.
3: Ada apa ya?
4: Sepertinya ada masalah. Begini, Pak Kades. Bibit-bibit pohon yang sudah ditanam itu semuanya dirusak orang.
5: Jangan-jangan mereka pelakunya.
2: Pak Kades tahu siapa pelakunya? Dan ini ada kaitannya juga dengan penimbangan itu.
3: Maksud kalian?
2: Ya, sedikit banyaknya kan Pak Kades tahu lah persoalan ini.
5: Saya pun sama seperti kalian. Tapi saya harus berbuat apa?
4: Saya hanya khawatir kalau penebangan liar ini diteruskan, bisa-bisa mengancam keselamatan desa kita ini, Pak Kades.
5: Sebenarnya saya juga tidak menginginkan hal itu terjadi.
2: Demikian pula lah dengan kami, Pak Kades. Kami hanya ingin kelestarian hutan di desa ini tetap terjaga.
4: Nah, reboisasi itulah salah satu caranya, Pak Kades.
5: Saya paham maksud kalian itu.
2: Tapi apa lagi, Pak Kades?
5: Bagaimana kalau mereka tahu dengan rencana kalian ini?
4: Itu tak penting, Pak Kades. Yang kami tahu, desa ini dulunya indah, hutannya hijau. Tapi sekarang
2: hijaunya hampir hilang karena ulah manusia yang suka merusak hutan itu.
5: Lalu bagaimana dengan penelitian kalian?
4: Masalah itu tak perlu Pak Kades risaukan. Kami bisa tunda. Terpenting desa ini kembali hijau, kami sudah senang.
5: Ya, baiklah kalau begitu. Terserah kalianlah.
2: Segera kita datangi tempat penebangan liar itu.
0: Kumpulkan semua kayu-kayu itu. Ayo, tunggu apa lagi?
3: Baik, Pak, baik. Ayo, teman-teman, kita kerja lagi.
4: Hei, apa yang sedang kalian lakukan itu?
0: Loh, kalian siapa? Berani-beraninya masuk lahan ini?
2: Itu tak penting. Yang terpenting sekarang, kenapa pohon-pohon ini kalian tebang?
3: Jaga bicaramu, anak muda. Kau pikir kau siapa?
4: Kalian sadar dengan yang kalian lakukan ini?
0: Itu bukan urusan kalian.
2: Hei, ini sudah melanggar hukum. Ini ilegal namanya.
3: Lebih baik kalian pergi dari sini sebelum kami usir.
4: Baik, kami akan pergi. Tapi hentikan aktivitas ini.
0: Terserah kalian mau bilang apa. Yang penting pekerjaan ini tetap kami lanjutkan.
2: Wah, oke. Kami juga tak akan tinggal diam. Apa perlu kami laporkan?
3: Kalian mengancam kami.
2: Asal kalian tahu, ini lebih dari ancaman. Bila perlu, kami bisa datangkan mereka kemari. Biar kalian semua ditangkap. Apa kalian mau?
0: Oh, silakan. Saya tidak takut. Laporkan saja.
4: Harusnya kalian tahu pekerjaan kalian ini bisa membahayakan desa kami.
3: Itu bukan urusan kalian.
2: Tapi kami peduli dengan desa ini. Hentikan semua ini. Kami minta hentikan.
0: Sudahlah, percuma saja kau teriak-teriak. Takkan ada yang mendengar.
2: Berarti kalian sudah merasa kebal hukum. Begitu, sehingga Kalaupun terjadi bencana, kalian tidak peduli.

0: peduli.
1: Bagi kami, uanglah yang utama. Jadi kalau ada masalah bencana itu, urusan belakangan.
2: Kalian belum tahu siapa kami. Akan kami bubarkan aktivitas kali ini.
1: Hei, suara apa itu?
3: Hah? Polisi?
1: Pak, ada polisi, Pak. Ada polisi, Pak. Lari, Pak. Lari, Pak. Ada polisi, Pak.
4: Ayo. Ayo semua lari. Semuanya lari. Selamatkan diri kalian.
5: Rasakan.
2: Rencananya berhasil.
3: Rencana siapa, Pulman?
1: Oh, ini semua rencananya Weni. Supaya tidak ada lagi penebangan liar di hutan ini.
3: Idemu memang cemerlang ya, Wen.
5: Ya, mau gimana lagi? Daripada bentrok dengan mereka, lebih baik cari cara yang lain untuk mengusir mereka dari hutan ini.
2: Nah, kayu-kayu ini gimana?
1: Biarlah, selanjutnya ini akan menjadi urusan kami selaku aparat desa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua.
6: Sama-sama, Pak. Nah, masalah sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan lagi tugas penelitian kita.
5: Oh iya.
2: Yo.
5: Hah, gara-gara penebang pohon, kita hampir lupa dengan tugas kita.
7: Demikian drama radio Hijau yang Hampir Hilang, produksi RRI Sibolga. Naskah Ahmad Ferdian. Sutradara Abdul Jalil. Asisten sutradara Joy Sihotang. Dengan pendukung cerita Joyful Sihotang sebagai Juna, James Franciscus sebagai Polman, Elvi Sarina sebagai Weni, Edi Suheri sebagai Pak Kades, Abdul Jalil sebagai Pak Rusdi, Ahmad Ferdian sebagai Pak Kusno, Joni Sihombing sebagai Betrus. Sampai jumpa.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Mas 1. Pendengar, terkadang kita sering mengalami susah tidur. Nah, hal ini jika terjadi dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan kinerja kita terganggu. Nah, penyebab sulit tidur ini atau biasa kita sebut dengan insomnia biasanya digambarkan pada kondisi seseorang yang sangat lelah dan telah dapat membayangkan tidur nyenyak, tapi hilang rasa kantuknya begitu badan sampai di kasur. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari sulit tidur ini. Di antaranya yaitu tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Tak sedikit orang yang menebus jam tidur yang terlewatkan saat hari kerja dengan tidur berlebihan di akhir pekan. Padahal kebiasaan seperti ini dapat membuat jadwal tidur alami tubuh terganggu. Bahkan cara ini akan semakin memburuk dengan mendapatkan kondisi susah tidur. Oleh karena itu, usahakan untuk selalu tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya, tidak terkecuali di hari libur. Hal ini dapat membantu tubuh agar terbiasa dengan ritme tidur yang konsisten, jadi Anda akan lebih mudah untuk tidur.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar, cara selanjutnya untuk mengatasi susah tidur adalah dengan menghindari minuman beralkohol dan minuman yang mengandung kafein, seperti kopi, teh, dan minuman bersoda, atau minuman berenergi, terutama pada sore dan malam hari menjelang tidur. Selain itu, hindari pula konsumsi makanan dalam porsi besar menjelang waktu tidur. Hal ini penting dilakukan karena makan sebelum tidur dapat mengaktifkan kembali saluran cerna, sehingga Anda akan tetap terjaga. Terlebih untuk penderita asam lambung, makan dalam porsi besar akan memburuk keluhan yang berdampak pada sulit tidur. Selanjutnya juga Anda bisa menghindari rokok sebelum tidur. Ini buat para perokok, tak hanya menghindari minuman beralkohol dan berkafein, Anda juga disarankan untuk menghindari rokok. Kandungan nikotin di dalam rokok dapat membuat Anda susah tidur dan terjaga sepanjang malam.

0: Dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Pendengar, cara untuk menghindari insomnia selanjutnya yaitu hindari stres. Saat seorang mengalami stres, tubuh akan memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang dapat mengganggu pola tidur sehat. Untuk merendahkan stres, Anda bisa mencoba beberapa cara, seperti rutin melakukan yoga, meditasi, atau relaksasi sebelum tidur. Selain itu, Anda juga dapat mencoba beberapa cara mengatasi susah tidur lainnya, seperti mandi air hangat sebelum tidur, membaca buku, atau mendengar musik yang dapat membuat Anda rileks. Namun, jika berbagai cara mengatasi susah tidur seperti yang telah dijelaskan tidak juga berhasil mengatasi masalah susah tidur yang Anda alami, sebaiknya Anda bisa berkonsultasi dengan dokter ahli.
1: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakan itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah. Sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Puan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan. Berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan. Menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji. Nah, sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis

0: komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di dalam di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp grup kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp grup, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu, karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
1: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
0: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku, dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita, dan aku kasih keterangan jangan DM kontak Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
1: dalam hal apa? Orang,
0: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh gak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
1: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
0: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang, aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE, terus mau balik lagi ke sini gitu di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus apa pesan Gojek itu tuh kayak ribet, tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak kalau dulu ya kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekam di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
1: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
0: Banget, aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
1: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
0: Maksudnya kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu, dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang, dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak, karena
1: betul, kan back and forth
0: yang namanya
1: kan?
0: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit gitu, dikit informasinya tuh kayak misalkan nanti gini itu, habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nikita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan, hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu, lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu, soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya enggak sekalian aja.
1: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
0: Aku sebenarnya enggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku enggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah enggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
1: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
0: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih, karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi, tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya gak gampang ke-distract juga, karena orang gak semudah itu akhirnya kayak menghubungi gitu.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 17 Juni 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar syukur alhamdulillah, pendengar di hari ini Rabu 17 Juni 2026, kembali lagi saya Maimunah Ismail hadir untuk menemani Anda pendengar. Salam sapa, salam sehat dari kami. Semoga sehat selalu dan selamat melaksanakan salat fardu subuh untuk wilayah Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengan yang sudah masuk saya ini pendengar. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pendengar, pengajian ayat suci Al-Qur'an kami hadirkan untuk mengawali kebersamaan di pagi hari ini pendengar, dan juga nanti akan kita dengarkan rangkaian lagu-lagu religi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera, apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rab. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rab. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbah, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah, jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rab, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbah, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbah, jangan biarkan kami terpisah, jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbah, selamatkan mereka.

Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

Suatu ketika, mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta, hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita. Bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan, sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.

Terima kasih pendengar, selamat pagi untuk Anda semua dan masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Selamat pagi Rabu dan kita sudah berada di titik tengah perjalanan dalam sepekan ini ya. Hari ketiga di minggu ini pendengar, awali memang pagi hari ini dengan sesuatu yang baik tentunya, pemikiran yang positif dan juga tetap semangat untuk Anda. Semangat pagi di hari ini pendengar, semoga setiap langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa kita lebih dekat pada tujuan. Ya memang dalam perjalanan hidup ya banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi, tapi yakinlah dengan berpikir positif, kesulitan bukan untuk menghentikan langkah, melainkan untuk menguatkan kemampuan diri, memperkaya pengalaman hidup kita. Awali hari ini dengan rasa syukur, semangat dan juga optimis. Dan sehat selalu untuk kita semua. Jangan lupa untuk pekerja keras.

Pendengar, rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi.

0: kita semua. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 bertepatan dengan 2 Muharram 1447 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maizo pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik hakikat hijrah dalam membina rumah tangga sakinah bersama narasumber kita Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku guru besar Fakultas Usuluddin Winsus Kariau dan juga pakar hukum keluarga Islam. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustaz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik insyaallah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Kami doakan semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin. Dan pendengar, kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini dengan telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita, kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita pagi hari ini mungkin kira-kira hingga nanti pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda walinil haq liyudhhiru 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi yang mulia ini mendapat ridho dan inayah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik kita secara umum membahas tentang fikih munakahat atau fikih keluarga Islam. Pagi ini kita ambil momentum daripada tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, yang momentum hijrah di sini akan kita lihat bagaimana dengan membina rumah tangga sakinah itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara hijrah, banyak kita lihat bahwa persoalan hijrah ini bukan dari perpindahan dari satu tempat kepada tempat. Memang Nabi Muhammad hijrah daripada satu tempat kepada tempat. Tapi setelah Fathu Makkah, Rasulullah bukan mengatakan hijrah berpindah dari satu tempat kepada tempat, tapi Rasulullah memfokuskan bagaimana menghijrahkan diri kita. Itu al-muhajir man hajar min su. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan suatu keburukan. Dari sini kita bawa ke dalam konstruksi daripada rumah tangga. Sebab rumah tangga itu, para pendengar yang dimuliakan Allah, dia ibarat sebuah rumah, tapi terdiri dari banyak hal. Karena rumah tersebut kalau berdiri, dia harus membutuhkan pondasi, membutuhkan tiang, penyangga, dinding. Kemudian nanti disempurnakan dengan pintu, jendela, dan sebagainya. Tentu, di dalam rumah tersebut hidup orang yang mereka itu beraktivitas. Orang ini di sini juga mempunyai latar belakang yang berbeda. Dan Allah ciptakan juga mempunyai sifat berbeda. Allah ciptakan juga mempunyai rasa, cara berpikir berbeda. perbedaan itu disatukan dalam satu ikatan namanya perkawinan. Nah, ikatan perkawinan inilah yang kalau di tahap awal orang menikah, sebenarnya dia lagi melakukan hijrah. Artinya apa? Seorang laki-laki sebelumnya belum menikah, kemudian berarti dia menghijrahkan dirinya, yang mana dia memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, kemudian melakukan untuk diri sendiri, kemudian apapun dia lakukan, sekarang dia hijrah. Bagaimana dia bisa bersatu dengan satu orang pendamping hidup? Maka menghijrahkan dari diri sendiri kepada membentuk suatu pernikahan kepada diri orang lain, itu juga konstruksi daripada hijrah yang harus kita pahami. Begitu juga seorang perempuan yang sebelumnya dia seorang gadis, tidak dia mengatur dirinya, dia tidak terikat dengan orang lain, apapun yang dilakukan silakan. Tapi ketika dia memutuskan suatu pernikahan, kemudian mengikatkan janji dengan suatu pernikahan, maka dia menghijrahkan dirinya kepada kondisi yang disebut dengan pernikahan. Maka pernikahan itu sudah konstruksi daripada hijrah diri kita secara zahir, bahwa kita tidak berdiri sendiri, tapi sudah ada orang di samping kita. Dan dia juga menghijrahkan secara batin, di bagaimana perasaannya, ruhnya, jiwanya sudah menyatu dengan seseorang dalam kehidupannya yang harus dibina. Inilah yang akhirnya apa, akan terbentuk itu satu rumah. Artinya apa? Ada pondasinya, ada dindingnya. Hijrah dalam konstruksi pernikahan ini, dia bukan hanya sekedar mengikat, bukan hanya sekedar hidup bersama, tapi dia hidup dalam sebuah perjalanan hidup. Kenapa dalam perjalanan hidup? Saya katakan, karena perjalanan hidup itu seperti jalan. Kalau jalan itu ada menurun, ada mendaki, ada tanjakan, ada belokan, ada jalan yang mulus, ada jalan yang berbatu, ada jalan yang berlumpur. Hidup itu begitu juga. Dia tidak bisa mulus. Dia tidak bisa saja menurun. Bahkan ada orang menurun dengan arti kata ini menurun, jalannya bagus, menurun. Tapi kalau menurunnya seperti belok 44, itu bukan suatu kebaikan, tapi suatu ujian. Jadi ketika hal ini kita bawa dalam hakikat hijrah, tentu kita harus mengambil bahwa nilai-nilai hijrah itu sebenarnya dapat membina dari pola rumah tangga sampai pada satu tahap yang diinginkan, sakinah itu sendiri. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, maka keluarga-keluarga muslim dalam mengkonstruksi rumah tangga dengan mengambil momentum hijrah, pertama coba kita lihat hijrahnya kita dulu ketika memutuskan untuk menikah, kemudian hijrahnya kita dengan akad nikah, itu sebenarnya kita sudah membawa diri kita kepada sesuatu tanggung jawab, sesuatu yang berkaitan dengan yang paling tinggi, kita sebut dengan istilah ibadah yang terpanjang. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hijrah perkawinan ini, para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu di dalam kehidupan ini akan naik turun ke samping, ke kiri, bahkan dulunya berdua, kemudian bertambah anak satu, bertiga, ada anak dua, berempat, ada anak tiga, berlima. Tentu anak yang sekitar ini itu adalah bagian yang sebenarnya bukan diri mereka, tapi juga diri kita. Maka konstruksi di sini hijrahnya bagaimana? Kita harus membawa kehidupan itu dalam kehidupan kebaikan, karena tanggung jawab itu bukan diri berdua, tapi sudah ada tanggung jawab keluarga. Yang ketiga yang harus kita pahami dengan hakikat hijrah itu, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bermuhasabah. Berlalunya daripada tahun 1447 Hijriah, 12 bulan yang lalu, dan sekarang kita masuk 5 bulan baru 1448 Hijriah. Coba tengok, kalau ada yang tidak baik coba dibenahi. Kalau ada yang sudah baik ditingkatkan. Kalau ada sesuatu yang kita lakukan hal-hal yang dimurkai Allah atau Allah tidak rela dengan perbuatan tersebut, coba dibuang itu. Itu sudah hijrah. Sudah hijrah lama. Kenapa? Meninggalkan keburukan dan pergi kepada kebaikan, meningkatkan kebaikan kepada tingkat yang lebih tinggi, itu juga mengkonstruksi rumah tangga. Sehingga nanti sampainya dengan bermuhasabah ini adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah lewat dari sebuah keburukan, kita mohon Allah mengampuni dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada suatu kebaikan, kita mohon kepada Allah agar diberkahi Allah rahmatullah Allah ke tahun ke depan kita lebihkan lagi, dan di Allah berikan kekuatan kita bisa melakukan kebaikan. Ini yang disebut dengan hakikat hijrah dengan muhasabah. Maka ketika hakikat hijrah dengan muhasabah ini akan sampai yang keempat, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, yaitu adalah bahwa hidup ini sebenarnya bukan dalam arti makin lama kita tinggal di permukaan bumi, tapi sebenarnya bertambah tahun menunjukkan bahwa kita ini makin dekat kepada batas hidup itu tersebut. Jadi ketika orang tahun kemarin umurnya 50, kemudian tahun ini naik 51, arti apa? Mendekati kepada batas hidup itu makin dekat. Maka kalau rumah tangga itu poranda tidak berada pada suatu kebaikan, umur bertambah, tahun bertambah, lama hidup berkeluarga bertambah, tapi dia tetap poranda dengan tatanan yang boleh dikatakan berada pada tatanan yang sangat memprihatinkan, dan kita tidak pernah merubahnya kepada sebuah kebaikan, sungguhlah kita merugi. Yang di sini disebut dengan hari kemarin lebih baik daripada hari sekarang, atau hari kemarin sama dengan hari sekarang. Itu artinya orang yang tertipu, orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Maka sakinah ini yang kita cari. Bagaimana sakinah seorang suami kepada istri, sakinah seorang istri kepada suami, sakinah yang berdua ketika duduk di rumahnya, sakinah berdua dalam membentuk rumah tangga, sehingga apa? Rumah itu adalah bagian dari kehidupannya. Tapi kalau terjadi, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, orang lebih senang tidur di luar rumah, lebih senang makan di luar rumah, lebih senang nongkrong di luar rumah, itu perlu dipertanyakan rumahnya, apakah tidak ada sebuah ketenangan? Kenapa dia mendapatkan ketenangan di hotel, dia dapat ketenangan di kafe, dia dapat ketenangan di tempat wisata, dia dapat tempat nongkrong, tapi ketika rumah dia tidak mendapat ketenangan, berarti ini harus dihijrahkan. Kenapa? Rumah itu menjadi suatu titik ketenangan. Artinya apa? Titik ketenangan daripada tidurnya kita, titik ketenangan daripada nongkrongnya kita, titik ketenangan daripada duduknya kita, sampai satu titik yang terakhir itu titik ketenangan ibadah kita dan akhir hidup kita di rumah. Inilah yang kita harapkan, jangan sampai Allah mencabut nyawa kita di luar rumah. Artinya mencabut diri kita di rumah sakit, atau mencabut diri kita di jalanan, atau mencabut diri kita di tempat yang kita jauh dari rumah kita. Tapi kita mohonkan rumah yang sakinah, semoga Allah cabut nyawa kita di situ. Itu yang disebut dengan sebuah hakikat dari suatu hijrah tersebut. Kalau kita sampai di situ, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, sungguh kita mendapatkan ridha Allah, dan kita harapkan juga kita mendapatkan di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Demikian.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk pengantarnya di pagi ini. Silakan Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pagi ini seputar hakikat hijrah dalam membina rumah tangga sakinah, bisa bergabung melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mansur.
0: Selamat Jamin, silakan pertanyaannya.
3: Iya, makasih, Pak Mansur. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, selamat tahun baru Hijriah, Ustaz, ya. Mudah-mudahan umur kita
1: sama-sama. Amin, amin.
3: Semua doa dijabal oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Ustaz, atas ulayannya tadi. Ini mungkin pertanyaan saya ini entah di luar dari topik, entah enggak, saya pun enggak tahu juga ini, karena memang harus ditanyakan. Apa hukumnya perempuan trauma, Ustaz? Nah, laki-laki kalau trauma itu enggak banyak, tapi yang paling banyak sekarang ini perempuan trauma. Dia berumah tangga selama 2 tahun, dapat anak 1, tapi di tengah perjalanan rumah tangga mereka terjadi regradasi sehingga mereka berpisah. Nah, setelah berpisah, si perempuan ini memang banyak penghasilan yang menguntungkan dirinya dan keluarga. Dapat dia beli ini, dapat dia beli itu, tapi selama bersuami tak dapat apa-apa. Hanya suaminya itu asyik cemburu saja. Nah, setelah mereka berpisah, dapat beli ini, dapat beli itu, ada laki-laki yang kepengenkan dia, dia menolak. Dia terbayang-bayang kisah dan peristiwa yang telah berlalu. Nah, jadi trauma. Sekarang ini banyak sekali hal-hal yang semacam itu. Yang saya tanya ini adalah, dia tidak mau menikahnya itu karena alasan yang telah terjadi ini. Ini mohon penjelasan. Seharusnya perempuan yang nanya ini, Ustaz, tapi karena saya mewakili yang perempuan yang banyak bulan nanya sama saya pun tak tahu jawabannya apa. Itu aja, Ustaz, pertanyaan saya. Syukuran kasiran warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, mungkin boleh silakan langsung dijawab, Ustaz.
1: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah. apa yang diungkapkan oleh Syu' Amin tadi, dia sangat berkaitan dengan perasaan seorang perempuan yang begitu sangat halus, sehingga perasaan tersebut selalu datang tiba pada dirinya, sehingga dia tidak bisa mengingat apa yang telah, tidak bisa melepaskan ingatan dari apa yang pernah terjadi pada dirinya. Ini yang disebut dengan istilah trauma tersebut. Kemudian ketika dia tidak bisa lepas dari ingatan itu, apalagi ini berkaitan dengan rumah tangga yang pernah dia lakukan sampai punya anak, ini kan tidak setahun tapi bisa saja 2-3 tahun dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu dia merasakan sesuatu yang lain, kalau boleh dibahasakan, ekspektasinya dalam suatu pernikahan tidak sesuai dengan apa dari awalnya. Akhirnya apa? Timbul perceraian. Perceraian inilah yang disebut dengan trauma dalam kehidupan, sehingga sampai perceraian akhirnya apa? Memutuskan tidak mau menikah. Ini ketika ada orang datang, mungkin orang ini sudah pantas, bagus, dia tidak akan memperlakukan dia seperti suaminya pertama, tapi dia traumanya membuat dia, siapa yang bisa menjamin? Ini orangnya bagus nih, bagus agamanya, sehat ini, tapi dalam dirinya, ya sekarang bisa, besok tidak ada yang menjamin dia akan seperti suami dia pertama. Nah, ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sebuah penyakit. Maka kalau dia sebuah penyakit harus diobati. Jadi mengobatinya ini adalah dengan terapi psikologis, terapi kejiwaan, terapi yang berkaitan dengan bagaimana menata dirinya lagi secara ruhiah, sehingga apa yang pernah terjadi sebelumnya itu sebuah takdir, tapi belum tentu takdir itu akan terjadi ke depan. Nah, ini yang harus ditata. Tapi ketika gara-gara dia trauma ini tidak menikah, sebenarnya secara hukum itu sebuah ikhtiar mubah baginya menerima seorang itu menikah dengan dia atau tidak. Hukumnya mubah saja. Tapi trauma ini yang harus diobat.
3: Tapi kalau dia memutuskan sudah hilang trauma saya, tapi saya tak menikah lagi, saya cukup mendampingi anak saya sudah besar ini semuanya, dan saya akan menjalani hidup begini saja, dah cukup, dan saya tidak mau diganggu. Ada juga, ada perempuan itu tidak mau nikah lagi, apa? Saya tak mau diganggu lagi, tak mau lagi capek-capek membuat kopi pagi hari, tidak mau lagi saya diganggu, nanti disuruh masa ini masa itu, saya mau hidup dengan sendiri saja. Itu juga tidak menjadi suatu hal. Kenapa? Posisi demikian dia sudah sampai kepada posisi mubah saja, mau menikah mubah, mau tidak menikah mubah. Tapi hidup yang dia jaga ketika dia bisa merapikan dirinya dengan kondisi sendiri dan tetap beribadah kepada Allah, itu sebagai tatanan awal. Tapi ketika dia tidak bisa menata dirinya lagi dengan sebuah kebaikan, dengan mendekatkan diri kepada Allah, apalagi hal-hal yang bisa merusak dirinya, harusnya menikah. Kenapa? Pernikahan itu bisa saja dia menyelamatkan dirinya dan bisa membawa dirinya pada sakinah. Jadi di sini mungkin perlu ditata hal trauma itu dengan pengobatan, dan bagaimana mengembalikan kepada normal dan melihat apa yang terjadi itu dengan khusnuzon kepada Allah SWT, dan berbaik sangka kepada Allah SWT.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masih kami tunggu mendengar partisipasi Anda di 0761-24-595 atau melalui pesan WhatsApp kami. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Halo, selamat malam,
0: Dengan siapa, Pak?
4: Udah Zepta.
0: Dengan Uda Zepta?
4: Oh, dengan Bang Zepta.
0: Oh, Bang Zepta di Cipta Karya ya?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Dari isu dipo di Kota Pelok, Sumatera Barat, Bang dan Ustaz. Apa temanya tadi, Bang dan Ustaz?
0: Hakikat hijrah dalam membina rumah tangga sakinah, Bapak.
4: Gimana gitu ya, hakikat hijrah dalam membina rumah tangga menjadi yang lebih baik, menjadi sesuai keinginan dan harapan setiap orang yang mau memulai berumah tangga itu, sakinah, mawadah, warohmah, bahagia, tentram, damai, itu bisa menjadi tabungan dia untuk akhirat nanti, bahagia di dunia, bahagia dia selamat di dunia, selamat dia kira terjauh dari neraka dan mendapatkan yang diharapkan itu, selamat dan bahagia sampai masuk surga dan mendapatkan surga gitu. Itu pertanyaan saya, sudah jelas, sudah apa tadi?
0: Iya,
4: Bang, apa tadi?
0: Maizul.
4: Udah jelas, Bang Maizul.
0: Sudah jelas, Pak. Terima kasih.
4: Terima kasih, Pak Zakaria. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh Ustaz langsung dijawab pertanyaan Ustaz?
3: Bisa diulangi? Kurang apa tadi?
0: Kurang lebih mungkin bagaimana cara hijrah dalam rumah tangga sehingga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kurang lebih seperti itu singkatnya Ustaz.
3: Baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita bawa akikat hijrah yang kembali kepada memperbaiki diri, kemudian mengkondisikan diri kita dengan kebaikan, sampai yang ketiga memantaskan diri kita untuk mendapatkan diri dari Allah, tentu ini yang kita masukkan ke dalam rumah tangga. Sebab sakinah, mawadah, warahmah itu dia tidak datang dengan sendirinya. Dia tidak turun dari atas ke bawah, tapi dia harus ada ikhtiar. Ikhtiar inilah yang disebut dengan mengkondisikan diri kita dengan kebaikan, menjadikan pendamping kita itu adalah surganya kita, mendudukkan rumah kita sebagai surga kita di dunia, kemudian menjadikan keluarga itu adalah taman-taman surga kita di dunia. Tentu untuk mendapatkannya tidak datang begitu, kita ikhtiarkan dengan apa? Dengan ibadah,
1: dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan introspeksi, muhasabah, apa yang pernah terjadi sebelumnya dari keburukan kita tinggalkan, yang kita buka catatan baru, lembaran baru ke depan, apa yang pernah kita lakukan kebaikan kita tingkatkan ke depannya, apa yang pernah kita lakukan dengan baik itu ibadah sosial ibadah individu, kita tingkatkan untuk lebih dekat kepada Allah. Ini akan sampai kepada tatanan yang kita ingin, sakinah mawaddah rahmah. Tapi kalau dia hanya sebuah slogan saja tapi tidak ada usaha, tidak ikhtiar, maka dia akan stagnan, berjalan di tempat saja, tidak akan sampai kepada surganya Allah. Kenapa? Ibadah yang terpanjang ini, yaitu pernikahan ini, dia ibadah yang tidak hitungan menit, tidak hitungan hari, tapi dia hitungan umur. Maka kalau ada orang menikah umur 25 tahun kemudian meninggal dunia umur 60 tahun, selama itu ibadahnya. Tentu perjalanan hidup ini naik turun, kiri kanan, belakang, depan, belakang, dan bisa saja kita berjalan, berloncat, berlari dan sebagainya, mengeluarkan tenaga kita dalam suasana tenang atau tidak. Ini yang kita ambil daripada hijrah tersebut, bahwa hijrah itu adalah menata diri, mengembalikan diri kepada lebih baik, meninggalkan keburukan kepada kebaikan, dan rumah tangga kita tata dengan baik lagi, dan kita buka lembaran baru di satu Muharram tersebut. Lembaran baru inilah kita tutup yang kemarin, lembaran terakhir, dengan kebaikan. Nah, inilah sebenarnya salah satu bagaimana kita membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Untuk apa? Agar diri kita, keluarga kita, masyarakat kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Berhubung karena waktu juga membatasi kita Ustaz, boleh satu menit untuk kesimpulan kajian kita di pagi hari ini Ustaz?
1: Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat hijrah dalam membina rumah tangga sakinah adalah kita mengambil hakikat daripada kalimat hijrah tersebut. Artinya apa? Kita bukan berpindah dari suatu tempat kepada tempat, tapi kita memindahkan kondisi dari yang kurang baik kepada kebaikan, yang tidak baik kepada baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Ketika kita kondisikan ini dan kita bawa kepada diri kita, kita bawa kepada pasangan kita, kepada rumah kita dan anak-anak kita, kita buka lembaran baru di satu Muharram 1448 Hijrah ini dengan menata rumah tangga dengan kebaikan dan memohon kepada Allah agar Allah turunkan rahmatnya, maka terbentuklah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
0: Baik, tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, selaku Guru Besar Fakultas Usuluddin UIN Suskariau dan juga Pakar Hukum Keluarga Islam, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita semua, dan tentunya menjadi amal jariah untuk Ustaz nantinya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 dan RRI Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul ucapkan terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga kehilafan. Billahi fisabilil haq, wassabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: pokok-pokok berita utama. Peluncuran buku jejak satu tahun anggota DPR RI asal Riau, Henry Munif, menjadi momentum refleksi perjalanan pengabdian dan perjuangannya selama setahun menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah untuk tidak percaya oknum yang mengiming-imingi data dapat meloloskan pada penerimaan siswa baru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya di hari Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Warta Riau Pagi ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Mengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM. Kita ke kabar pertama, pendengar. Peluncuran buku jejak satu tahun anggota DPR RI asal Riau, Henry Munif, menjadi momentum refleksi perjalanan pengabdian dan perjuangannya selama setahun menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
1: Tepat pada momen Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, anggota DPR RI asal Provinsi Riau, Henry Munif, meluncurkan buku Jejak Satu Tahun di Hotel Grand Central Pekanbaru Selasa siang. Peluncuran buku tersebut dihadiri tokoh penting di Provinsi Riau, mulai dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, hingga insan pers. Hadir dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat, tokoh masyarakat Riau, Rusli Zain, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Kepala RRI Pekanbaru, Kepala TVRI Riau, Pimpinan LKBN Antara Biro Riau, Lembaga Adat Melayu LAM Riau, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Riau, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Henry Munif menjelaskan buku tersebut tidak hanya berisi perjalanan dirinya selama satu tahun menjadi anggota DPR RI, lebih dari itu, buku tersebut juga mengisahkan proses panjang kehidupan, perjuangan, serta berbagai langkah yang ditempuh sebelum dirinya dipercaya menjadi wakil rakyat di tingkat nasional. Ia mengatakan buku Jejak Satu Tahun juga menjadi bentuk laporan kepada masyarakat atas berbagai kegiatan kontribusi yang telah dilakukannya selama mengemban amanah sebagai anggota DPR RI. Melalui buku tersebut, ia berharap dapat memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk terus berjuang meraih cita-cita dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.
2: Walaupun buku ini jejak satu tahun, tapi sebenarnya ingin memberikan satu inspirasi kepada masyarakat bahwa sesungguhnya melihat seseorang bukan saat berhasilnya, tapi bagaimana prosesnya. Nah, buku ini sebenarnya lebih banyak berbicara tentang proses dari bagaimana saya menjadi anggota DPR, tapi sebenarnya bentuk pelaporan saya dalam setahun ini.
1: Tokoh masyarakat Riau, Rusli Zainal, memberikan apresiasi atas peluncuran buku tersebut. Menurutnya, buku itu memuat banyak catatan penting mengenai kontribusi Henry Munif terhadap pembangunan daerah, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di Riau.
3: Yang hari ini beliau sudah memaparkan bagaimana pengabdian beliau selama satu tahun jadi wakil rakyat. Di dalam buku ini saya sudah membaca, saya kira sudah luar biasa, banyak sekali hal yang sudah dilakukan beliau dalam rangka memberikan perhatian terhadap pembangunan Riau, terhadap pembangunan masyarakat, terhadap kemajuan Riau. Oleh karena itu, acara ini saya kira penting sebagai tolak ukur bagi beliau untuk melihat berbagai hal-hal yang kedepan harus dilakukan. Terutama sekali juga mendapat kemasukan dari masyarakat. Yang mudah-mudahan beliau sukses dan mari kita dukung bersama.
1: Apresiasi serupa juga disampaikan Kepala Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat. Ia menilai buku tersebut menjadi bukti nyata kontribusi seorang wakil rakyat dalam mendukung pembangunan daerah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
4: Ya, saya kira ini satu hal yang luar biasa. Jadi apa yang sudah ditulis sama beliau ini bukti nyata kontribusi ya bagi kita pemerintah dan masyarakat Riau, dan semoga kedepannya akan lebih baik dan juga bisa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Riau.
1: Peluncuran buku Jejak Satu Tahun menjadi penanda perjalanan pengabdian Henry Munif selama tahun pertama menjabat sebagai anggota DPR RI. Lebih dari sekedar catatan perjuangan, buku tersebut diharapkan menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa. Demikian, Khairan Januarini melaporkan.
0: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengimbau masyarakat, khususnya orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah, untuk tidak percaya oknum yang mengiming-imingi dapat meloloskan pada penerimaan siswa baru. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
5: Pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru atau SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Provinsi Riau masih berjalan, di mana penerimaan dilakukan secara online. Untuk sukses dan lancarnya pelaksanaan SPMB, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi praktek gratifikasi maupun kecurangan dalam SPMB SMA SMK Negeri Provinsi Riau tahun ajaran 2026-2027. PLT Gubernur juga mengingatkan seluruh kepala sekolah dan panitia agar menjaga integritas serta tidak memanfaatkan momentum SPMB untuk kepentingan pribadi. PLT Gubernur menekankan proses penerimaan murid baru harus berlangsung sesuai aturan yang telah ditetapkan. Tidak boleh ada titipan, permainan data, maupun upaya meloloskan calon siswa melalui cara-cara yang melanggar ketentuan. PLT Gubernur menghimbau orang tua agar tidak tergiur oleh pihak-pihak yang mengaku bisa membantu memasukkan anak ke sekolah tertentu dengan imbalan uang atau fasilitas lainnya.
6: Jadi ini kita ada penerimaan SPMB yang baru. Ya, kita harapkan ke depan ini prosesnya sesuai dengan komitmen yang kita tantangannya kemarin tata integritasnya, kesepakatan yang akan dilaksanakan. Kita akan minta kepada para petugas, begitu juga kepada orang tua juga, jangan percaya dengan dulu dengan janji dari pihak luar ya. Percayakanlah, kalau memang sudah bisa masuk sesuai dengan aturan, insya Allah masuk. Ya, kita tetap mendukung. Di swasta pun kita dukung juga nanti. Ya, saya minta sekolah, panitia juga harus bekerja dengan jujur. Harus bekerja dengan jujur, yang benar gitu loh ya. Jangan rekayasa. Dan kalau saya, jangan coba-coba menerima bingkisan maupun gratifikasi. Pasti akan kami berikan sanksi.
5: Sementara salah seorang orang tua siswa yang ingin memasukkan anaknya ke SMA Negeri Dini mengatakan, untuk pelaksanaan SPMB dilakukan secara online sudah cukup baik, namun yang masih perlu diperhatikan yakni saat verifikasi dokumen yang harus menunggu waktu cukup lama, sehingga membuat orang tua dan calon siswa khawatir serta cemas menunggu hasil yang lama keluar. Sedangkan untuk oknum yang memberikan janji-janji dapat meloloskan anaknya ke SMA yang diinginkan, Dini menyebutkan tidak ada menemukan hal itu.
7: Pendaftaran kan online. Kalau masuknya sih nggak ada masalah ya, nggak ada lemot atau bagaimana, oke-oke aja sih daftarnya. Cuma waktu itu di anak saya verifikasinya agak lama, mungkin karena banyak ya, jadi verifikasinya mau beberapa hari. Kami khawatir kan ini masuk atau enggak, itu cukup lumayan di situ sih kendalanya kalau menurut saya.
8: Nah, ada nggak bu sempat ada yang mengiming-imingi untuk dapat memasukkan anak ibu?
7: Oh, kalau saya sih nggak ada ya. Saya kebetulan nggak begitu kenal banyak ini ya. Jadi nggak ada, murni saya aja daftar online.
5: Dini dan orang tua lainnya mengharapkan pelaksanaan SPMB secara online dapat berjalan dengan cepat, khususnya untuk verifikasi dokumen persyaratan, agar orang tua dan calon siswa tidak mesti menunggu lama hasilnya, sebab jika tidak lulus, maka mereka dapat mencari sekolah lainnya. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: BPSRI perkenalkan penggunaan AI dalam sensus ekonomi 2026. Pemprov Riau tegaskan pentingnya data akurat untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
9: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mulai memperkenalkan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence atau AI dalam proses sensus ekonomi 2026. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik RI, Puji Ismartini, menjelaskan bahwa aplikasi pendataan di lapangan kini telah dilengkapi dengan dukungan AI untuk membantu mitra petugas sensus.
10: Kemudian BPS juga mulai menggunakan Artificial Intelligence di dalam proses bisnisnya, sehingga teman-teman mitra nanti dalam bertugas di lapangan, aplikasi yang akan digunakan dalam proses pendataannya itu juga sudah dilengkapi dengan AI untuk memudahkan memahami konsep, definisi, dan berbagai informasi yang diperlukan nanti dalam proses pendataan di lapangan.
9: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menegaskan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis bagi daerah, khususnya Riau yang memiliki struktur ekonomi beragam dan dinamis.
11: Bagi Provinsi Riau, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 memiliki arti yang sangat penting sebagai salah satu daerah yang memiliki kekuatan pada sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa, perkebunan, hilirisasi, serta usaha mikro kecil dan menengah, di mana kita memerlukan data yang akurat dan mutakhir atau untuk merancang pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
9: Dengan mulai diterapkannya teknologi AI dalam sensus ekonomi 2026, BPS RI bersama pemerintah daerah berharap proses pendataan nasional dapat berjalan lebih modern, cepat, dan menghasilkan data yang lebih berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Taman Nasional Tesonilo tingkatkan kewaspadaan virus herpes yang berisiko terjadi pada anak gajah dan usulkan percepatan vaksin. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
12: Balai Taman Nasional Tesonilo meningkatkan pengawasan kesehatan terhadap bayi gajah Sumatera betina bernama Nona Seroja yang lahir pada 10 Juni 2026 di kawasan Elephant Flying Squad. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap ancaman virus herpes yang diketahui berisiko tinggi terhadap anak gajah. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Sutmantoro, mengatakan pihaknya saat ini melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi Nona Seroja dan induknya Ria guna memastikan keduanya tetap dalam keadaan sehat pasca kelahiran yang sempat menjadi kejutan bagi tim konservasi.
13: Kait dengan penanganan ya memang kalau di Indonesia ya kalau kita melihatkan sejarahnya juga cukup banyak gajah-gajah kecil ya, terutama yang betina ya, yang mengalami kejadian mati atau meninggal sebelum usia 10 tahun gitu ya. Nah ini menjadi perhatian serius dari Kementerian Kehutanan ya, tentunya kemarin juga sudah dilakukan oleh Pak Menteri Kehutanan ya, untuk memberikan vaksin ya di beberapa lokasi BLT ya, termasuk nantinya di sini ya, kita akan usulkan Balai Taman Nasional Tesonilo akan mengusulkan pusat untuk pemberian vaksin terhadap bayi gajah yang lahir seperti di Taman Nasional Tesonilo, sehingga serangan virus dari EHPF ini bisa ditekan dan mudah-mudahan bisa terhindar dari virus tersebut.
12: Sementara itu, seorang warga, Yusuf, mendukung langkah pengelola Taman Nasional dalam memperkuat pengawasan kesehatan satwa, termasuk mendorong penelitian vaksin virus herpes.
14: Kalau ada ancaman yang berbahaya bagi anak-anak gajah, tentu harusnya kita perlu ada upaya sejak saat ini. Saya berharap pemerintah dan peneliti bisa menemukan solusi secepatnya agar anak-anak gajah dapat terlindungi.
12: Seperti diketahui, Nona Seroja lahir dari induk bernama Ria dengan kondisi sehat dan menjadi anggota terbaru kelompok gajah binaan Elephant Flying Squad di Taman Nasional Tesonilo. Kelahiran tersebut disambut sebagai kabar baik bagi masa depan konservasi gajah Sumatera di Indonesia. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Masyarakat suku Jawa yang telah lama menetap di Pekanbaru sampaikan harapan agar Pekanbaru semakin maju, aman, dan terus melestarikan keberagaman seni budaya. Selengkapnya, Hari Gunawan melaporkan.
15: Menjelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada 23 Juni mendatang, masyarakat suku Jawa yang telah lama tinggal di ibu kota Provinsi Riau itu menyampaikan berbagai harapan untuk kemajuan daerah. Mereka berharap Pekanbaru terus berkembang menjadi kota yang aman, nyaman, dan mampu menjaga keberagaman budaya yang telah menjadi identitas bersama. Salah seorang pelaku seni budaya, Katino, berharap seni dan budaya Nusantara yang berkembang di Pekanbaru dapat terus dijaga dan dilestarikan. Menurutnya dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar pelaku seni dapat terus berkarya dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.
16: Selaku pelaku seni, yang harapan kita seni budaya ini tetap terawat, terjaga, dan bahkan lebih berkembang lagi. Yang kita harapkan kepedulian pemerintah daerah mendukung seluruh penggiat seni budaya Nusantara.
15: Katino menilai keberagaman budaya yang ada di Pekanbaru merupakan kekayaan yang harus dipertahankan. Menurutnya pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab para pelaku seni, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Sementara itu, tokoh masyarakat Jawa Pekanbaru, Kawit, menegaskan masyarakat Jawa selalu mendukung setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah Kota Pekanbaru. Menurutnya dukungan tersebut diberikan demi mewujudkan kota yang semakin maju dan memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.
17: Kami sebagai tokoh Jawa yang sudah lama di sini, kita selalu mendukung apa yang diprogramkan oleh pemerintah Pekanbaru dan apa yang telah dilaksanakan. Masyarakat Jawa selalu bergerak bersama mengikuti Pekanbaru itu selalu maju. Apa yang diprogramkan oleh Wali Kota Agung Nugroho itu kita siap mendukung dan siap kita selalu menjaga ketertiban dan aman seperti orang Jawa di Pekanbaru ini.
15: Memasuki usia ke-242 tahun, masyarakat berharap Pekanbaru terus tumbuh menjadi kota yang maju, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman. Dengan kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga, Kota Pekanbaru diharapkan mampu menjadi kota yang semakin sejahtera dan nyaman bagi semua kalangan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kelompok tani milenial di Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, saat ini mengembangkan budidaya semangka seluas 2 hektar lebih dengan jumlah mencapai 6.000 bibit. Pengolahan dengan 2 sistem diterapkan dengan mulsa dan tidak menggunakan mulsa. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
18: Predikat petani milenial bukan sekedar jorgan. Abdul Razak, ketua kelompok tani milenial Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, membuktikan anak muda bisa maju di dunia pertanian. Selama 10 tahun terakhir, ia bersama kelompoknya menyulap lahan gambut menjadi area produktif yang ditanami semangka, cabai, jagung, sawi, kangkung, dan bayam. Kali ini kelompok tani yang diketuai Abdul Razak membudidayakan semangka di lahan seluas lebih dari 2 hektar dengan jumlah pohon mencapai 6.000 batang. Ia merupakan kali kedua mereka menanam semangka di lahan gambut Pulau Bengkalis setelah sebelumnya hanya sebatas uji coba di lahan bekas terbakar. Berbeda dengan petani konvensional, kelompok tani milenial ini sudah meninggalkan cangkul. Pengolahan lahan kini menggunakan mesin bedengan dan mesin rotari. Mereka juga memanfaatkan alat risol cek untuk mengetahui kandungan tanah serta menerapkan sistem irigasi tetes seperti yang digunakan petani di Pulau Jawa.
19: Pertaniannya udah lama Om, jadi sekitar 10 tahunan lah lebih kurang. Jadi untuk membudidayakan semangka ini termasuk yang kedua kali.

0: Pak. Kalau ibaratnya sana itu Pak lebih banyak yang enggak serempaknya daripada serempak. Kalau ini hampir rata serempak semua.
1: Iya, ya.
0: Itu dia perbedaan.
2: Selain semangka, kelompok ini juga menanam cabai dan jagung manis. Untuk cabai sekali panen bisa mencapai 200 kg dan total hingga akhir musim mencapai 2 ton lebih. Hasil panen disalurkan ke pasar-pasar tradisional dan pasar Terubuk Bengkalis. Untuk jagung manis hasil uji coba mencapai 1,5 ton dan setelah uji hasilnya mencapai 2,3 ton. Pemasarannya bisa langsung dipenuhi oleh pedagang kecil dan pasar Terubuk Bengkalis. Ia juga menambahkan untuk mengatasi kendala lahan gambut, tanaman hanya membutuhkan dolomit dan juga pupuk kandang dengan dolomit yang dilebihkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
4: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026

Pendengar, Timnas Prancis memulai kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Senegal pada laga grup I yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, East Rutherford, Amerika Serikat pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu 17 Juni 2026 dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Les Blues meraih 3 poin penting dalam persaingan menuju babak gugur. Setelah bermain imbang tanpa gol sepanjang babak pertama, Prancis akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-66. Sang kapten Kylian Mbappe sukses menjebol gawang Senegal dan membawa timnya unggul 1-0. Gol tersebut menjadi titik balik permainan yang sebelumnya berlangsung cukup ketat. Prancis semakin menjauh pada menit ke-82 melalui gol pemain pengganti Bradley Barcola. Penyerang muda itu memanfaatkan momentum serangan cepat untuk mengandakan keunggulan Les Blues menjadi 2-0. Drama terjadi pada masa tambahan waktu di mana Senegal memperkecil ketertinggalan lewat gol Ibrahim Baye pada menit ke-95 sehingga skor berubah menjadi 2-1 dan sempat membangkitkan harapan tim asal Afrika tersebut. Namun hanya satu menit berselang, Mbappe kembali menunjukkan kelasnya. Penyerang andalan Prancis itu mencetak gol kedua sekaligus memastikan kemenangan 3-1 pada menit ke-96. Gol tersebut juga mengukuhkan Mbappe sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Prancis. Hasil ini mendengar menempatkan Prancis di jalur positif pada awal fase grup. Sementara Senegal harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya jika ingin menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya dari grup I yang juga dihuni oleh Irak dan Norwegia.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Peluncuran buku Jejak Satu Tahun Anggota DPR RI asal Riau, Henry Munif, menjadi momentum refleksi perjalanan pengabdian dan perjuangannya selama setahun menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, Esef Arianto, mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah, untuk tidak percaya oknum yang mengiming-imingi dapat meloloskan pada penerimaan siswa baru. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Mendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro1 RR Pekanbaru, dan mendengar kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis. Kita masih bersama di Lintas Bengkalis Pagi untuk Anda pendengar. Ya, semangat pagi dan tetap bersama kami Pro1 RRI Bengkalis. RRI

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh? Saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
4: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, pendengar apabila Anda ya searching di Google internet pendengar ya. Dan juga pendengar Anda melihat ada Google Doodle saat ini yang bermakna perayaan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Kalau kita searching tuh muncul ya ada tendangan sepak bola. Dan pendengar ini berulang-ulang pendengar, dan sebenarnya tampilan Google Doodle ini dan saat ini bermakna perayaan Piala Dunia FIFA 2026. Google mengubah logo standarnya menjadi ilustrasi interaktif dan penuh warna untuk menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia yang resmi dimulai bulan Juni ini pendengar. Nah, ada makna desain dan fiturnya pendengar. Tema olahraga dinamis, ilustrasi ini menampilkan karakter atlet sepak bola yang sedang melakukan gerakan akrobatik seperti volley kick ya, tendangan volley dan penalty kick pendengar. Dengan latar belakang percikan warna merah, ini melambangkan semangat keberagaman budaya dan euforia kompetisi global. Lalu pendengar, ada evolusi lambang negara ya. Pada hari pertandingan negara tertentu seperti Amerika Serikat, Meksiko, Argentina ataupun Prancis, Google Doodle secara spesifik menampilkan transformasi kreatif dari logo dan lambang tim nasional negara yang sedang bertanding. Lalu pendengar, ada gerbang informasi instan ya. Jika Anda mengklik logo tersebut, Google akan langsung mengarahkan Anda ke laman khusus yang berisi jadwal pertandingan real time, skor langsung, klasemen grup hingga berita terbaru seputar Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, makna logo standar ya dari Google ini, jika laman Google Anda sedang menampilkan logo tag ya biasa ataupun Google dengan 4 warna ikonik, maknanya adalah biru ya diantaranya. Ini melambangkan rasa percaya dan keandalan sistem. Lalu pendengar, warna merah ini menyaratkan ya energi dan keberanian. Ada warna kuning juga representasi dari optimisme dan sifat yang ramah. Lalu pendengar, hijau ini simbol kreativitas, pertumbuhan dan pertumbuhan yang tidak konvensional. Ada huruf I juga, ini sengaja diberi warna hijau. Warna sekunder di antara warna prima lainnya pendengar ya, untuk menunjukkan bahwa Google adalah perusahaan yang tidak kaku dan berani mendobrak aturan standar ya. Huruf L pendengar ya. Dan apakah Anda melihat ya logo bertema sepak bola atau ada ilustrasi tokoh spesifik lain yang muncul di layar Anda pendengar? Jika ingin tahu lebih banyak ya, bisa menginformasikan jadwal pertandingan hari ini ya. Kalau kita klik nih, tahu nih jadwal pertandingan hari ini. Memang kalau kita lihat ya, klik nih mau cari informasi, ada Google tuh beda-beda biasanya setiap hari pendengar, dan ada juga tokohnya. Coba Anda perhatikan ya. Baik, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar, masih di Lintas Bengkalis Pagi. Semangat pagi untuk Anda, semangat melakukan berbagai aktivitas Anda ya. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa sarapan ya di pagi hari ini sebelum melakukan aktivitas Anda. Tetap semangat dan

0: mengenal tarian tradisional. Tari Magunatip atau Tari Lalatip adalah tarian daerah Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatip artinya menjepit. Tarian ini memperlihatkan ketangkasan kaki penari yang melompat dan menghindari rintangan. Di masa lalu, Tari Magunatip berfungsi untuk melatih keterampilan berperang anak muda Tahol.
1: Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika

satu lagu bersama Dadali Pendengar menjadi pangeranmu. Ya, pendengar sudah mengantar kita pukul 6.59 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Namun soalnya pendengar nanti tepat pukul 8 ya, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami untuk mengikuti dialog interaktif negeri junjungan menyapa pagi hari ini pendengar ya. Terkait juga dengan hal itu, tak bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.